0: Lengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kasatker kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SCVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SCVD Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan, kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
12: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
12: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
15: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersuara langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, Seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Langsung di Prosoto dari Potom, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita kembali menemani di sesi yang kedua, mengajak Anda kembali di telepon kami dan juga sosial media kami, WhatsApp Prosoto dari Potom juga di 0811 77 8101. Silakan bergabung pagi ini untuk menyampaikan komentar Anda, opini Anda, atau juga laporan pandangan mata Anda. Kalau hari ini tadi saya sampaikan berdasarkan laman BMKG akan diprediksi hujan pada Jumat ini untuk Kota Batam dengan waktu yang berbeda-beda setiap kecamatannya. Nah, kalau kemarin pendengar di hari berapa hari yang lalu ya, hujan di daerah Batu Aji ini, kawasan itu pendengar kalau diguyur hujan masih sering dilanda banjir. Nah, derasnya hujan mengguyur kota pada hari Selasa itu membuat ruas jalan di Jalan R. Suprapto di kawasan Batu Aji terendam banjir. Genangan air di sekitar SPBU Simpang Basecamp hingga membuat arus lalu lintas dari arah Batu Aji menuju Kupang ini maupun sebaliknya itu mengalami banjir, sulit untuk melewati jalan tersebut. Nah, dari pantauan di lokasi saat itu pendengar, air mengenangi hampir seluruh badan jalan dengan tinggi yang menghambat derasnya melintas. Pengendara sepeda motor ya, roda 2, roda 4 juga terpaksa memperlambat laju mereka untuk menghindari mogok akibat menerobos genangan air sejumlah air tersebut. Nah, sejumlah pengendara juga bahkan memilih berhenti di bahu jalan sambil menunggu debit air berangsur surut ya, supaya mereka lebih aman melewati jalan tersebut. Nah, ini memang kalau kita lihat pendengar, di sana sedang dilakukan pelebaran jalan juga, tentunya untuk mengantisipasi ini semua. Bukan hanya jalan saja, drainasenya juga tentu saya rasakan dibenahi gitu ya, supaya masyarakat mendapat jawaban dengan apa keluhan mereka selama ini. Nah, proyek pelebaran jalan di jalan itu pendengar, di R. Suprapto ini di kawasan Muka Kuning juga terus menunjukkan progres. Pekerjaan kini memasuki tahap konstruksi fisik di lapangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas jalan yang dimana salah satu koridor utama menuju kawasan industri Muka Kuning, Pertamina juga Batu Aji. Jadi jalan Suprapto ini menjadi jalan yang sangat penting sekali karena dapat menghubungkan ke kawasan-kawasan industri. Nah, untuk Anda pendengar yang melalui jalan ini ya, terutama yang tinggal daerah sana, boleh dong kepada kami disampaikan bagaimana sebenarnya kondisi jalan saat hujan, kemudian juga saat terik matahari, apakah berdebu seperti di Batu Besar ya. Soalnya kalau di Batu Besar yang di dekat Pelabuhan Pelni ke Harbour Bay itu di siang hari itu selalu berdebu, bahkan juga di pagi hari juga berdebu. Nah, tetapi kalau cuaca lagi hujan, jalannya jadi licin. Nah, untuk Anda yang berada di lokasi tersebut,

bisa sampaikan kepada kami bagaimana komentar Anda dan apa harapan Anda terkait tentang kondisi lokasi yang sering Anda lewati, jalan tersebut terutama.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di informasi dan juga penipu publik, pendengar, Aliansi Nelayan di Kepri meminta lokasi prioritas sedimentasi pasir laut di Kepri ini dihapuskan. Nah, aliansi ini, pendengar, menyoroti keterlibatan Dinas Kelautan dan juga Perikanan atau DKP untuk Kepulauan Riau serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Kepri dalam tim kajian menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Aliansi ini membuat nilai di mana kedua instansi tersebut memiliki peran dalam proses penentuan lokasi prioritas kegiatan sedimentasi laut di perairan Pulau Numbing, Kecamatan Bintan, Pesisir. Nah, koordinator Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Bintan, yaitu Rudi Herdiawan, yang mengatakan bahwa pihaknya itu telah menyampaikan hal yang mereka beratkan, hal yang mereka tidak setujui dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama di KP Kepri. Aliansi membawa salinan putusan menteri sebagai dasar dalam pembahasan mereka karena jawaban yang diterima dinilai belum memberikan kepastian dan pihaknya juga kemungkinan kemudian menyampaikan bahwa pernyataan agar diteruskan oleh DKP Kepri pada Direktorat Jenderal di Kementerian Laut dan juga Perikanan atau KKP. Rudi mengatakan bahwa sekitar sepekan setelah RDP, pihak DKP Kepri menghubungi aliansi dan memfasilitasi komunikasi melalui video conference dengan salah satu direktur di KKP. Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan bahwa alasan penolakan terhadap rencana sedimentasi pasir laut itu sekaligus juga meminta agar lokasi prioritas sedimentasi di wilayah Kepulauan Riau dihapus. Ia menilai dampak aktivitas sedimentasi ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan di Pulau Numbing, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kawasan perairan lainnya di Kepulauan Riau ini. Ia mengatakan setiap kunjungan pejabat KKP ke Kepri harusnya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membahas persoalan sedimentasi pasir laut ini. Jadi bukan hanya program Kampung Nelayan Merah Putih saja yang harus mereka bahas. Nah, ini menurut Rudi gitu. Nah, berdasarkan keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 174 tahun 2023 tentang tim kajian penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi laut, Kepala DKP Kepri dan Kepala Dinas SDM Kepri tercantum sebagai anggota tim kajian menyusun dokumen perencanaan tersebut. Nah, ini yang menjadi harapan dari para nelayan segera dihapus. Mereka minta dari tim perwakilan di Kepri juga SDM dan juga DKP ini memberikan masukan dong kepada pemerintah pusat KKP yang beberapa kali juga sering datang ke Kepri. Ayo berikan masukan. Nah, itu yang mereka minta. Karena mereka menganggap sedimentasi ini dapat merusak laut di Kepri, terutama di Pulau Numbing, dan bisa merusak pencaharian mereka sebagai nelayan di sana. Dan ini sangat menarik sekali karena bicara tentang sedimentasi, bicara laut, sementara kita Kepri ini lebih dari 90% adalah lautan, daratannya hanya sekian persen saja, 6-7%, dan tentunya kemaritiman ini sebenarnya menjadi salah satu daya tarik kita, daya kuat kita, bahkan juga sumber daya alam kita yang tentunya dapat menciptakan masyarakat kepulauan ini. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, saya penasaran ini terutama untuk Anda yang memang sudah lama di Kepulauan Riau, ya bukan hanya di Batam saja, apalagi Anda memiliki profesi sebagai nelayan, atau mungkin Anda merupakan putra daerah Kepri, masyarakat Melayu, ya saya pengen tahu bagaimana komentar Anda terkait tentang informasi yang baru saja saya bagikan. Karena kalau dari aliansi nelayan, mereka meminta untuk perwakilan daerah yang Kepri ini untuk menyampaikan ke pusat supaya Pulau Numbing dan juga Kepri ini yang masuk dalam program prioritas minta dihapus. Nah, silakan saya tunggu komentar Anda di line telepon juga di WhatsApp kami untuk informasi dan juga penipu publik pada pagi ini.

Itu aja realitanya memang sangat miris gitu ya. Nafsu dulu tuh, emosinya dulu tuh, baru logikanya main. Tapi saya harap semua peringkat pesawat Rere Batam nggak seperti itu ya. Dan semuanya adalah warga dan juga peringkat pesawat Rere Batam yang semangat, yang tentunya ingin memajukan Batam, tempat kita merantau sama-sama. Karena saya tahu banyak warga Batam ini bukan warga asli gitu ya, perantau yang sama-sama datang ke kota Batam untuk memajukan kota ini. Sebagai salah satu border di NKRI, tentunya kita harus memberikan citra yang baik nih kepada negara-negara tetangga kita, supaya investor kita juga datang dengan senyum, mengembangkan Batam ini bersama-sama. Tentunya baik untuk kita juga. Nah, baru-baru ini mendengar NDP atau Nongsa Digital Park mencatatkan tonggak baru, sejarah baru dalam pengembangan infrastruktur digital Indonesia melalui pelaksanaan Nongsa Changi Cable atau NCC Landing Ceremony di Nongsa Point Marina Resort Batam yang digelar di Senin tanggal Senin lalu di Juli 2026 ini. Acara itu menandai resminya mendaratnya sistem kabel bawah laut Nongsa Changi Cable yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dengan jaringan telekomunikasi global. Proses pendaratan kabel tersebut menjadi simbol semakin kuatnya posisi Batam sebagai salah satu gerbang digital Indonesia, sekaligus juga pusat perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartanto, Wakil Perdana Menteri sekaligus juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura yaitu Gan Kim Yong, jajaran pemerintah pusat, daerah, dari perwakilan BP Batam, Telkom Indonesia, kemudian juga Telin, BW Digital, Longsa Digital Park, dan para pelaku industri komunikasi, dan juga data pusat. Pemangku kepentingan menegaskan bahwa Nongsa Changi Cable ini merupakan infrastruktur strategis yang meningkatkan kapasitas juga keadaan konektivitas internasional Indonesia. Kehadiran kabel bawah ini juga diharapkan nantinya akan menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan industri pusat data atau data center dalam komputasi awan atau cloud, kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence, kemudian juga berbagai layanan digital lainnya. Dirut dari Telkom Indonesia, Dian Siswarini juga memberikan kata-kata menyampaikan bahwa pengembangan jaringan internasional menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital nasional. Direktur utama dari NDP, Mike William, menegaskan bahwa Batam juga memiliki posisi strategis untuk menjadi hub digital yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global. Nah, ini menjadi tonggak baru untuk jaringan kita, di mana Nongsa Changi Cable dan juga perkembangan Cable Landing Station ini atau CLS ini di NDP memang sebelumnya sudah dilakukan prosesi simbolis pendaratan kabel yang telah dilakukan. Dan nantinya pendengar, tentunya ini akan bisa membuat Batam menjadi salah satu gerbang dari digitalisasi yang ada di Indonesia sebagai border di NKRI. Dengan beroperasinya Nongsa Cable Changi ini, Indonesia diartikan semakin siap menghadapi kebutuhan konektivitas digital berkapasitas tinggi untuk di masa depan, sekaligus juga memperkuat daya saing nasional dalam industri digital global. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, silakan gabung lain telepon kami. Baik terkait tentang Nongsa Changi Cable ini, atau bahkan juga tadi yang saya sampaikan terkait tentang aliansi nelayan yang memberikan komentar tentang prioritas melintasi pasir laut yang ada di Kepri yang mereka meminta untuk itu dihapuskan. Silakan bergabung dalam telepon dan juga WhatsApp Pro Satu RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar yang kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal dari Kota Batam. Informasi yang pertama, tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang bersama unit Reskrim Polsek Nongsa dan unit Reskrim Polsek Bengkok berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas atau jepret yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nongsa. Seorang tersangka berinisial AS, 36 tahun diamankan, berikut barang bukti yang digunakan dalam aksi kejahatan pada Kamis 16 Juli. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang Ibda Didi Yanto Pasaribu bersama Kanit Reskrim Polsek Nongsa Ibda Raihan Aditya Ramadan dan Kanit Reskrim Polsek Bengkong Ibtu Apriyadi. Penanganan laporan dugaan eksploitasi anak dalam pelaksanaan pawai dukungan program makan bergizi gratis atau MBG di kawasan Batam terus bergulir. Pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia Islam Indonesia atau PMII Kota Batam memenuhi panggilan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polresta Barelang pada Kamis 16 Juli untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang mereka ajukan. Perwakilan PMII hadir di Mapolresta Barelang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagai tindak lanjut laporan yang dilayangkan pada 30 Juni 2026. Informasi terakhir mendengar, Dewan Pendidikan Kota Batam menilai penambahan kuota penerimaan peserta didik baru di sejumlah SMK negeri Batam belum menjadi solusi menyeluruh atas persoalan daya tampung SMA atau SMK di Kota Batam. Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah jangka panjang agar masalah serupa tidak terus berlangsung setiap tahunnya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Dr. Fendi Hidayat mengatakan masih adanya 862 calon murid yang belum tertampung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA-SMK tahun ajaran 2026-2027. Menunjuk kapasitas pendidik menengah di Batam terus mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah lulusan SMP. Meski demikian, Fendi mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang menambah kuota di sejumlah SMK negeri agar para calon murid tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan mereka. Dan bagaimana untuk Lintas Informasi, dan selanjutnya kita akan hadirkan program utama menyapa pada pagi ini yang akan membahas topik yaitu menyambut Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, kesiapan Forky Batam gelar ajang karate bergengsi akan menghadirkan bidang pembina prestasi dan gizi klinik Pencap Forky Kota Batam, kemudian juga Sekretaris Umum Pencap Forky Kota Batam. Sesaat lagi akan ada Pak Iqbar akan menemani Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Pelatam, Kepulauan Riau, manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapedakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di Batam dan sekitarnya, 107,2 FM untuk Anda yang berada di Karimun dan sekitarnya, serta bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Selamat pagi pendengar, seperti biasa mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Faik Iqbal Musaki kembali bersama Anda dalam program Batam Menyapa di edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan tema Menyambut Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Forky Batam siap hadirkan kejuaraan karate bergengsi. Mendengar, olahraga bukan hanya menjadi sarana menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, sportivitas, hingga melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu cabang olahraga yang terus menunjukkan perkembangan cukup pesat di Kota Batam, yakni adalah karate. Dalam beberapa tahun terakhir, atlet-atlet karate Batam mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan di berbagai kejuaraan. Tentu capaian tersebut tidak hadir begitu saja, tetapi lahir dari proses pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan melalui berbagai kompetisi. Bahkan baru saja pada ajang Pekan Olahraga Pasir Daerah atau POPDA ke-10 Provinsi Kepriton 2026 di Kabupaten Karimun kemarin, kontingen karate Kota Batam berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 7 medali emas, 2 medali perak dan 3 medali perunggu, mengungguli kabupaten dan kota lainnya di Kepri. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus menunjukkan bahwa proses pembinaan karate di Batam berjalan ke arah yang positif. Namun tentu prestasi ini tidak datang secara instan. Butuh pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang berkualitas, serta kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan mereka. Nah, sebagai bagian dari upaya itu, pengurus cabang Forky Kota Batam kembali akan menggelar Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 nanti, yang memperebutkan piala bergilir Wali Kota Batam dan piala tetap wakil Wali Kota Batam. Kejuaraan ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tapi juga menjadi wadah pembinaan atlet, pencarian bibit-bibit karateka potensial, sekaligus memperkuat potensi Batam sebagai salah satu daerah dengan pengembangan olahraga karate yang cukup pesat. Ya, lalu seperti apa kesiapannya pendengar? Pak Pagiri telah bersama kita hadir narasumber yang pertama di studio, ada Senpai Rizky Ki Andini. Beliau ini Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, sekaligus Sekretaris Umum Pengurus Cabang Forky Kota Batam. Selamat pagi Senpai Rizky, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Selamat pagi Senpai Faik, kabarnya Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Senpai Faik pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Senpai Rizky.
2: Baik Os, terima kasih.
1: Kemudian telah hadir pula Senpai Serpriandi Sitompul. Beliau ini Kabid Pembinaan Prestasi dan Gizi Klinik Pengurus Cabang Forky Kota Batam. Pagi Senpai Yandi, saya selalu Senpai, bagaimana kabarnya?
3: Baik pagi Senpai, Alhamdulillah pagi ini cukup ceria. Terima kasih atas undangannya.
1: Ya, pendengar, selama satu jam ke depan kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam dialog ini. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, ataupun melalui konten live chat YouTube RRI Batam. Baik, Senpai Rizky, mungkin pertama nih, mungkin banyak masyarakat yang sudah mendengar mengenai Wali Kota Batam Open Karate Championship. Namun bagi pendengar yang baru pertama kali tahu, ini sebenarnya seperti apa ini kejuaraannya?
2: Os, baik, terima kasih Senpai Faik. Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 ini merupakan event bergengsi yang sebelumnya kami telah laksanakan di tahun 2025. Pada saat tahun 2025 yang lalu, kami menyelenggarakan eksklusif di Temenggung Abdul Jamal. Saat itu peserta kurang lebih sekitar 937 orang dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Kali ini perhelatannya juga seprovinsi Kepulauan Riau. Kami mengundang dojo, klub, perguruan-perguruan seprovinsi Kepulauan Riau, termasuk juga atlet-atlet terbaik dari Forky Kabupaten Kota, untuk kembali meramaikan, mensukseskan kejuaraan ini. Latar belakang dari kejuaraan ini, kami menyelenggarakan kejuaraan ini sebagai bentuk komitmen nyata dan berkelanjutan dari Forky Kota Batam dalam membina generasi muda melalui olahraga karate. Karate bukan hanya sekedar olahraga fisik, melainkan instrumen penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, mental yang tangguh, dan juga sportivitas. Agar pembinaan atlet berjalan berkesinambungan, kami memerlukan wadah kompetisi yang rutin dan berkualitas. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 sebagai program kerja rutin dari Forki Kota Batam. Kejuaraan ini merupakan sarana mengukur hasil latihan, menambah jam terbang bertanding sekaligus menjadi panggung prestasi bagi para karateka kita seprovinsi Kepulauan Riau. Begitu, Senpai Faik?
1: Ya, ini Senpai Rizky. Kalau melihat antusiasme tahun sebelumnya itu kan 137 peserta.
2: Iya.
1: Itu evaluasi yang menjadi bekal penyelenggaraan di tahun ini itu apa, Senpai?
2: Baik, terima kasih, Os. Jadi, kami memahami bahwa terdapat kekurangan pada saat kejuaraan 2025. Namun, seiring berjalannya waktu, kami juga mempelajari dan mengevaluasi itu, sehingga kami merasa perlu untuk harapan kami bisa menyambut kontingen-kontingen terbaik seprovinsi sekepulauan Riau dengan penyelenggaraan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kejuaraan 2025 itu menjadi titik tolak bahwa kami termasuk Forki Batam ingin memiliki database atlet yang kompetitif yang bisa bersaing di kancah bukan hanya regional sekepulauan Riau tapi juga bisa kami bawa prestasinya sampai dengan internasional. Begitu, sampai baik.
1: Nah, berarti yang membedakan edisi pertama dengan kedua ini apa sampai di sini?
2: Baik. Jadi pada saat kejuaraan Wali Kota Batam 2025 yang lalu, tadi saya sampaikan bahwa kami menyelenggarakan di Temenggung Abdul Jamal yang kesannya eksklusif tuh. Yeah. Ya. Jadi pada edisi kedua ini kami memboyong kejuaraan ini ke kawasan pusat perbelanjaan jantungnya perekonomian Kota Batam di daerah kawasan Nagoya Jodo. Di daerah Nagoya Jodo itu kan dominasinya sektor perdagangan jasa pariwisata sehingga memberikan kesan inklusif, terbuka. Jadi bagi siapa saja itu bisa datang, bisa menonton, memeriahkan dan menyukseskan perhelatan bergengsi ini. Menurut kami ini adalah langkah strategis untuk mendekatkan olahraga karate langsung ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian mendukung konsep pemerintah Kota Batam, sport tourism di pusat perbelanjaan dan wisata di Kota Batam. Yang kedua, ada pembaharuan terhadap aturan perwasitan dan pertandingan dari World Karate Federation Rules 2026. Kami akan menggunakan peraturan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di event kali ini, Forki Batam akan menurunkan timnasnya Forki Batam. Nah, itu suatu dobrakan yang kami harapkan bahwa menjadi evaluasi kami juga, strategi kami untuk mempersiapkan atlet kami, mempersiapkan POPROV nih di November nanti 2026. Jadi timnasnya Forki Batam ini siap bertarung untuk memperebutkan piala bergilir Wali Kota Batam dan menjadi juara umum satu. Itu target kami. Begitu, Senpai Faik.
1: Berarti nanti ini ya, Senpai Rizky, dari yang seri kedua ini tuh difokuskan buat nanti menuju ke POPROV itu ya?
2: Ya, kami kan sekarang sedang melakukan training camp TC untuk atlet-atlet kami, termasuk kemarin juga pada saat POPDA itu atlet kami TC-kan juga. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba atletnya juara, enggak. Kami juga terima kasih banyak kepada dojo-dojo dari perguruan bahwa atletnya sudah dipersiapkan, pembinaan usia dini itu dilakukan berkelanjutan, berkesinambungan, kemudian kami juga lakukan pematangan di TC-nya Forki Batam. Makanya kemarin di POPDA, alhamdulillah walaupun POPDA-nya eksibisi di Karimun, Forki Batam atau kontingen Kota Batam itu mendapatkan juara umum dengan 7 perolehan medali emas. Kemudian juga untuk POPROV, kami juga melakukan TC rutin setiap minggu. Ini sekarang sudah jalan, ini udah TC. Minggu ini masuk TC ketiga kalau tidak salah. sampai nanti menjelang perhelatan POPROV-nya di November 2026. Artinya memang kami mempersiapkan atletnya dengan baik karena kami memahami bahwa pembinaan ini harus berkesinambungan, harus terus menerus begitu. Apakah hanya POPROV saja? Tidak. Alhamdulillah ada atlet dari Forki Batam yang masuk ke dalam timnasnya Sukaido Internasional. Insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti juga perhelatannya itu di Malaysia, di University Kebangsaan Malaysia itu tahun 2027. Event-event lain tentu masih ada seperti 4Kissers 4 kemungkinan juga akan dilaksanakan di bulan November kalau tidak salah. Kemudian juga kita tidak tahu, belum tahu lagi sampai dengan akhir bulan ini ada event-event apa lagi dalam waktu dekat. Intinya kami berupaya untuk mempersiapkan atlet kami untuk terus mengasah diri, ya, bukan hanya melalui latihan-latihan rutin, tapi juga untuk mengetes mentalnya, kemampuannya, karakternya, begitu ya, uji tanding di berbagai event-event gitu, termasuk juga Porprov nanti di November 2026, begitu, siapa baik?
1: Berarti ini Asian Paralympics ya, baru aja kan juara umum Popda di karate kemarin itu kan, mesti jadi suntikan semangat ya,
2: betul,
1: baik bagi atlet, bagi Forky Batam juga kan?
2: Iya, betul.
1: Menarik sekali pendengar, ini berarti bukan sekadar pertandingan tapi juga jadi bagian dari proses pembinaan karate di Kota Batam. Nah ini kalau boleh tahu Senpai Rizky, sejauh ini bagaimana progres persiapan panitia untuk Wali Kota Open Karate Championship kedua ini?
2: Baik, Os, terima kasih Senpai Baik. Alhamdulillah sampai saat ini progres persiapan berjalan sangat baik dan berada di jalur yang tepat ya, on the track. Mulai dari kesiapan administrasi dan perizinan, kami mengupayakan komunikasi itu berjalan dengan baik dengan berbagai pihak, baik dengan pihak Nagoya City Walk, kemudian Kepolisian Resort Kota Barelang, Satpol PP Kota Batam, medis yang diampu oleh Puskesmas Lubuk Baja, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, KONI Kepri, KONI Batam, dan juga kami terima kasih banyak nih, termasuk dengan media partner kami ini, RRI Pro 1 Batam, kami terima kasih banyak sudah dibantu mensosialisasikan dan juga menggaungkan perhelatan bergengsi kejuaraan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 ini. Terima kasih kami untuk administrasi dan untuk koordinasi, insya Allah tidak ada halangan, kami siap untuk menyambut atlet-atlet terbaik seprovinsi Kepulauan Riau. Ya, begitu sampai baik.
1: Nah, kok targetnya sendiri pesertanya ini bertambah atau sebanyak apa bertambahnya dari tahun lalu sampai?
2: Baik, teknis di karate ini kami melayangkan flyer dan juga proposal kepada pihak-pihak insan karate seprovinsi Kepulauan Riau. Di proposal kami entry-nya itu 1000 entry atlet. Kami membatasi kuota sampai dengan 1000 entry. Harapan kami alangkah baiknya jika semua pihak itu sama-sama menyukseskan kejuaraan ini. Kami berharap baik dojo, klub maupun perguruan bisa menurunkan atlet-atlet terbaiknya, termasuk juga atlet-atlet usia dini yang masih di usia 6-7 tahun gitu, untuk melatih mentalnya di tatami, mentalnya di atas matras. Nah begitu, jadi juga biar mereka juga merasakan bagaimana atmosfernya kejuaraan itu. Kami harapannya semoga lebih meriah, lebih sukses daripada kejuaraan Wali Kota Batam Open Karate Championship yang pertama tahun 2025 yang lalu. Begitu, Senpai Faik.
1: Tadi ini Senpai, kalau dari tadi ada anak 6 tahun yang didorong mentalnya, ini kategori usia dan nomor pertandingannya ada apa aja?
2: Ya, Os, baik. Di Wali Kota Batam Open Karate Championship seperti tahun 2025 itu sama kategori yang pertandingan di 2026 ini, mulai dari pra usia dini, usia kira-kira 6-7 tahun, ada juga usia dini 8-9 tahun, pra pemula, pemula, kadet, junior, senior, termasuk juga ada kelas kata ya, kata perorangan, kalau tidak salah ada kata bergu juga ya, Senpai Yandi ya. Kemudian juga ada kelas festival, ada festival turnamen nih, yaitu kelas perkenalan ini untuk anak-anak pemula, bukan kelas pemula ya, anak-anak pemula yang baru mengenal karate, yang ingin merasakan atmosfer pertandingan di atas matras. Nah itu ada kelas festival tuh, biasanya kelas festival itu untuk anak-anak SD, SMP itu ada kelas festival. Begitu, sama saja dengan kejuaraan tahun lalu. Terima kasih.
1: Baik, ini kita beralih ke Senpai Yandi ini. Senpai Yandi, kalau kita melihat perkembangan karate di Batam ini, bagaimana Senpai menilai kemajuan prestasi atlet kita dalam beberapa tahun terakhir ini?
3: Terima kasih. Untuk kemajuan dari atlet kita sendiri saat ini di middle age ya, di umur pertengahan, kalau dalam umurnya karate itu, bela diri itu dia di angka sekitar 15 tahun sampai 20 tahun. Sampai saat ini masih sangat mendominasi, masih sangat baik untuk keberhasilan dari atlet Porky Karate lah di Kota Batam.
1: Nah, menurut Senpai sendiri, seberapa penting kejuaraan seperti Wali Kota Batam ini dalam proses pembinaan atlet?
3: Kalau dari Binpres, ini sangat penting, krusial sekali kalau dalam pembinaan atlet yang kita laksanakan di Kota Batam untuk seperti Piala Wali Kota ini. Karena kalau kita latihan terus tanpa pembuktian, tanpa kompetisi, yang dimana kompetisi itu sebagai salah satu pembinaan yang paling tinggi dari latihan-latihannya. Jadi kita bisa lihat hasil latihan ini arahnya di kompetisi itu kan pressernya atau tekanannya kan lebih tinggi daripada sekedar latihan. Nah, disinilah dihasilkan di apa hasil dari latihannya.
1: Berarti ini ya, Senpai, hasil nanti itu juga jadi bahan pantau buat melihat atlet-atlet yang berpotensi juga ya?
3: Itu pasti. Jadi nanti kita akan melihat hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita minta atau tentang standarisasi dari keberhasilan hasil latihan itu bisa dibuktikan di sini. Dan tidak menutup kemungkinan dari atlet yang telah ada sekarang ini, kita juga sedang memantau atlet-atlet yang pembinaan secara berjenjang dari usia dini, dari pra pemula sampai pemula.
1: Ini Senpai, ini kan banyak nih orang tua anak-anak juga yang pengen ngajari apa buat anaknya join ke karate. Menurut Senpai yang di sendiri, usia yang paling ideal untuk orang tua mengenalkan karate ke anak tuh di usia berapa?
3: Baik, kalau secara usia pengenalan olahraga ke anak-anak, sebenarnya yang paling ideal di dalam karate itu dia di umur 6-7 tahun. Jadi di sini mereka sudah kita laksanakan pembinaan, pengenalan, hingga akhirnya dalam pembinaan tersebut yang kita rangkul dojo-dojo, klub-klub karate bisa mengajarkan lebih mudah, lebih cepat menangkap, karena tingginya intensitas dari latihan karate itu sendiri terkadang kalau terlalu mudah pasti dia agak sulit untuk menangkapnya gitu. Jadi kita idealnya itu di angka 6-7 tahun.
1: Mulai dari usia segitu.
3: Iya.
1: Berarti kan Senpai ini kan selain teknik bertanding yang diajarkan, Senpai juga membidangi gizi klinik ini. Seberapa penting sebenarnya pola makan dan gizi bagi seorang atlet ini?
3: Untuk pola makan pastinya sangat penting, Senpai. Fisik yang mumpuni tidak akan mampu dibantu dengan baik bila tidak dengan asupan makanan dan gizi yang baik. Itu pasti. Jadi kalau kita buat fisiknya untuk baik, asupan makanan dan gizinya pasti juga kita membutuhkan yang baik.
1: Nah, ini kan Senpai, mesti kan banyak apa namanya, mesti sempat adalah

0: maksimal jam 11 sudah tidak ada di luar. Seringnya ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita.
1: Nongkrong ya,
0: santai. Nongkrongnya ya. Ini nih,
1: begadang, main game, nah gitu.
0: Jadi itu yang paling sering sedikit kita kontrol paling utama diminta kepada atlet itu, dan kita memastikan secara mentalitas kita arahkan di dalam setiap latihan untuk setiap waktu. Dan pastinya yang tadi kembali lagi di makanan. Kadang seringnya atlet-atlet kita ini mengikutin selera apa yang dia mau makan. Begitu nanti pelatihnya gak kelihatan, atau pada saat nanti sudah dilepas dari training center, wah pengen nih makan ini, sementara makanan tersebut tidak baik untuk asupan menunjang fisiknya.
2: Itu. Nah, kalau dari 40 Batam sendiri ini, Senpai, menjaga kesinambungan regenerasi atlet. Kan tadi kan dimulai dari usia 6 sampai 7 tahun nih. Gimana menjaga kesinambungannya biar prestasi karate di Batam tetap terjaga di masa-masa mendatang?
0: Ya, itu tadi yang seperti saat ini yang sedang kita bicarakan. Menjaga kesinambungan agar kiranya atlet-atlet ini tetap berlanjut, kita adakan kompetisi-kompetisi. Nah, seperti yang sekarang ini kita laksanakan di 4K Batam, kompetisi Piala Wali Kota Championship yang kedua, seperti yang pertama kemarin. Nah, kenapa, seperti yang disampaikan Sekretaris Umum kita tadi, pelaksanaan ini untuk menjaga kesinambungan. Jadi tidak membuat mereka boring hanya sekedar latihan, tapi pembuktian dirinya kapan. Nah, disinilah kita memberikan waktu kepada setiap atlet dari mulai usia dini, pra pemula, pemula, dan selanjutnya sampai junior bahkan senior, untuk membuktikan hasil latihannya, pembuktian dirinya, apa yang telah dia latihkan selama ini. Oh ya, saya masih kurang di sini, dan dia juga harus mengetahui kelebihan dia di mana. Itu sih yang menjadi salah satu dukungan dan support yang luar biasa dari kepengurusan sendiri dalam hal ini untuk menunjang program pembinaan prestasi karate Kota Batam.
2: Nah, ini Senpai Yandi, kan kemarin nih kalau dari hasil Batam sendiri kan Popda jadi juara umum di bidang karate.
0: Ya.
2: Faktor kunci keberhasilannya sendiri itu apa, Senpai?
0: Baik, terima kasih. Yang paling pertama kita bersyukur ya dan bangga dengan atlet-atlet kita, adik-adik kita yang telah berhasil menunjukkan dan menegaskan bahwasanya memang ya, dominasi karate Kota Batam masih sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebagai kunci, kuncinya adalah kerja keras dan disiplin atlet. Kita tidak menutup kemungkinan dan bahwasanya disiplin ini memang sedikit ada kekendoran atau bagaimana. Tapi yang pasti kami lihat dari adik-adik secara latihan yang berjangka dengan pemusatan dan yang kita lakukan di Kota Batam, kita lihat ya, kita percaya dan kerja keras semangat mereka cukup luar biasa. Yang kedua itu sinergi keorganisasian. Kenapa kita bilang sinergi keorganisasian? 4K Batam tidak akan mampu hanya 4K sendiri yang melakukan. Terima kasih teman-teman dari dojo. Dojo ini kalau di karate itu tempat sasana, latihan ya. Sasana kalau dalam tinju ya,
1: sasana.
0: Studio lah kalau di dalam olahraga senam atau yang lainnya. Di teman-teman dojo, perguruan yang sudah melaksanakan pembinaan dari usia dini di tempatnya masing-masing dan menerima masukan dan memberikan effort yang luar biasa kepada atletnya masing-masing. Mereka menerima masukan dari 4K Batam. Pada saat kami kembalikan ke dojo, kami berikan kepercayaan, tolong tetap pembinaan sesuai dengan standarisasi yang dilakukan 4K Batam tetap berjalan dengan baik. Jadi sinergi keorganisasian itu berjalan dengan baik. Yang ketiga pastinya dukungan orang tua. Kalau apalagi ini Popda ya, pelajar. Tanpa dukungan orang tua, anak-anak yang kami bawa ini, atlet-atlet yang memang berprestasi ini, tanpa dukungan orang tua dan tidak dilepas sama orang tua dan dipercayakan kepada 4K Kota Batam, apa yang bisa kita buat? Yang pastinya tiga hal tersebut di yang sangat menunjang jadi kunci kesuksesan di Popda yang terakhir kita ikutin.
2: Kalau ini Senpai, dari talent, proses talent scouting-nya aja lah, apakah nanti yang atlet

0: Tatet yang tampil baik di Wali Kota Open Championship series kedua ini pasti pasti masuk ke program pembinaan prestasinya Forky atau seperti apa?
1: Untuk masuk ke dalam program pembinaan prestasi sendiri di Piala Wali Kota ini memang menjadi salah satu kuncinya. Kita lihat teknik dan kemampuannya pastinya dengan penilaian pemantauan di dalam hasil bagaimana dia melakukan pertandingan dan teknik serta fisiknya. Ini juga menjadi kunci untuk memasuki menjadi atlet Kota Batam sendiri. Dan Piala Wali Kota ini adalah salah satu kuncinya, dasarnya untuk pintu masuk menjadi atlet Kota Batam.
0: Baik. Kembali lagi kita ke Senpai Rizky ini. Senpai ini kan tentunya kalau di kejuaraan sendiri kan butuh perangkat pertandingan yang profesional. Nah, kalau dari Forky Batam sendiri memastikan kualitas wasit dan juri yang akan bertugas seperti apa wasit dulunya?
2: Os, baik, terima kasih Senpai Faik. Kami sudah berkoordinasi dengan ketua bidang perwasitan dari Forky Batam. Petunjuk dari beliau, beliau sudah menggodok nama-nama wasit juri yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, yang kemudian kami akan bersurat kepada Forky Kepri untuk penugasan wasit juri tersebut. Seperti kejuaraan Wali Kota Batam Open Karate Championship yang pertama tahun 2025, kami juga meminta bantuan chief referee-nya, itu berasal dari Dewan Wasit PB Forky Jakarta. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sebanyak kurang lebih 35 wasit juri itu akan turun membantu pelaksanaan kejuaraan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 ini. Insya Allah wasit juri yang diturunkan adalah wasit juri yang memiliki kredibilitas yang baik, ya, kompetensi dan profesionalisme. Kami sangat meyakini itu ke depan. Dari sisi perwasitan, kita memiliki kompetensi wasit juri yang juga bisa diandalkan di tingkat nasional, nah, bahkan mungkin internasional, begitu.
0: Nah, ini Senpai Rizky, mekanisme pendaftaran bagi dojo atau kontingen yang ingin masuk ke kejuaraan Wali Kota ini seperti apa?
2: Baik, Os, terima kasih Senpai Faik. Mekanisme pendaftaran itu sudah kami sampaikan melalui proposal kejuaraan yang kami sebarkan kepada perguruan-perguruan, dojo, klub, begitu ya. Pendaftaran itu menggunakan aplikasi website di tautan www.zidansport.org, ya. Pendaftaran bisa dilakukan di situ melalui sistem, ya. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 27 Juli 2026 pukul 23.59 WIB sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam proposal kejuaraan. Jadi nanti setiap manajer atau dari pihak perguruan, pihak dari dojo, klub gitu ya, itu mengunggah dokumen identitas, ya, berupa KTP, KK, akta lahir misalnya, termasuk kemudian harus memiliki asuransi kesehatan aktif, karena kita juga bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Kami berharap kejuaraan ini kan dalam rangka pembinaan berkesinambungan nih ceritanya, untuk pembinaan atlet prestasi. Jangan sampai kejuaraan ini nanti malah mencederai atlet itu sendiri. Jadi kami juga mewanti-wanti, makanya kami bekerja sama dengan medis dan juga BPJS Tenaga Kerjaan supaya prestasinya juga bisa tercapai, atletnya juga dalam performa yang baik, tidak cedera dan seterusnya, begitu. Kejuaraan ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 di Nagoya City Walk. Namun untuk weigh-in, untuk verifikasi dokumen dan fisik, itu nanti di tanggal 30 Juli 2026 di lokasi yang sama. Ada biaya pendaftarannya langsung nanti ke rekening yang sudah kami terakan di proposal kejuaraan, begitu Senpai Faik.
0: Ini selain memperebutkan piala bergilir Wali Kota tadi sama piala tetap wakil Wali Kota Batam sendiri, ada penghargaan lain yang enggak ini Senpai Rizky diberiin kepada atlet?
2: Baik, di proposal kejuaraan yang kami layangkan kepada dojo klub perguruan, kita memperebutkan piala bergilir Wali Kota Batam dan juga piala tetap wakil Wali Kota Batam. Piala tetap wakil Wali Kota Batam ini piala juara umum 1, 2, 3. Termasuk juga kami ada kelas best of the best. Ada 6 kelas best of the best ya, Pak Yandi ya. Ada kelas kadet putra putri, junior putra putri, senior putra putri. Dan kelas best of the best ini ada uang pembinaannya, ya, bukan hanya piala saja atau medali saja. Jadi dapat piala, dapat medali, juga dapat uang pembinaan nih. Yang best of the best itu masing-masing 1 juta rupiah. Kemudian juara umum 1 itu uang pembinaannya 10 juta rupiah. Juara umum 2 itu 7.500. Juara umum 3 itu 5 juta. Kemudian yang pasti dari kejuaraan Wali Kota Batam ini, kami merangkum database atlet-atlet khususnya di Kota Batam untuk masuk ke dalam radarnya Timnas Forky Batam untuk event-event selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Jadi kami berharap dengan proses pembinaan yang kami lakukan, kami bukan hanya bermain di tingkat regional, ya, melakukan pembinaan di tingkat regional atau sekepri saja atau sebatam saja, tapi juga kami ada harapan, kami ingin bawa atlet-atlet Timnas Forky Batam, atlet-atlet Kota Batam ini ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya akan kami bawa ke luar Pulau Kepri, misalnya entah di Sumatera atau di Jawa atau bahkan di tingkat internasional seperti Malaysia misalnya. Ada kejuaraan Silent Night atau Sukaido Internasional atau
1: Milu.
2: Young League gitu, WKF dan seterusnya itu, kami ada harapan bisa membawa timnas kami untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, begitu, prestasi tertinggi, begitu.
0: Berarti Wali Kota Open Championship ini masuk di roadmap yang pembinaan atlet untuk profesional nasional maupun internasional nanti ya, Simpai?
2: Ya, Os, seperti yang disampaikan oleh Kabin Pres tadi, bahwa betul kerja kita bukan hanya sampai di kejuaraan Wali Kota ini, tapi kami terus berkesinambungan. Kami memantau ya, dari Binpres tadi memantau, meradar atlet-atlet berprestasi untuk dilakukan pembinaan ya, melalui uji coba tanding ya, uji prestasi. Tadi kan bukan hanya latihan-latihan saja, untuk apa latihan-latihan terus, tapi kalau ternyata tidak diuji, bagaimana mentalnya di atas tatami begitu, bagaimana kepakeman dia, teknik dia di atas tatami dan seterusnya misalnya. Nah, itu harus diuji bukan hanya di jenjang yang Kota Batam atau Kepri saja, tetapi juga di tingkat yang lebih tinggi internasional seperti saya sampaikan sebelumnya, begitu.
0: Nah, kita kembali lagi ke Senpai Yandi nih. Senpai nanti kan kalau di Senpai bilang nanti kan batas usia anak paling muda dan paling baik itu kan di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, tapi kan kadang masih ada orang tua yang memilih kayak jangan karate atau ini. Sebenarnya manfaat olahraga karate bagi anak-anak itu selain prestasi itu apa, Senpai?
1: Ya, baik, terima kasih. Yang pastinya kita sama-sama tahu ya, olahraga karate yang pastinya udah jelas kita mengetahui ini olahraga bela diri,
2: kontak fisik
1: ya. Yang pastinya yang dalam hal bela diri, kita tahu di zaman sekarang ini memang semuanya itu berjalan sesuai dengan hukum. Namun dibalik daripada berjalannya dengan sesuai hukum, kita juga membekali anak-anak kita melalui karate pembelaan diri awal, pembelaan diri dasar, bagaimana dia dapat mampu melakukan pembelaan dirinya, menangkis minimal atau mengelak dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar atau berkenan dengan yang dikatakan dengan yang tidak baik, mungkin diganggu. Yang kedua, pembekalan tentang karakter diri. Di dalam karate juga kita menekankan disiplin. Bagaimana tadi seperti pada saat pertama kali kami sampaikan senpai kepada senpai sendiri di sini, karena kami merasa kami ini kan junior di sini. Jadi kita juga harus tahu nih, kita tanamkan karakter tersebut kepada atlet-atlet karate atau orang-orang karate, unsur-unsur karate, anak-anak yang mau kita bina secara disiplin yang paling utama. Jadi dalam disiplin ini sesuai dengan karakter dirinya dia. Dia kita tanamkan dengan disiplin, dan yang pasti rasa juang, semangat, pantang menyerah. Itu yang kita bina di dalam karate. Kita melihatnya memang karate olahraga keras, bukan kasar. Ini yang menjadi salah satu pembeda. Keras dalam kata arti adalah penanaman pembinaan tadi. Bukan keras mematahkan, tetapi keras menguatkan. Itu sih pada dasarnya yang kita minta untuk orang tua, agar dipercayakan anak-anaknya di olahraga karate.
2: Keras berprinsip. Wah, gitu. Jadi fundamental karate itu untuk jaga diri. Ah, gitu. Begitu,
0: senpai. Tapi kan ini mesti ada nih, senpai. Kadang ada anak yang, ya oknum lah, gak semua. Yang kayak, ah sini, sini kamu, aku bisa karate. Gak takut aku, masa jadinya kayak semena-mena gitu lah. Itu seperti apa?
2: Gak ada di Batam itu ya?
1: Gak ada. Amin, amin. Tidak ada yang seperti itu di Batam. Tapi karakter yang demikianlah yang kita bangun. Sesuai dengan dasar dari karate itu sendiri, yang paling pertama diutamakan itu adalah tentang pengendalian diri. Dan terakhir sekali yang kita ajarkan dari 5 pokok dasar ajaran karate adalah menguasai diri. Jadi tidak menanamkan kepada anak untuk membanggakan dirinya,
2: bukan untuk sok-sokan,
1: bukan sok-sokan, bukan untuk sombong, tetapi untuk menguasai dirinya. Kita berikan dia ilmu dan dia tahu ilmu tersebut digunakan, dimanfaatkan untuk apa. Demikian dalam penguasaan dirinya. Karakter itu harus kita tanamkan juga.
0: Berarti balik lagi paling besar utama tuh pengendalian diri.
2: Pengendalian diri. Jadi Sempang Paik, untuk yang tadi yang songong, yang sombong begitu tadi, yang kata Sempang Paik, itu gak ada di Batam itu. Di Kepri gak ada itu. Iya.
0: Ini, balik lagi Sempang, nanti kita balik ke Forky Batam sendiri. Selain latihan fisik ini, gimana Forky Batam ini bangun mental juara dan sportivitas bagi para atlet-atlet muda ini?
1: Baik, untuk membangun mentalitas dari teman-teman sendiri, anak-anak kita, atlet-atlet karate Batam ini, kita tetap memberikan di dalam latihan. Di dalam latihan kita bukan hanya sekedar membangun fisik, tetapi kita memberikan kepercayaan diri, memberikan kepada dia mental pantang menyerah. Pada saat selesai latihan, kita memberikan arahan-arahan psikologis mentalnya agar lebih kuat lagi di dalam pembinaan dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya bila mana dia dalam melaksanakan latihan tersebut sudah baik. Jadi kita memberikan wejangan-wejangan, pembangunan mentalitas, pembangunan disiplin, dan pembangunan juang semangatnya di dalam latihan.
0: Baik, benar-benar tidak terasa kita sudah hampir sudah di ujung acara di Batam Menyapa edisi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Senpai Rizky nih. Untuk Senpai Rizky, harapan dari Forky Batam sendiri terhadap pelaksanaan Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua ini, bagaimana harapannya Senpai?
2: Baik, Os, terima kasih. Kami berharap kejuaraan ini dapat berjalan dengan sukses ya. Lebih sukses, lebih meriah daripada event kita yang di tahun sebelumnya, 2025. Berjalan dengan aman, lancar, dan yang paling penting itu adalah zero accident ya. Jangan sampai gara-gara event kejuaraan ini di lokasi acara atau setelah keluar dari kejuaraan misalnya ada kecelakaan. Nah, itu kami berharap bahwa baik di lokasi acara maupun pasca setelah selesai kejuaraan itu semuanya lancar, aman, damai ya, pulang kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga dari Matras Nagoya City Walk ini lahir bibit-bibit karateka andalan baru yang tidak hanya mengharumkan nama Kota Batam dan Kepulauan Riau, tetapi juga mampu menembus platnas hingga berprestasi di tingkat internasional. Kami juga berharap event ini mampu mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar perguruan karate di bawah naungan Forky, baik itu Forky Batam maupun Forky kabupaten kota lainnya sekepulauan Riau. Jadi ini ajang silaturahmi nih. Ayo sama-sama kita meriahkan, kita kumpul, kita silaturahmi di Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 nanti di Nagoya City Walk tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 2026.
0: Ini Senpai Rizky, mungkin ada pesan yang ingin Senpai sampaikan ke dojo, pelatih atau atlet yang ingin berpartisipasi di ajang juara ini.
2: Baik, Os. Saya berpesan kepada para atlet ya, selamat mempersiapkan diri. Jadi tidak mungkin ya kita itu langsung ujuk-ujuk bertanding gitu. Tentu dengan persiapan yang matang, kami meyakini bahwa atlet-atlet ini dapat menunjukkan performa yang maksimal begitu. Atlet-atletnya dapat berlatih dengan giat, jaga kesehatan fisik seperti yang disampaikan oleh Senpai Yandi tadi, gizinya juga dijaga begitu ya, makan yang bergizi, istirahat cukup gitu, banyak minum air putih, jangan begadang, hal-hal yang mubazir, yang gak jelas gitu, itu mending dihindari dulu lah menjelang-menjelang pertandingan begitu. Kemudian tunjukkan kemampuan terbaikmu di atas matras dengan menjunjung tinggi sportivitas. Ingat, juara sejati itu ialah yang mampu menghargai lawannya begitu. Jadi di setiap olahraga, mau karate, mau bola kaki, mau apapun itu, kita harus mengedepankan junjung tinggi sportivitas. Kemudian untuk kepada para pelatih dan official, ayo dong kita sama-sama sukseskan kejuaraan ini. Mari kita dampingi atlet-atlet kita, anak-anak kita, untuk memberikan contoh keteladanan, kedisiplinan, dan juga sportivitas yang tinggi di area pertandingan. Kemudian untuk masyarakat Kota Batam, kami mengundang Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sekalian, insan karate, peminat olahraga, seluruh warga Batam untuk hadir beramai-ramai menyukseskan, menyaksikan, dan memberikan dukungan langsung kepada generasi muda kita bertanding di Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 di Nagoya City Walk pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 nanti. Insya Allah acara akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Batam bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 1 siang. Mari bersama-sama kita sukseskan kejuaraan ini. Kita dukung Batam sebagai pusat promosi pariwisata yang kita kenal sebagai Kota MICE, Meeting, Incentive, Convention and Exhibition terdepan. Mari bersama-sama kita bersatu, Batam berprestasi, Batam jaya, OS, ya. Begitu Senpai Pais.
0: Ini untuk Senpai Yandi ini, mungkin ada harapan Senpai terhadap lahirnya atlet-atlet karate baru melalui kejuaraan ini, dan seberapa sih optimis Senpai terhadap Batam bisa terus jadi salah satu kekuatan karate di Kepri atau malah bahkan di Indonesia?
1: Baik, terima kasih Senpai. Yang pastinya optimis dari kami dalam hal ini di bidang prestasi dan dengan dukungan kepengurusan saat ini di dalam hal ini sekum kami, kami percaya dan optimis.
2: Optimis
1: tentang atlet yang akan berprestasi dari Kota Batam sendiri. Kami melihat dari teman-teman perguruan, itu tadi yang kita bahas tentang sinergitas keorganisasian. Teman-teman perguruan mendukung, memberikan atlet-atlet terbaiknya. Bahkan mereka melakukan pembinaan awal di dojo masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Dikarenakan forki dari mereka lah, dan arahan pintu masuk yang masuk ke Forky Batam dalam hal ini Bina Prestasi untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk Kota Batam kita yang tercinta. Demikian.
0: Ini Senpai Yandi, mungkin ada yang mau Senpai Yandi disampaikan ke generasi muda Batam agar semakin cinta dengan olahraga karate?
1: Ya, untuk generasi muda Kota Batam, cintailah karate. Karate bukan olahraga untuk pukul-pukulan. Karate adalah olahraga membangun karakter, membangun disiplin, membangun kepercayaan diri, di mana kita yang pada menampilkan diri kita sendiri dengan kuat di hadapan tatapan setiap orang. Jadi kita bangun karakter kita, kepercayaan diri kita itu melalui karate. Dari melalui karate kita akan memiliki pembangunan karakter yang lebih kuat dan mendapatkan prestasi. Rasa percaya diri tinggi dan rasa juang yang pantang menyerah, itu yang kita tawarkan dalam karate.
2: Rasa juang pantang menyerah, itu yang diajarkan di dalam karate. Itu saya setuju sekali tuh sama Senpai Yandi. Ya begitu.
0: Baik, terima kasih Senpai Yandi, Senpai Rizky. Pendengar sama-sama dari Batam, dari dialog pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 ini bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi menjadi bagian dari upaya Forky Batam dalam membangun ekosistem pembinaan atlet karakter yang
2: betul. Baik.
0: Nah, melalui kejuaraan ini diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama Kota Batam, Kepulauan Riau, bahkan di Indonesia di tingkat yang lebih tinggi.
2: Iya.
0: Di sisi lain, event ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar dojo tadi itu ya, Senpai. Mm-hmm. Sekaligus mendorong tumbuhnya semangat sportivitas di kalangan generasi muda.
2: Iya. Yeah.
0: Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Senpai Rizky G. Adini selaku Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2020.
2: Terima kasih kembali Senpai Faik.
0: Lalu terima kasih juga kepada Senpai Serpian Disi Tompul. Beliau ini Kabid Pembinaan Prestasi dan Gizi Klinik Ngurus Cabang Forky Kota Batam yang telah berbagi informasi bersama pendengar dari Batam pagi ini.
2: Hai,
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Batam Menyapa melalui Persatu RRI Batam di 105,1 FM maupun di 107,2 FM serta di aplikasi RRI Digital slimrri.co.id dan yang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Saya Fakir Ban Musyaki bersama operator teknik yang bertugas M Rido pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti Batam Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di Persatu RRI Batam. Selamat pagi. Salam karate.
2: Salam karate os.
1: Os. Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Persatu RRI Batam.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim penyimpangan menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Son Yen menjelaskan bahwa penyimpanan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa nasi dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Dengan adanya cek fakta ini, penyiar dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga Tempo.co dalam laman resmi mereka, komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar, satu daraku dari Ryan Pono featuring Igor Saikoji. Lagu pembuka di Halo RRI untuk edisi hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Saya kembali menemani Anda dan mengajak Anda untuk memberikan keluhan Anda. Kita bahas bersama di Halo RRI. Dan tentunya pendengar, kita akan coba mencari informasi apa yang Anda tanyakan ya, apa yang Anda keluhkan kepada dinas terkait yang ada di Kota Batam. Dan kalau Anda ingat, kemarin ada Pak Prabu di pagi hari menyampaikan bahwa keluhannya terkait tentang persyaratan imigrasi, pembuatan paspor ya, dia meminta untuk dipermudah. Tapi di sisi lain juga yang mengapresiasi terkait tentang layanan paspor yang ada di Mall Botania 2, sangat baik dan juga sangat melayani. Itu yang dia sampaikan. Nah, kalau Anda sendiri pengen, apa yang Anda ingin kritisi pada pagi hari ini? Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini, Prosat RRI Batam. Buat Anda mungkin yang ingin mengeluhkan terkait tentang hujan di Kota Batam yang tidak begitu deras tapi menyebabkan banjir lokasi Anda, kemudian juga mungkin banyaknya mobil-mobil besar yang banyak belum dibersihkan di perumahan Anda ya. Karena memang kalau dari data dari kami sendiri kan tidak terlalu banyak tuh informasi yang bisa kami jangkau. Jadi untuk Anda yang memang tinggal di perumahan itu, kita suarakan di Radio Republik Indonesia. Nah, nantinya kita akan coba menghubungi dinas terkait supaya memberikan teguran kepada mereka sehingga tempat Anda nyaman, aman, dan juga terkendali. Nah, untuk Anda juga yang memberikan komentar terkait tentang informasi-informasi aktual yang ada di Kota Batam, baik terkait tentang Kepri, ya, sedimentasi yang dimana para nelayan di Bintan itu memberikan komentar dan meminta untuk dihapuskan untuk wilayah Kepri. Kemudian juga mungkin di daerah Batu Ampar dan juga Pelabuhan Pelni yang berdebu, ya tarif naik tapi pelayanan masih sama aja. Kemudian untuk wilayah Batam Center, apa yang lagi menarik saat ini ya? Saat ini mungkin kalau daerah Batam Center, tepatnya di Angku Putri Alun-Alun Batam Center, di situ akan ada nanti event internasional FIBA Women World Cup dan juga FIBA 3x3 Challengers. Nah, jadi pertandingan basket 3 lawan 3 yang setengah lapangan, buat Anda mungkin yang tidak mengetahui olahraga apa itu. Jadi itu olahraga basket tapi yang main itu dalam lapangan itu 3 lawan 3 dan itu setengah lapangan saja. Dan itu akan dilangsungkan di Dataran Angku Putri dan itu merupakan salah satu event 3x3 Women World Cup terbesar. Dan ini merupakan piala dunianya untuk yang women. Kemudian setelah itu nanti akan ada juga challengers. Jadi akan ada pemain-pemain basket 3x3 dari belahan dunia yang bertanding di sana untuk kategori putra. Nah, untuk kategori putri itu merupakan tour dari World Cup 3x3 Women. Nah, jadi nanti Anda yang suka olahraga bola basket bisa menyaksikan tuh pemain-pemain bintang yang ada di sana di kategori 3x3, bukan di basketball ya, karena berbeda bintang dari 5 lawan 5 sama 3 lawan 3. Nah, silakan bergabung sama kami pagi ini di Halo RRI. Saya tunggu Anda di 463301 untuk line telepon, WhatsApp 0811 778 1051.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih di Halo RRI pendengar, menemani Anda. Tadi saya dapat pesan dari Bapak Muhammad yang ada di Batam Center, mengatakan bahwa di Batam ini memang banyak pengerjaan jalan ya. Jadi tadi Pak Muhammad menyampaikan kepada kita di sekitar perumahannya di Mediterania, itu keluar masuk dari perumahan itu dari jalan besar ya Sudirman, ada pengerjaan kabel optik yang sudah cukup lama, sudah 1 bulan. Nah, jadi pekerjaan ini sebenarnya bagus ya untuk teknologi kita, untuk perkembangan fasilitas yang ada di Kota Batam, tapi pekerjaannya cukup lama gitu ya. Jadi mengganggu masyarakat saat keluar masuk dari perumahan itu. Nah, ini barangkali buat ada yang tinggal di sana juga ya, masyarakat Meditran, bisa sampaikan juga kepada kita nih melalui line telepon. Nah, tadi itu pesan dari Pak Muhammad yang ada di WhatsApp Perusahaan RRI Batam terkait tentang pengerjaan itu. Nah, untuk komplain lainnya pendengar, atau juga opini Anda terkait tentang informasi atau kebijakan yang ada di Kota Batam tentang pelayanan publik, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Saya tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp Perusahaan RRI Batam.

Satu. Masih di Halo RRI, peringatan proses RRI Batam. Pagi ini menemani Anda di siaran kali ini. Kita kembali mengajak Anda untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda terkait tentang pelayanan publik yang ada saat ini. Nah, kalau di postingan kita, di sosial media kita, sewaktu itu kita memberikan sorotan terkait tentang pelayanan di Dukcapil. Ya, kemarin saya rasa sudah ada penanganan juga, respon yang positif juga dari pihak di Dukcapil. Dan terbukti saat ini dari masyarakat juga sudah mulai kembali kondusif terkait tentang pembuatan KTP dan juga dokumen-dokumen administrasi lainnya yang ada di sana. Nah, kalau Anda sendiri peringat datang ke sana untuk saat ini, bagaimana kondisinya? Apakah sudah ada perubahan untuk Anda dan percepatannya bagaimana? Kalau memang kalau kita lihat dari Dukcapil mengatakan mereka memiliki aplikasi dan juga web yang dimana Anda bisa mendaftarkan administrasi Anda yang ingin ada urus melalui digital sehingga lebih dipermudah. Cuma memang kuotanya waktu itu ya masih cukup sedikit, kurang lebih 20, dan tentunya itu kurang ya buat mereka yang menginginkan lebih banyak lagi, apalagi memang kalau di Kota Batam kita lihat yang mobilitas orang itu cukup tinggi, bahkan juga perpindahan antar wilayah, antar daerah gitu ya, kecamatan per kecamatan Kota Batam juga banyak. Nah, apalagi buat para orang tua yang memiliki anak yang ingin masuk sekolah, tentunya mereka itu harus mengurus. Karena kalau tidak, waktu penerimaan PPDB nanti, anak mereka bisa menyasar ke sekolah lain karena ngikutin alamat dari KTP-nya. Jadi untuk Anda para orang tua, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya, supaya tidak terjadi apa yang sudah dialami orang tua di tahun ini yang PPDB, yang sekarang sedang persiapan MPLS ya di hari Senin nanti. Jadi semisal Anda selama ini tinggal di daerah Batam Center, pindah kerja atau pindah rumah ke daerah Batu Haji, segera diurus dokumennya, perpindahannya, supaya nanti anak Anda pas mau daftarkan sekolah bisa mengikuti jalur zonasi. Nah, kalau ngikutin jalur zonasi dengan KTP yang lama dan alamat yang lama, tentunya anak Anda nanti akan sekolah di sekitar yang Batam Center. Jadi segera diurus supaya nanti anak Anda bisa dekat nih di rumah baru Anda. Semisal di Batu Haji, Batu Ampar, Dongsa, atau dimanapun itu. Silakan bergabung sama kami di line telepon di 463501 atau di WhatsApp Rusatu RRI Batam untuk menyampaikan komentar Anda atau opini Anda terkait tentang pelayanan publik, isu-isu aktual yang ada di Kota Batam, atau bahkan juga terkait tentang jalannya Kota Batam ya, bagaimana juga kejadian-kejadian yang ada ya, seperti kemarin di Grand Batam ada kejadian tuh yang lumayan menghebohkan sosial media. Silakan berikan komentar Anda.

0: Langsung di halo RRI pendengar. Kalau dari Perserikatan Nelayan yang ada di Bintan, mereka mengeluhkan terkait tentang kebijakan seminisasi yang ada dari pusat. Mereka meminta bahwa kalau bisa ini dihapuskan untuk Kepri, karena mereka khawatir untuk laut yang ada di Kepri ini bisa tercemar, bisa rusak. Nah, karena mereka sendiri mengatakan saat mereka mengangkat cangkar aja dari kapal itu keluar lumpur dan itu mengganggu ekosistem. Nah, takutnya kalau seminisasi yang mereka katakan ini dapat benar-benar melumpuhkan dari para nelayan untuk mencari ikan yang ada di sana. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar atau pendapat di Halo RRI pada pagi ini, silakan kontak kami di 46351 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo di Prosotir RRI Batam Renyar, menemani Anda di Halo RRI. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berikan komentar dan juga memberikan atensi pada pagi ini di program Halo RRI. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Kak Pa, ya. Okay. Halo Joshua, boleh Kak Fa bicara di luar jalur? Apa nih? jalur ini ya, di daerah Sepanas ke kantor kita ya. Oke, untuk di Halo RRI, silakan bergabung dengan telepon. Dan untuk hari ini kita selesaikan karena tinggal 5 menit lagi. Mungkin lain waktu kesempatan kita akan hadirkan kembali. Jangan lupa Halo RRI akan menemani Anda di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap jam 9 sampai dengan 10 pagi. Untuk hari ini saya pamit pendengar. Jangan lupa untuk menyimak informasi pada pagi ini. Akan ada program bersama PLN ya, akan ada live talk show di Prosotir RRI Batam dengan mengangkat topik yaitu listrik sahabat kita asal digunakan dengan aman. Nanti akan menghadirkan teman-teman dari PLN, ada Rahman yang merupakan asesmen komunikasi korporat, kemudian juga ada Sopandi yang merupakan TLK3L di Sian, dan juga ada Pak Thomas Sae yang merupakan ketua L Perkindo Kota Batam. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan juga bersemangat seperti Hana yang akan menularkan semangat pada siang hari ini di edisi 17 Juli 2026. Dan pendengar, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh penyiar sebelumnya Joshua ya, bahwa hari ini spesial untuk Anda, kami akan hadirkan dialog bersama dengan PLN Batam ya. Kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar, yaitu listrik sahabat kita asal digunakan dengan aman. Karena memang kalau kita lihat kehidupan sehari-hari ya, kalau menggunakan telepon genggam aja harus mengisi dayanya menggunakan listrik, menyalakan lampu menggunakan listrik, bahkan memasak saja sekarang harus menggunakan listrik. Wah, kita akan mengupas berbagai hal penting ini. Bagaimana sih caranya untuk menggunakan listrik dengan aman, dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau misalnya cuaca lagi gak mendukung seperti musim. Karena kota Batam kan musimnya agak berbeda ya dengan lainnya ya. Memang dua musimnya, panas dengan hujan. Tapi kalau misalnya udah hujan kadang mau banjir. Nah, seperti apa sih mitigasinya, seperti apa sih kita untuk bisa menghindari resiko kecelakaan listrik tersebut, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan Hana sudah bersama dengan tiga narasumber kita. Ini tampan-tampan semua, Hana yang paling cantik ya. Asik. Langsung aja lah kita perkenalkan satu persatu nih pendengar ya. Yang pertama ada Bapak Rahmat Furqon selaku Asisten Manajer Komunikasi Korporat PLN Batam. Betul ya Pak ya?
1: Betul.
0: Sapaan akrabnya?
1: Furqon.
0: Furqon. Terima kasih sudah datang ke Pro 1 RRI Batam.
1: Terima kasih Mbak Hana.
0: Apa kabar listrik Batam hari ini Pak? Ada pemadaman? Tidak. Mau di demo nih? Jangan ya.
1: Dan selamat siang para pendengar RRI Pro 1 semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia untuk menjalani hari ini.
0: Nah, gimana nih Pak?
1: Oh ya, untuk listrik ya insyaallah aman dan
2: terkendali.
1: Betul-betul, terima kasih Pak. Dan kalaupun ada pemeliharaan, itu biasanya pemeliharaan yang bersifat residensial ya, atau hanya pada suatu wilayah tentu yang memang sudah kita rencanakan untuk dilakukan pemeliharaan.
0: Nah, kalau untuk di jadwal bulan Juli ini ada nggak agendanya Pak, pemeliharaan ke daerah mana begitu?
1: Oh, ada Mbak. Untuk jadwalnya bisa Bapak Ibu lihat di media sosial kita ya, di Instagram dan juga Facebook PT PLN Batam, dan juga di website PT PLN Batam. Itu biasanya setiap hari akan kita update apabila ada pekerjaan pemeliharaan di rumah Bapak Ibu yang tersebar di Kota Batam.
0: Nah kalau misal tarif listrik gimana Pak Aman? Adakah tidak pelonjakan harga begitu? Sebelum masuk ke topik ya. Ini mau pilih dulu nih.
1: Siap-siap. Untuk tarif listrik juga masih aman, kita masih menggunakan tarif dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi belum ada informasi. Kalaupun ada, ini itu pasti kami akan terbuka ya, akan menginformasikannya secara terbuka.
0: Secara terbuka, jadi langsung tanya aja ya, cecer aja langsung orang-orang PLN di dalam kalau misalnya tarif listriknya naik tiba-tiba ya Pak ya. Tadi itu ada Pak Furqon. Nah, di sebelah Pak Furqon ini ada Bapak yang tadi senyum ini kepada saya, bajunya juga sama-sama batik lagi ya. Ada Bapak Sopandi. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Mbak Hana.
0: Hana perkenalkan dulu ya, Bapak ini adalah Tim Leader Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Unit Bisnis Distribusi dan Pelayanan PLN Batam. Betul tidak?
3: Betul sekali.
0: Nampaknya sudah lama juga ya berkecimpung ya Pak di dunia kelistrikan ini ya.
3: Belum selama senior-senior lah.
0: Wih, ini berendam untuk roket atau gimana nih Pak?
1: Menurut satu langkah untuk melaju 1000 langkah.
3: Tidak tapi, selama yang udah lama
0: gitu. Tapi Pak sebelum kesini kan pasti dari rumah dulu ya?
3: Tadi dari kantor kebetulan.
0: Tapi dari kantor sebelumnya ke rumah dulu kan?
3: Iya.
0: Kalau di rumah yang paling sering mengingatkan soal listrik di rumah siapa nih Pak? Bapak justru, sendiri atau gimana?
3: Saya sendiri karena yang pertama karena memang saya kerja di PLN dan memang juga berkecimpung terkait di keselamatan, ketenaga listrikan, dan udah gitu kita yang bayar kebetulan. Jadi kita peduli dengan penggunaan listrik kan?
0: Iya. Yang paling peduli lah di rumah ya soal kelistrikan juga ya Pak ya. Pikir anggota keluarga gitu Pak. Kan kalau misalnya sampai anggota keluarga lain, ya agak malu dong ya kan. Udah kerja di PLN gitu. Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada narasumber kita yang sudah tidak asing ya. Ada Bapak Thomas AE selaku Ketua LPerkindo. Selamat siang.
4: Selamat siang Bu Ana. Selamat siang pemirsa.
0: Kabar sehat,
4: Ibu,
0: Pak?
4: Ibu sangat sehat pagi ini. Wih. Sangat semangat.
0: Terus
4: apalagi setelah ketemu anak pagi ini.
0: Gimana nih, Pak? Sejauh ini komplain masyarakat banyak tidak?
4: Ya, jadi begini, memang dari sejak awal Pelin Batam ada di sini. Masalah komplain pasti ada. Tapi tujuan komplain itu untuk membangun, meningkatkan kinerja positif Pelin Batam. Artinya begini, tanpa ada komplain pelanggan, Pelin itu nggak tahu di mana kekurangannya. Nah, tapi dengan ada keluhan-keluhan, mereka tahu, oh di sini masih kurang, kita perbaikin. Di sini masih kurang, kita perbaikin gitu. Lama-lama semua serba baik.
0: Oh, serba baik semuanya. Tapi komplain seperti apa ini, Pak, yang biasanya Bapak temui untuk di bulan Juli ini?
4: Ya, salah satu tadi malam kebetulan. Ada seorang pelanggan Pelin tadi malam, dan dua komunikasi dengan Pak Heru yang di Tiban, Pak Yoga ya dari Humas ya.
0: Yeah.
4: Jadi rupanya si ibu ini memang sangat nggak paham tentang listrik.
0: Oke. Okay. Ya nama ibu-ibu, Pak.
4: Ibu-ibu.
0: Saya pun tidak paham. Tapi saya paham-paham ini. Lanjut, Pak.
4: Jadi rupanya si ibu ini kan biasanya kalau dia pakai token, itu kan menjelang mau habis dia ada sinyal,
0: yeah, bunyi.
4: Tutup gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah si ibu ini karena sibuknya kerja, nggak perhatian. Begitu pulang kerja tadi malam, semua rumahnya gelap gulita.
0: Waduh.
4: Nah, si suami, si istri tiba di rumah, si suami minta kopi.
0: Nah,
4: Ma, bikin tuh gimana kamu minta kopi listrik nggak ada katanya. Jadi mereka ribut gitu ya? Loh.
0: Oke, oke, oke.
4: Gimana sih kamu seorang suami kata?
0: Jadi bapak penengahnya gitu ya?
4: Jadi setelah
0: atau gimana, Pak?
4: Hanya gelap gulita. Telepon saya jam setengah sembilan gitu.
0: Yeah.
4: Pak Thomas, rumah saya gelap gulita. Kenapa? Saya masukin, saya ganti koin setelah habis, muncul tulisan please check, please check. Okay. Ditekan lagi please check.
0: Yeah.
4: Nah dia bingung. Dia telepon. Saya bilang, Bu, kenapa habis koin di rumah telepon saya? Nah, kenapa? Pak Thomas nggak bisa perbaikin, nggak ngerti apa. Tolonglah saya. Tolong telepon PLN. Saya telepon Pak Heru, manajer Tiban.
0: Oh.
4: Kebetulan beliau lagi sholat.
0: Oh, iya.
4: Telepon Pak Hardiandi, salah satu senior manajer di PLN Batam. Memang PLN luar biasa. Kenapa saya katakan? Begitu langsung saya hubungi.
0: Langsung.
4: Langsung Pak Hardiandi telepon ibu itu. Kemudian ibu telepon, Pak, alhamdulillah Pak, udah hidup di rumah saya. Terima kasih banyak. Saya bilang jangan sebutkan terima kasih ke saya. Say thank you PLN.
0: Jangan
4: ke saya, saya bilang. Karena punya energi listrik bukan saya, PLN Batam.
0: Bapak hanya perpanjang tangannya aja ya. Oke, oke. Nah, itu ceritanya dari Pak Thomas ya.
4: Ya.
0: Padahal baru semalam ya katanya, Pak.
4: Kejadian. Sebelumnya juga ada seperti itu dan langsung kita komunikasi, koordinasi dengan Pelin Batam.
0: Nah, pas sekali nih, Pak. Kalau misalnya ada cerita-cerita juga seperti masalah listrik, boleh nih bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya.
4: Boleh.
0: Karena kita akan membahas lebih banyak ini mengenai topik hari ini, pendengar. Silakan bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101 dan juga kita live di YouTube RRI Batam. Jadi silakan Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube RRI Batam karena kami hadir di sana ya. Jadi Anda bisa lihat secara visual seperti apa sih kondisi di studio Pro 1 RRI Batam. Nah, saya ke Pak Thomas dulu lah ya. Pak Thomas, menurut Pak Thomas ini kan sering berhubungan lah dengan masyarakat langsung. Sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan listrik ini sudah semakin meningkat gak di
4: Kota Batam? Jauh sangat meningkat dibandingkan tahun 2000-an ya.
0: Okay.
4: Ya, tahun 2000-an masyarakat itu gak begitu paham kesadaran mereka dengan penggunaan listrik, tentang keselamatan penggunaan listrik sangat masih rendah. Namun seiring dengan perjalanan waktu, sekarang masyarakat semakin mengerti bahwa risiko atau kecelakaan yang muncul jika sembarangan menggunakan energi listrik bisa bahkan nyawa terbang, bisa hilang. Akhirnya dan juga di edukasi oleh Pelin Batam dan juga oleh Perkindo, jangan sembarang gunakan listrik tepat guna dengan tidak menggunakan alat-alat yang sembarangan.
0: Okay.
4: Nah, sehingga keselamatan terjamin. Coba kita bayangkan sekarang, kita lihat ya. Kadang-kadang orang tidak tahu risiko kalau mencuri listrik atau menyambung listrik secara ilegal itu. Itu nyawa bisa hilang.
0: Okay.
4: Nah, setelah ada edukasi dari Pelin sendiri maupun Perkindo, sehingga masyarakat mengerti, oh nggak boleh sembarang menggunakan peralatan yang bukan SNI, Standar Nasional Indonesia, yang juga yang disarankan oleh Pelin Batam. Jauh sekarang sangat bagus, jauh.
0: Sangat bagus ya.
4: Sangat bagus. Mereka semakin menyadari bahwa risiko yang sangat tinggi jika menggunakan listrik tidak dengan tepat dan tidak baik.
0: Nah kalau misalnya kalau dari Pak Supandi ini sendiri seperti apa Pak? Apa memang betul semakin meningkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan listrik begitu?
3: Betul. Jadi gini, saya setuju dengan yang Pak Thomas tadi sampaikan bahwa memang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terkait kesadaran masyarakat terkait penggunaan pemanfaatan tenaga listrik yang aman itu semakin meningkat.
0: Okay.
3: Ini kami dari sisi K3L, kita di PLN mengenal dengan K3L atau mungkin di tempat lain HSE, itu dari jumlah kecelakaan masyarakat umum yang dikebakaran instalasi listrik itu semakin menurun setiap tahun demi tahunnya.
0: Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kota Batam, mantap ya. Masih menurun. Ya, lanjut Pak. Ya.
3: Di seperti semester tahun 2026 juga alhamdulillah kami belum ada pelaporan terkait itu. Nah, tentunya ini kerjasama kita semua dari berbagai pihak, dari manajemen PLN Batam, dibantu oleh Perkindo juga, memberikan terus edukasi kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan energi listrik secara aman. Karena kita tahu bahwa listrik ini bagaikan dua mata pisau ya. Di sisi lain memang bermanfaat buat kehidupan kita karena tidak ada Pak Thomas ya, Pak Furqon, kehidupan kita yang tidak terlepas dari namanya listrik ya. Iya. Sekarang tuh bahkan kita mati gaya Pak kalau seandainya memang enggak handphone enggak ada baterai ya.
0: Betul Pak.
3: Iya betul.
0: Mending sekarang ketinggalan dompet daripada handphone.
3: Iya. Karena krisnya udah di situ ya.
0: Di situ semua ya. Lanjut Pak, silakan. Okay.
3: Dan tapi di sisi lain juga ada sisi bahaya dari pemanfaatan energi listrik. Seperti tadi disampaikan, di saat menggunakan energi listrik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak standar dengan standar nasional Indonesia yang berlaku, maka ada dampak, ada risiko terhadap keberlangsungan keselamatan kita. Bahkan mungkin bisa nyawa ya Pak ya. Nah itu yang selalu kami gaungkan, kami sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan energi listrik ini secara aman dan legal. Begitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa ada penurunan kecelakaan ya mengenai listrik ini Pak. Tapi kalau misalnya dilihat sejauh ini sampai di bulan Juli 2026 ini, kasus kecelakaan seperti apa sih yang sering ditemui? Tapi sebelum itu Pak, kita tahan dulu karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Oh, sayang sekali terputus, bisa kembali dicoba di 463351. Halo, selamat siang. Halo. Oke, tapi terputus. Bisa dicoba kembali ya pendengar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan bergabung ke Prosatu. Baik, tampaknya ini terputus, bisa dicoba kembali. Atau kalau misalnya tidak bisa pendengar, langsung saja melalui WhatsApp-nya Prosatu RRI Batam ya di 463351. Nah, kita lanjutkan lagi nih Pak. Tadi, kasus kecelakaan seperti apa yang paling banyak?
3: Iya, jadi bahana laporan yang masuk ke kami terkait kecelakaan masyarakat umum di tahun 2026 ini kami belum ada terlapor. Tapi berdasarkan historis ke belakang, banyak kecelakaan masyarakat itu adalah di saat melakukan aktivitas di sekitar instalasi kita yang tidak safety. Nah, salah satu pernah ada satu kejadian, salah satu anak kecil mengambil tali layang-layang yang tersangkut, padahal sudah diingatkan sama warga yang lain. Mereka melakukan di saat hari udah sepi, jam 9 malam. Nah itu juga terjadi, tapi alhamdulillah tidak terjadi fatality, dapat selamat seperti itu. Dan ada juga aktivitas beberapa warga yang saat melakukan misalnya renovasi rumah, ya kan, tanpa sadar dia ada bagian-bagian dari material rumah yang lagi dibangun itu bersentuhan dengan instalasi kita. Nah, seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya pencurian listrik bagaimana Pak? Masih banyak dan marak tidak di Batam? Dan ini kan merugikan PLN juga ya?
3: Betul. Nah, terkait ini mungkin ini memang ada salah satu bagian di PLN Batam itu ada P2TL namanya. Memang mereka selalu melakukan penertiban terkait penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ilegal. Nah, mungkin kalau terkait datanya, saya ini masih harus dikrosek nih terkait datanya, apakah masih tinggi atau seperti apa gitu.
0: Ditahan dulu ya Pak ya, karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, ya, Pak?
5: Dengan Pak Mian Beko.
0: Sekali lagi boleh,
5: Tanjung
0: Pak?
5: Umar. Dengan Pak Mian Beko, Tanjung Umar.
0: Oke, Pak. Silakan, ya. Ada pertanyaan atau juga mungkin keluh kesah, silakan, Pak.
5: Ingin menyampaikan baru malam kemarin itu, malam semalam. Di tempat kami ada kejadian pencurian kabel PLN.
0: Okay.
5: Itu mengakibatkan matinya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi.
0: Okay.
5: Nah, ini saya sangat berharap kepada pihak PLN gimana supaya untuk menghindari terjadi seperti itu kembali, kan.
0: Okay.
5: Nah, jadi salahnya dari PLN setelah kabel besar ditanam, itu dibiarkan begitu saja, tidak ditimbun. Jadi itu untuk memudahkan para pelaku kejahatan bisa mengambil motong. Dan terangnya arus listrik itu kan lagi sedang berjalan, lagi hidup. Tapi kok bagaimana pencuri itu kok bisa, ya? Nah, nah kemudian itu harus ditindaklanjutilah bagaimana tegas dari pihak kepolisian untuk menyelidiki itu bagaimana, ya kan?
0: Yeah.
5: Nah, kemudian sudah tertangkap. Dia dihukumlah seberat-beratnya, seadilnya, karena ini merugikan masyarakat banyak.
0: Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini posisinya di mana Tanjung Uma tadi, ya? Posisinya di Tanjung Uma, ya, Pak, ya?
5: Polisi Tanjung Uma, pas di depan SNL masuk arah ke Tanjung Uma.
0: Oke, terima kasih, Pak, untuk informasi dan pertanyaannya.
5: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ini dia tadi, ya, pertanyaan di Tanjung Uma. Boleh ditanggapi mungkin ke Pak Rahmat dulu aja kali, ya?
1: Ya, boleh. Terima kasih banyak, Pak Fahmi, atas informasinya. Informasi yang diberikan sangat berharga, ya, juga untuk masukan bagi kami. Apabila melakukan pekerjaan itu agar cepat diselesaikan, Pak, ya. Mungkin izin di lokasi Bapak saat dilakukan penggalian dan kabel udah digelar gitu, ya. Mungkin ada beberapa komponen atau item-item jaringan yang belum lengkap mungkin, Mbak. Makanya proses penyelesaian pekerjaan masih butuh menunggu sedikit waktu, butuh waktu tambahan. Dan juga memang kami himbau, ya, kepada masyarakat untuk janganlah sekali-sekali melakukan hal yang sangat merugikan, ya, merugikan hal yang seperti itu, karena itu bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga akan lebih berat apabila itu terjadi menimpa dirinya sendiri, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Itu masih bertegangan, mungkin bisa jadi, ya, pelaku ini memang adalah orang yang sudah berpengalaman di dunia listrik, ya, bisa aja dia memang mantan-mantan instalatir atau sejenisnya, jadi paham gitu, Mbak, ya, bagaimana cara mengakali agar tidak terjadi kecelakaan saat melakukan aksinya, ya. Namun apalagi dengan listrik SKTM itu cukup tinggi, itu tegangannya cukup tinggi,
0: jadi
1: itu kemungkinan untuk kecelakaannya sangat tinggi juga. Jadi memang jangan riskan. Kalau mungkin komplain padam, kalau masyarakat padam, ya, pasti sangat merugikan, ya, tapi dalam tanda kutip itu masih bisa PLN terima, maksudnya, oh, ya, ini kenapa padam, ya, kami bisa, mohon maaf, kami bisa melakukan perbaikan gitu. Tapi kalau sudah nyawa yang hilang, itu sudah sangat berat.
0: Betul.
1: Apalagi untuk keluarga yang ditinggalkan, itulah salah satu resiko yang bisa terjadi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lah, ya. Jadi bukan hanya untuk masyarakat, tapi kepada dirinya sendiri juga. Mungkin ada tambahan dari Kang Bandi?
3: Iya, Pak Fahmi tadi, ya, Tanjung Uma. Ya, ya, kami sampaikan kembali, terima kasih, Pak. Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian kita semua. Karena kita tahu bahwa energi listrik ini milik kita semua. Setiap ada gangguan di lapangan, maka akan berdampak terhadap masyarakat.
0: Ya,
3: kita selaku pemanfaat energi listrik. Baik, jadi, Pak, memang di saat proses penggelaran itu mungkin agak teknis terkait penggelaran kabel. Memang posisi kita buka dulu tanah kita ada 1 meter

0: Memang canggih-canggih, saya pikir sekarang makin lama makin berani. Beberapa oknum ini bahkan saat bertegangan pun berani mengupas bagian kabel. Nah, ini kita sampaikan untuk kita semua bahwa tegangan SKTM itu 20.000 volt. 20.000 volt, ya, bayangkan untuk pemanfaatan kita hanya 220 volt, yang di rumah itu pembandingnya, ya. Artinya jika itu tersentuh, ya kita bisa pindah alam, mana bisa pindah alam. Jadi tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan terkadang itu. Nah, ini yang terus kami edukasi ke semua masyarakat, semua, bahwa seperti tadi disampaikan, bahwa listrik memiliki dua sisi, ya.
1: Tapi kalau misalnya seandainya nanti ada pemadaman kembali nih, Pak, ya kita tidak tahu kalau secara teknis di lapangan seperti apa. Nah, bagaimana tindak lanjut dari PLN untuk masyarakat yang ada di Tanjung Uma?
0: Maksud tindak terkait ini, ya. Jadi sebetulnya PLN itu sudah mensiasati bahwa setiap daerah itu memiliki sumber atau supply dari dua arah, Mbak. Jadi di saat satu arah atau satu supply, satu kabel itu ada kendala, gangguan, maka akan manuver kita dari arah yang berlawanan. Nah, itu biasanya yang dilakukan. Nah, kami mohon juga peran serta aktif dari masyarakat, seperti tadi Pak Fahmi sampaikan juga, kalau melihat ada indikasi-indikasi yang membahayakan jaringan kita, jaringan PLN Batam, mohon bisa disampaikan ke kontak-kontak yang sudah disediakan oleh PLN Batam. Nah, nanti mungkin Pak Purkon bisa menyampaikan mana kontak yang bisa kita hubungi, yang bisa direspon cepat gitu, ya. Biasanya itu akan diakomodir atau diakumulasi oleh teman-teman dari humas, dan nanti akan didistribusikan ke bagian-bagian terkait di lapangan. Seperti itu, Ana.
1: Nah, itu tadi Pak Fahmi, terima kasih sudah bertanya, ya. Dan kali ini kita juga punya satu pertanyaan dari Bapak Saiman. Ini di Pulau Kundur, masih masuk ya Kota Batam, ya? Masih.
2: Kalau Kundur sudah jauh.
1: Jauh, ya, Pak, ya. Tapi dia
3: Batu, ya.
1: Dia mengatakan tempat kami kenapa sering mati listriknya. Aduh. Mungkin bisa dikasih tanggapan lah dari Bapak, silakan, Pak.
4: Dengan Pak siapa?
1: Pak Saiman.
4: Pak Saiman, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Saiman, ya. Mohon izin untuk PLN Batam sendiri, memang, Pak, wilayah kerja kita di wilayah Batam, Rempang dan Galang, Pak. Jadi mohon maaf memang untuk wilayah kepulauan, khususnya Pulau Kundur, ya, itu mungkin belum terjangkau oleh fasilitas listrik kami. Tapi saya yakin, ya, itu PT PLN Persero bersama pemerintah itu pasti akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas keandalan, khususnya untuk di wilayah Kepri, ya, yang memang notabene kepulauan yang tersebar. Tantangannya cukup berat memang, Pak, untuk melistriki wilayah kepulauan, karena investasi yang dibutuhkan itu sangat besar. Tapi ya kita semua berharap dengan adanya program Kepri Terang itu dari pemerintah Kepulauan Riau bisa menjangkau Pulau Kundur secepatnya.
1: Oke, itu ya Pak Saiman, terima kasih sudah bergabung dan bertanya. Dan tentunya kami mengajak kembali untuk Anda bisa bergabung, mana tahu ingin bertanya seputar obrolan kita pada hari ini. Listrik sahabat kita asal digunakan dengan aman, silakan bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan juga Anda bisa lemparkan langsung pertanyaan di live chat kami, karena kita live juga di YouTube RRI Batam, jadi bisa langsung aja dilihat, ya, seperti apa obrolan pada siang hari ini di studio. Nah, Pak, kita lanjut lagi untuk obrolan ke topik ini, ya. Saya ke Pak Sopandi dulu lah, tadi sempat terputus kembali, ya. Nah, Pak, gimana nih kira-kira sebenarnya kesalahan-kesalahan apa sih, kesalahan ringan yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa listrik ini juga bisa membahayakan loh untuk masyarakat begitu?
0: Iya. Mungkin kita cerita sedikit terkait bagaimana sih aktivitas kita yang bisa aman gitu, ya, atau bahkan mengganggu sistem kelistrikan Batam. Kadang-kadang ini hal-hal kecil itu juga bisa berdampak terhadap sistem kita. Contohnya kalau untuk di rumah ini, untuk keselamatan di rumah, itu hindari Bapak Ibu menggunakan colokan listrik yang menumpuk. Ya,
1: itu sering sekali, ya, Pak.
0: Sering sekali, ya. Bahkan saya pun mengedukasi anak-anak di rumah Pak Thomas itu juga susah. Iya, colok selama colokan itu lubangnya masih ada, ditambah-tambah lagi dengan kombinasi. Padahal itu setiap penampang kawat itu memiliki kuat hantar, ya. Terus di saatnya terlalu banyak nanti ada kemungkinan longgar. Dan saat longgar itulah yang nanti akan tertimbul percikan. Nah, percikan ini

0: nanti yang akan menyebabkan kebakaran. Itu salah satunya kalau di rumah. Nah, kalau aktivitas di outdoor, di luar ruangan, nah ini Bapak Ibu, nanti mungkin kalau di musim-musim agak kemarau ya, kering, banyak teman-teman yang main layangan. Iya, main layangan.
1: Lagi musim juga sih di Bengkulu.
0: Ya. Main layangan ya, itu hati-hati karena beberapa instalasi kita itu konduktornya atau kabelnya itu tanpa insulasi. Yeah.
1: Oh, okay.
0: Seperti yang di transmisi itu, Bapak Ibu kalau pernah ngelihat itu ya, yang tinggi itu, itu 150 KP, kilopol, 150 ribu pol berarti ya. Artinya bahaya karena melalui tali layangan bisa menghantarkan alus listrik yang bisa menyebabkan ini kecelakaan ya buat kita, terutama untuk anak-anak kita. Nah juga hindari juga mendirikan bangunan atau apapun yang misalnya antena TV gitu. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi Pak Telmas ya. Yeah. Antena udah indoor semua ya.
1: TV aja semua ada smart TV ya.
0: Udah indoor semua. Mungkin lebih ke pohon. Pohon terkadang terlalu tinggi sudah mendekati ke jalur instalasi kita. Nah, jarak bebas aman itu di 5 meter ya. Artinya jangan kurang dari 5 meter.
1: Okay.
0: Bahkan kalau untuk SUTM itu di 3 meter. SUTM itu adalah jalur kabel kita yang biasa 3, kita melintas mungkin di depan perumahan, di depan jalan yang ada 3 kabelnya. Itu 3 meter. Jarak minimal kita dari beraktivitas dari itu.
1: Nah, kalau misal secara ringan seperti tadi Pak, stop kontak atau juga colokan yang terlalu banyak. Kalau misalnya seandainya ini percikan api, apa yang sebenarnya harus kita lakukan nih Pak?
0: Terjadi percikan api ya. Yang pertama tuh matikan dulu MCB-nya. Jadi Bapak Ibu tuh melihat ada dua saklar MCB sebetulnya di KWH 1 di bagian depan rumah dan di dalam ada satu lagi.
1: Itu nah, menggunakan tangan langsung atau
0: tangan langsung?
1: Okay.
0: Tangan langsung langsung
1: atau
0: dimati.
1: Pakai alat dulu lagi kan Pak.
0: Jika misalnya apinya membesar, barangkali Bapak Ibu udah di kantor atau mungkin di rumah yang memiliki fasilitas apar, itu boleh langsung digunakan racun apinya. Racun api. Tapi kami sarankan jika memang dapat lebih cepat mengakses ke MCB, ke saklar utama, langsung dimatikan saja seperti ini.
1: Tapi tanda-tanda misalnya kalau misalnya terjadi korsleting itu seperti apa sih Pak? Supaya kita paham gitu ya.
0: Iya, biasanya tuh ada panas yang berlebih. Jadi gini, ada bau menyengat, menyengat paling seperti terbakar ya. Nah paling umum seperti itu nih.
2: Bau kabel
0: atau bau kabel. Kan beda ya sama bau apa bangkai tikus beda ya.
1: Jelas itu Pak.
0: Udah bisa membedakan, jangan berpikir ah ini bangkai tikus, padahal ini sebenarnya ada insulasi kabel yang mulai udah meleleh. Nah tercium itu udah mulai harus dicari Pak Thomas ya, kita harus mulai cari di mana sumber-sumbernya. Jika belum ditemukan, lebih baik dimatikan terlebih dahulu. Nah, dimatikan lebih dahulu sambil kita nanti proses pencarian seperti itu. Dan sebetulnya saat nanti terjadi korsleting, instalasi kita sebetulnya sudah dilengkapi dengan MCB, dia secara otomatis akan memutus. Tapi jika menemukan tadi indikasi pertadi, lebih baik kita jangan menunggu MCB bekerja dulu.
1: Baik, ya itu caranya dan penanganannya begitu. Baik, kita gimana Pak?
2: Sama izin menambahkan sedikit Mbak, dan jangan memang kalau memang terjadi apinya udah agak besar gitu ya, jangan sekali mandiin pakai air.
1: Karena itu sering ya terjadi.
2: Karena air, jangan sampai panik. Memang yang harus kita kejar dulu mungkin lebih ke MCB-nya atau dengan apar ya, kalau memang kita punya apar. Tapi jangan sekali-kali coba disiramin air gitu, karena itu justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Bisa jadi akan menimbulkan percikan api baru, ataukah air ini sifatnya konduktor, bisa mengantarkan listriknya. Itu bisa jadi akan melakukan tersengat juga orang apa pemilik rumahnya apabila menggunakan air.
1: Nah tadi balik lagi ke instalasi rumah ini Pak, kalau misalnya idealnya itu sebenarnya berapa lama sih instalasi listrik ini harus diperiksa kembali begitu?
0: Baik. Itu sesuai syarat. Jadi gini, setiap instalasi listrik itu diwajibkan memiliki SLO, sertifikat layak operasi, sebelum terkoneksi atau dihubungkan dengan jaringan PLN. Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali.
1: Oke, 5 tahun sekali ya, dicatat pendengar.
0: 5 tahun sekali ya. Jadi memang ini mungkin banyak terjadi di keluarga-keluarga ya di Indonesia lah, bahkan bukan di Batam. Jadi mungkin kalau belum rusak, belum pernah kita enggak kita ganti,
1: sanksi. Betul sekali itu Pak ya.
0: Kalau belum ada gangguan, padahal sejatinya itu 5 tahun kita harus melakukan, karena setiap peralatan itu akan mengalami penurunan kualitas. Betul. Dari sisi insulasi, dari sisi pengamanan akan mengalami, karena memang sifat material yang enggak abadi ya Pak ya. Tidak abadi. Nah, 5 tahun sekali Mbak.
1: Oke, nah saya ke Pak Thomas nih Pak. Kalau misalnya Bapak lihat masyarakat sekitar begitu, kalau dilihat banyak gak sih masyarakat yang masih memilih menggunakan apa tukang tanpa kompetensi nih untuk membuat listrik di rumah begitu atau bagaimana?
3: Ya, dikatakan banyak sih enggak, tapi masih ya, ada.
1: Masih ada juga, masih ada yang nakal.
3: Ada
1: ya?
3: Satu yang aneh.
1: Kenapa itu,
3: masyarakat
1: Pak?
3: Itu masih ada bangun rumah per apa? Itu apa tembok belakang gardu.
1: Oh, pas langsung dari situ ya.
3: Jadi dia dapurnya itu langsung tembok gardu itu.
1: Iya sih, masih nah, ada sih Pak, jujur
3: padahal aja. Padahal sana sudah ada tulisan dilarang mendirikan bangunan. Nah, dulu sekitar tahun yang lalu, bukan sore, sekitar beberapa tahun yang lalu di Orchid.
1: Iya.
3: Ya, itu pernah kejadian kebakaran. Ketika Peter datang, kebakaran aja rumah-rumah liar di sekitar tuh habis semua.
1: Iya.
3: Nah, jadi kalau ada tulisan dilarang mendirikan bangunan, ada lagi logo tanda bahaya, iya, harus dipatuhin, ditaatin. Jangan menganggap ah nantilah kena listrik dulu baru bertobat.
1: Iya.
3: Gitu. Oh, jadi hindari cara-cara yang seperti itu. Di Batam ada, di Batu Haji ada. Bahkan itu di Tanjung Uma ada gardu langsung nempel ke bangunan.
1: Tapi itu apa yang membuat masyarakat bisa berani ya Pak? Apa tidak ada peneguran juga ya di lapangan begitu dari PPL?
3: Nah, ini di pertanyaan yang unik ini. Kalau saya katakan mereka punya jawa cadangan, nggak mungkin.
1: Iya sih, betul.
3: Tapi itu satu unsur kelalaian. Mereka tahu itu bahaya, tapi mereka masih mau mendirikan bangunan ya, di bergandengan langsung satu tembok dengan gardu listrik itu.
1: Iya.
3: Mereka tahu itu ada tulisan larangan. Bahkan ada misalnya tulisan dilarang mendirikan bangunan kalaupun ada bangunan sekian meter dari bangunan gardu listrik. Tapi masih ada seperti
1: masih
3: itu.
1: Ada juga yang
3: nampak, padahal ya, konsekuensinya kalau mereka buat seperti itu, bukan hanya luka, nyawa taruhannya. Nah, ini yang paling perlu diperhatikan masyarakat. Jadi digunakan listrik cara aman dan nyaman.
1: Apalagi kalau misalnya di Batam ini Pak, keadaan cuaca tiba-tiba hujan lokal,
3: ya,
1: itu bahaya juga ya sebenarnya ya. Tadi ya, balik lagi karena konduktor.
3: Ya. Nah, oh, okay. Sama seperti orang, mohon maaf sebelumnya, orang tahu kalau merokok itu kan nggak baik ya, tapi orang merokok terus. Nah, orang tahu kalau mendirikan bangunan persis berdampingnya itu membahayakan, tapi dia ngotot juga buat bangunan sekitar itu. Dia nggak dikatakan nggak sayang nyawa, nggak mungkin juga.
1: Iya, betul.
3: Tapi mereka buat bangunan, perlu bahayanya.
1: Nah, perlunya edukasi kembali ke masyarakat ya Pak ya.
3: Nah, ini tujuan kita hari ini.
1: Iya. Lalu seperti apa ini Pak? Saya ke Pak Rahmat atau Pak Kurkon nih. Program dari PLN seperti apa yang dilakukan supaya bisa mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran begitu?
2: Untuk program edukasi dari PLN Batam yang melalui bidang kemasan itu Mbak, memang pertama memang kita selalu melakukan edukasi audiovisual itu di media sosial.
1: Okay.
2: Jadi di media sosial itu kita akan posting-posting konten-konten edukasi kepada masyarakat, baik yang disampaikan oleh Kang Sopandi untuk jangan berada dekat-dekat dengan jaringan listrik, jangan bermain layangan di sekitar jaringan listrik. Itu biasanya kita buatkan kalender kontennya sehingga masyarakat bisa memahami dengan cara yang fun lah begitu ya, yeah, bukan monoton, tapi dengan video-video edukasi di media sosial sambil scrolling-scrolling gitu. Dan juga untuk kasus yang memang sudah butuh perhatian khusus itu Pak, kami akan turun langsung ya, akan mendatangi langsung kepada masyarakatnya untuk melakukan edukasi tersebut.
1: Nah, kalau misalnya ke lapangan ini Pak, ada tidak tantangannya tersendiri begitu untuk mengedukasi masyarakat? Karena ya kita tahu ya, rambut sama hitam, tapi isi kepala tidak ada yang tahu.
2: Ya, mungkin untuk memang sosialisasi langsung kepada masyarakat ya juga kita, kalau kita perkirakan nih, mungkin jika akan terjadi debat panas atau mungkin ada potensi rusuhnya, tentu saja kita akan mengikutkan pihak keamanan ya, khususnya Polsek-polsek di lokasi terkait. Biasanya okay, kita akan minta pendampingan dari rekan-rekan kepolisian khususnya Kamtibnas untuk ikut bersama kita.
1: Okay. Ditahan ya Pak, siap, karena kita ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Andi di Batu Haji.
1: Oke, Pak Andi ada ingin bertanya, silakan Pak Andi.
4: Bapak, mau bertanya terkait instalasi di rumah ya Pak.
1: Iya, seperti apa Pak?
4: Itu kan kami belinya ya, dari developer, kecil developer. Itu kan kabel yang ke dalam itu setelah MCB itu cuma ada dua. Sementara saya ceritanya itu grounding sangat diperlukan di rumah ya, untuk menjaga peralatan dan juga untuk menjaga yang lainnya. Nah, saya bertanya nih Pak, karena tadi ada saya dengar bahas SLO ya Pak. Sebenarnya SLO-nya ini dari PLN ke pengembang itu seperti apa ya Pak? Apakah groundingnya sudah tertanam baru dipasang listriknya, atau itu memang menjadi tanggung jawab kita yang beli rumah?
1: Oke, itu saja Pak.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi sudah bergabung. Saya selalu. Baik, ada Pak Andi tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ini tadi mengenai SLO PLN ya. Nah, seperti apa tanggapannya? Saya ke Pak Supandi dulu.
2: Nah, silakan. Sama-sama Supandi. Andi.
1: Iya. Jangan-jangan ini kembaran kali ya.
0: Cocok ya.
1: Cocok. Lanjut Pak.
0: Iya, Pak Andi dari Batu Aji ya. Mungkin Pak Andi kalau tadi saya tangkap, ya beliau membeli rumah dari developer, didapati sepertinya tidak ada grounding ya, gitu mungkin didapati. Padahal memang ini grounding ini salah satu memang persyaratan yang harus dipenuhi di saat melakukan SLO. Nah, kadang kita tahu grounding ini ada salah satu juga pembumian yang bisa memang kalau ada leakage, ada kebocoran arus itu akan jadi akan tersalur gitu ya.
1: Okay.
0: Akan tersalur langsung ke bumi. Nah, di SLO kita itu seharusnya itu tidak terpasang memang kalau seandainya maksudnya tidak terbit SLO-nya seandainya memang secara kalau secara persyaratan memang belum terpenuhi. Oh, seperti okay. Itu.
1: Syaratnya seperti apa boleh tahu Pak?
0: Nah, ini terkait persyaratan SLO ini saya memang masih belum terlalu hafal terkait persyaratan. Ini memang ada di teman-teman di bagian teknis. Seperti itu. Nah, untuk SLO sendiri sebetulnya diterbitkan oleh lembaga independen, bukan dari PLN Batam. Lembaga independen yang memang memiliki kompetensi terkait memastikan bahwa jaringan sebelum dikonek ke PLN Batam itu memenuhi syarat. Nah, tapi kita di lapangan mungkin kita tidak menutup mata seperti apa, mungkinnya di lapangan memang sehingga tadi Pak Andi menemukan kondisi seperti itu ya. Nah, seandainya Pak Andi memang sudah menemukan kondisi seperti itu, tapi sekarang udah terlanjur, memang udah listrik udah terpasang, Bapak udah menempati rumah tersebut, Bapak boleh juga ditambahkan grounding untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dengan langsung mengonekkan dari salah satu bagian dari pembumian kita langsung ke bagian pertanahan. Seperti okay. Itu.
1: Baik, terima kasih Pak Andi sudah bertanya dan ini ada pertanyaan kembali. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Ida.
1: Oke, okay. Ibu Ida ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu Ida.
5: Terima kasih, Mbak Ana. Bapak PLN ya, Nia?
1: Iya.
0: Iya, Bu.
5: Mau nanya, Pak. Saya kan punya rumah volumenya 6 ya, 6 apa namanya?
1: No.
5: 6 ampere. Kemudian ditambah ada promo kemarin 10 ampere. Nah, jadi kami nambah 10 ampere, jadi 16 ampere. Sekarang udah nggak ada produksi lagi. Jadi ingin mengurangi Pak, jadikan 10 ampere apa bisa Pak mengurangi gitu? Apa bagaimana caranya gitu Pak?
1: Iya, itu aja Ibu Ida. Ada yang ingin ditanyakan?
5: Ya, itu aja Mbak Ana.
1: Oke, terima kasih Bu Ida.
5: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Baik, ada Ibu Ida yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Intinya adalah mau turunkan lagi jadi 10 ampere. Ini masih bisa tidak Pak? Saya ke Pak Furkon dulu. Silakan Pak Furkon.
2: Oh ya, untuk Bu Ida mungkin bisa ke ini ya, kantor pelayanan yang terdekat dengan kediamannya. Biasanya di situ akan di iniin Mbak syarat-syarat untuk melakukan penurunan dayanya. Itu bisa kita akomodir.
1: Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa aja itu kok? Kalau boleh tahu Pak, secara umum aja lah.
2: Secara umum ya, biasanya sih akan ada ini ya, dimintain data diri, terus nomor ID pelanggan. KTP, ada KTP ya kayaknya. KTP.
1: Apalagi Pak Sobandi mungkin bisa bantu juga.
0: Oh iya, untuk menurunkan daya ya. Artinya ini menurunkan daya dari tadi dinaikkan, sekarang diturunkan lagi ya. Mungkin kelebihan ya. Memang kita tahu bahwa daya tinggi ya. Memang kita harus mengeluarkan lebih tinggi juga ininya dari sisi
1: pengeluarannya
0: ya. Maka digunakan listrik sesuai dengan kebutuhan sebagainya itu. Nah, untuk naik dan turun daya itu bisa diakomodir oleh PLN Batam tentunya dengan melampirkan berbagai peracam persyaratan menuju ke area-area pelayanan terdekat. Kalau memang misalnya di daerah Pungkur itu mungkin ke Batam Center ya di Imperium. Nah, itu nanti cukup membawa fotokopi KTP, terus ID pelanggan. Kalau dulu kan rekening listrik ya, sekarang cukup ID pelanggan seperti itu, dan ada bukti kepemilikan bahwa yang bersangkutan itu pemilik rumahnya nih, jangan sampai nanti padahal beli misalnya sewa, mohon maaf ya, misalnya sewa bukan pemilik minta turun gitu, tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah. Artinya harus dibuktikan dengan persyaratan pemilikan ya Pak Thomas ya.
1: Nah kalau misalnya biaya ada tidak Pak Furqon? Karena kan tadi sudah dinaikkan nih, sekarang mau diturunkan lagi, ada nggak biaya administrasi dan lain-lainnya yang harus di...
2: Untuk biaya paling Pak, kalau memang seandainya sudah lama belum update datanya ya ke database kita, itu misalnya biasanya ada penyesuaian uang jaminan langganan. Kalau seandainya memang belum dilakukan uang penyesuaian langganan, itu biasanya akan dikenakan itu aja sih. Nah, sama materai paling Mbak.
1: Sama materai juga di bawah ya. Oke. Nah, itu terima kasih untuk Ibu Ida yang sudah bertanya kepada kita. Ternyata banyak juga yang bergabung ya. Ini ada juga pertanyaan dari YouTube-nya RRI Batam @apaya _6U. Mau tanya, Pak, bagaimana lampu pada meteran KWH di depan rumah itu berbeda-beda? Ada yang warna merah, orange, hijau. Itu artinya apa ya masing-masing warnanya, Pak? Terima kasih. Mungkin Pak, siapa nih? Pak Sobandi lah ya.
2: Bagian teknis
1: sih. Gimana nih Pak Sobandi?
0: Pak Thomas, kita nggak bawa teman-teman dari UP3 ya. Saya nih kebetulan memang di K3 Mbak Hana. Jadi sebenarnya secara teknis tadi ada lampu indikator yang disampaikan.
1: Merah, orange, hijau
0: ya. Kalau di simpang sih dan saya tahu. Saya memang kebetulan memang mungkin saya harus tanyakan nih ke teman-teman terkait nih, takut agak salah menjawab nanti ya, betul. Karena itu akan spesifik menentukan apa indikator itu begitu.
2: Atau ini boleh kita tampung dulu gitu Mbak ya?
1: Ya boleh, boleh kita tampung
2: kita,
1: ya.
2: Memang untuk teman-teman yang butuh jawaban lebih lanjut ya, nanti kita ini terkait ke tem bidang terkait.
1: Tapi ya, bisa dilihat ya masyarakat sekarang mah pinter-pinter.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya.
2: Lebih banyak bagus itu berarti.
0: Terima kasih loh. Ini saya sendiri aja sampai nggak memperhatikan di rumah saya.
1: Betul, saya juga Pak.
0: Iya. Tapi ini yang analog kelihatan yang disampaikan tadi sama ibunya ya, yang analog.
1: Baik-baik itu dia ya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh PLN ya, mungkin melalui nomor kontaknya kali ya Pak ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya bersama dengan kita. Wah, tidak terasa sudah di penghujung-penghujung waktu ini pendengar. Kami masih membuka lah satu pertanyaan. Silakan kalau misalnya ingin bergabung bersama dengan kami, Hana cuma terima di telepon dulu untuk saat ini ya di 463351 pendengar.
2: Dan Hana, izin Mbak Hana ya, tadi saya lupa menyampaikan untuk Bapak Ibu pendengar RSTI RRI itu bagi dua pertanyaan terbaik ya, pertanyaan yang berkualitas itu akan kita berikan souvenir apresiasi. Dan boleh ya berupa apresiasi dan bisa diambil langsung di kantor PLN. Tapi kita selesaikan dulu dan kita pilih nanti yang bahannya ya.
1: Gimana nih, by WhatsApp atau telepon tadi atau gimana?
2: Boleh
1: nih?
2: boleh
1: kedua-duanya ya. Dua-duanya, wah, harus dicek lagi nanti nomornya tuh kalau bisa itu jawabannya ya.
2: Oh, iya. Bisa ingat tadi yang lo telepon itu ada Pak Fahmi sama Pak Andi ya.
1: Andi iya. Oke.
2: Okay. Sama Bu Ida satu.
1: Iya. Nah, saya mau ke topik yang berbeda dulu lah Pak. Karena kan ini hujan kita Batam sering banjir. Nah, seperti apa sih Pak harusnya dari sisi K3L-nya ini Pak, supaya kita tidak tersetrum mungkin, atau juga ya supaya kita makin aware lah, peduli.
0: Iya, baik. Betul ya Mbak Ana, Batam ini memang agak unik ya. Dibilang kemarau juga kadang hujan ya. Dibilang hujan juga tiba-tiba bisa panas ya.
1: Iya betul ya,
0: yang pasti curah hujan kita cukup tinggi lah di Batam. Dan memang ironisnya di saat hujan ada, hujannya sebentar, debitnya tinggi, intensitasnya tinggi, langsung banjir gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Yang pertama itu tadi Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara berkala per 5 tahun juga untuk memastikan bahwa instalasi kita misalnya tidak ada insulasi yang sudah usang atau mungkin terbuka. Nah, itu bisa kita mitigasi atau bisa kita ketahui lebih awal lah. Yeah. Satu, kedua, jika memang ternyata tiba-tiba di posisi Bapak Ibu rumahnya cukup rendah, tiba-tiba ada datang air gitu ya, masuk, dan kita tahu bahwa di instalasi kita itu stop kontak kita itu kan ada di kisaran 80-120 ya. Nah, kalau air udah mendekat seperti itu atau udah mulai bergenang, udah silakan dimatikan saja dari MCB kita. Dan hubungi pihak PLN supaya ke area tersebut mungkin akan diputuskan listriknya secara sementara dari gardu kita, dari gardu terdekat. Seperti itu ya Bapak Ibu, kalau dalam mensiasati kondisi-kondisi hujan. Okay. Dan pastikan semua instalasi itu tertutup ya, tertutup artinya tidak terekspos secara langsung oleh cuaca. Kalau di dalam bangunan kita pasang konduitnya, dasnya juga dipasang, maksudnya dimasukkan ke dalam paralon itu ya. Yeah. Ya. Kalau di atas, misalnya nanti ada sambungan-sambungan, nah itu pastikan di dalam kotak box sambungan ya, untuk menghindari terjadinya arus pendek.
1: Oke, itu dia ya caranya pendengar kalau misalnya saat hujan tiba ya supaya aman listriknya di rumah. Baik, ini di penghujung waktu saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap keselamatan listrik di rumah atau juga di lingkungan sekitar?
3: Baik.
1: Silakan Pak Thomas.
3: Jadi listrik itu kan dari awal kita sebutkan berguna untuk kehidupan. Namun bisa merenggut nyawa kalau disalahgunakan. Iya. Jadi gunakanlah listrik sesuai dengan aturan yang berlaku supaya aman dan nyaman bagi pelanggan listrik. Kemudian jangan lupa sebelum tanggal 20 bayar tagihan listriknya. Karena pelanggan bisa membeli gas dan batu bara itu melalui iuran listrik masyarakat. Makanya ada multiple N, terang benderang kalau tagihan dibayar lebih awal.
1: Betul ya, jadi harus ingat bayar listrik juga nih. Sudah digunakan sebulan ya harus bayar dong.
3: Jangan terlambat tanggal 20, kenapa?
1: Kena denda.
3: Jangan diomelin PLN. Kalau dikasih surat cinta, bayar listrik tepat waktu.
1: Oke, itu dia pesan dari Pak Thomas ya. Nah, saya ke Pak Furkon ini, seperti apa pesannya Pak? Mungkin juga sekalian nomor kontaknya ya Pak ya.
2: Iya betul, untuk pendengar RRI semua, listrik ini adalah milik kita bersama. Keperluannya kita gunakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami juga dari PLN Batam mohon bantuan dari para pendengar semua untuk membantu menjaga jaringan dan instalasi jaringan listrik ya, khususnya jaringan listrik di wilayahnya masing-masing. Apabila Bapak Ibu melihat ada kecurigaan ya, baik itu kasus pencurian listrik ataupun ada orang yang rayap-rayap besi ini yang akan beraksi, itu boleh dilaporkan di kontak center PLN Batam di 0778 5702123. Nah, jadi ya, itu adalah kontak center PLN Batam yang bisa menampung semua aspirasi Bapak Ibu terkait listrik maupun itu apakah termasuk pemadaman di luar rencana yang terjadi malam-malam hari ataupun ada kabel atau instalasi yang terbakar, itu juga bisa dilaporkan di sana. Itu juga selain itu ke di media sosial kita juga aktif ya, apabila Bapak Ibu melihat biasanya langsung nih jurnalis on apa namanya ibu yang netizen gitu
1: netizen,
2: ya. Jadi ada kejadian kayak gardu atau kabel itu menimbulkan percikan api, itu silakan direkam, silakan difoto dan bisa juga diinformasikan di media sosial kita di PT PLN Batam. Dan berikan saja lokasi kejadian dan nomor PIC begitu, nomor yang bisa dihubungi apabila petugas akan ke lapangan. Dan ya sekali lagi saya ingatkan itu nomor kontak senternya ialah 0778 5702123.
1: Oke. Terakhir Pak Sopandi, singkat, padat dan jelas.
0: Iya, kalau dari saya sih padat dan singkat dan jelas ya. Listrik dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya Bapak Ibu semua bisa berkontribusi untuk keberlangsungan tersedianya energi listrik, begitu ya.
1: Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita dan tentunya sukses untuk PLN Batam. Nanti kalau misalnya ada masyarakat mengadu, ya langsung mengadu ke PLN Batam aja ya, langsung akan direspon. Dan tadi sudah disampaikan kontak yang bisa dihubungi ya pendengar. Dan mohon maaf kalau misalnya di penghujung waktu ini Hana tidak terima penelpon lagi, karena memang sudah di penghujung waktu. Pendengar, kita akan akhiri untuk dialog bersama dengan PLN Batam pada kesempatan hari ini. Saya Hana Panjaitan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terus hadiahnya gimana itu? Siapa jadi pemenang?
1: Nanti aja. Oke, hadiahnya nanti ya Pak ya. Okay. Baik. Demikian, terima kasih.

0: Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamin Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Beralih ke ring tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer,
2: j'espère. Félicien avec une chute à plein son, pleine batte, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the other.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

0: setiap pemain.
1: The Wizard Physical adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
0: Sementara itu,

0: pelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopé 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 17 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam memberikan layanan jemput bola pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing yang bekerja di kawasan industri sebagai upaya mendukung iklim investasi. Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi tenaga kerja asing dan perusahaan. Dan ia menegaskan layanan tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Industri pariwisata Batam menghadapi tantangan serius di tengah tingginya kunjungan wisatawan mancanegara. Maraknya travel ilegal, perang tarif dan lemahnya pengawasan dinilai mulai mengganggu iklim usaha sekaligus mengancam kualitas Batam sebagai destinasi wisata internasional. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri mendesak pemerintah Kota Batam segera menerbitkan peraturan wali kota tentang kepariwisataan sebagai landasan hukum untuk menata penyelenggaraan usaha perjalanan wisata secara lebih ketat. Dan desakan itu dikemukakan dalam diskusi yang digelar Forum Jurnalis Pariwisata Kepulauan Riau di salah satu hotel yang ada di Kota Batam yang mempertemukan Asosiasi Pariwisata, Akademisi, dan Pemerintah Daerah. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Batam siang ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak.
2: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah, Batam Center, Indonesia.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Sadaqallahul Azim Masyurul muslimin rahimakumullah Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan bukan hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui kejujuran, profesionalisme, amanah dalam pekerjaan, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan manusia bukan sekedar untuk hidup, bekerja, mencari nafkah, kemudian meninggalkan dunia. Allah memberikan kepada manusia amanah yang jauh lebih besar, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, memakmurkan kehidupan dengan ilmu, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menugaskan kamu untuk memakmurkannya. Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan manusia untuk menghuni bumi, tetapi juga mengamanahkan kepadanya tugas untuk memakmurkannya. Memakmurkan bumi bukan hanya diwujudkan melalui ibadah di masjid. Meskipun ibadah merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim, tetapi juga melalui pekerjaan yang halal dan profesional. Pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, penelitian dan inovasi yang memberi solusi bagi masyarakat, pelayanan publik yang adil, pendidikan yang bermutu, serta pembangunan yang menghadirkan kemaslahatan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Demikian pula, membangun peradaban tidak hanya berarti mendirikan gedung-gedung yang megah, jalan yang lebar, pelabuhan yang modern, bandara dengan teknologi yang tinggi, atau kawasan industri yang maju, melainkan

serta ilmu pengetahuan dipandu oleh iman dan takwa, maka pembangunan tersebut tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur tinggal di Batam, sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis. Batam menjadi salah satu gerbang Indonesia yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kota ini berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, galangan kapal, elektronik, serta ekonomi digital. Pembangunan yang berlangsung di Batam memang membuka banyak peluang. Namun pembangunan fisik saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan pembangunan karakter manusia. Gedung-gedung dan jalan raya dapat dibangun dalam hitungan bulan. Tetapi membangun manusia yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Karena itu, keberhasilan Batam tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum 'amalan ayyutqinah." Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka ia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, profesionalisme dan kualitas kerja merupakan bagian dari ajaran ibadah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan Batam juga harus ditopang oleh ilmu pengetahuan tentunya. Hari ini dunia memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Otomasi industri, robotika, semikonduktor, energi baru dan terbarukan, dan transformasi digital. Sebuah tesis mengatakan bahwa negara yang menguasai ilmu akan memimpin masa depan. Sebenarnya Islam telah lama menempatkan ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dalam firman-Nya yang lain, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, menjadi seorang insinyur, teknolog, dosen, guru, polisi, tentara, peneliti, teknisi, tenaga kesehatan, ASN, atau pekerja industri yang terus belajar adalah bagian dari ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak menghendaki umatnya hanya menjadi penonton dalam kemajuan zaman. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya, yaitu puncak kejayaan ilmu pengetahuan dengan melahirkan para ilmuwan yang karya-karyanya menjadi fondasi perkembangan sains modern saat ini. Sebutlah Al-Khwarizmi, dikenal sebagai pelopor aljabar dan algoritma yang menjadi dasar ilmu matematika dan komputasi. Ibnu Sina merupakan tokoh besar dalam bidang kedokteran dan filsafat melalui karya monumentalnya Al-Qanun Fitib. Al-Biruni memberi kontribusi besar dalam astronomi.

0: geografi, geodesi, dan ilmu kebumian dengan pengukuran yang sangat akurat pada masanya. Sementara itu, Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optika modern yang meletakkan dasar metode ilmiah melalui penelitiannya tentang cahaya, penglihatan dan eksperimen ilmiah, dan lain sebagainya. Mereka membuktikan bahwa iman dan ilmu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Keimanan mendorong rasa ingin tahu terhadap ciptaan Allah, sementara ilmu pengetahuan semakin mengokohkan keyakinan kepada kebesarannya. Ini estafet kejayaan itu berada di tangan kita. Ketika Batam berkembang menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi, elektronika, galangan kapal, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital, umat Islam tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi saja. Kita harus menjadi pencipta inovasi, peneliti, insinyur, teknolog, wirausahawan, dan pemimpin yang menghadirkan kemajuan dengan tetap berlandaskan iman, akhlak, dan integritas. Dengan demikian, pembangunan Batam tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga melahirkan peradaban yang bermartabat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ilmu yang tidak dibimbing oleh iman dapat melahirkan keserakahan, penyalahgunaan teknologi, korupsi, manipulasi data, dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, iman tanpa ilmu membuat umat kehilangan daya saing dan tertinggal dari bangsa lain. Karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara keduanya. Ilmu memberikan kemampuan untuk membangun dunia, sementara iman memberi arah agar pembangunan membawa keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Pembangunan yang sejati bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan, menjaga lingkungan, memperkuat persaudaraan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Batam bukan hanya sebagai kota yang maju dalam infrastruktur dan industri, tetapi juga sebagai kota yang diberkahi oleh Allah karena dihuni oleh masyarakat yang beriman, berilmu, berintegritas, dan saling peduli. Mulailah dari diri kita sendiri, ibda binafsik. Bekerjalah dengan profesional, belajarlah sepanjang hayat, didiklah generasi muda dengan ilmu dan akhlak, serta jadikan setiap profesi sebagai ladang ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu memakmurkan bumi, membangun negeri dengan ilmu, menjaga amanah dengan integritas, dan menggapai kemajuan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli

0: 单的
1: Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahi ala marriz zaman. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al munazahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qurimu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, berkahilah kota Batam, jadikanlah ia negeri yang aman, tentram dan penuh keberkahan bagi penduduk, rezeki dan seluruh aktivitasnya. Anugerahkanlah kepada masyarakatnya keimanan, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang amanah, profesional dan ikhlas. Berkahilah para ulama, pendidik, peneliti, insinyur, tenaga kesehatan, pekerja dan para pelaku usaha, serta jadikan mereka sebab lahirnya kebangkitan yang menegakkan keadilan, menyebarkan ilmu, dan menghadirkan kemaslahatan bagi negeri dan seluruh manusia. Ya Allah, berkahilah negeri kami Indonesia, peliharalah dari segala keburukan dan fitnah, karuniakan keamanan, persatuan dan stabilitas, angkatlah derajat bangsa kami di antara bangsa-bangsa dengan ilmu yang bermanfaat, iman yang kokoh, akhlak yang mulia, keadilan dan ihsan. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul dalam peradaban, ilmu pengetahuan dan inovasi yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan perdamaian. Anugerahkanlah kepada para pemimpin kami hikmah, keadilan dan amanah, serta bimbinglah mereka dalam setiap kebijakan yang membawa kebaikan bagi agama dan bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna

قد قصصناهن عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

حجتهم بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشاء

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Pariwisata di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, menegaskan diri sebagai
3: 3 miliar lebih hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya diuntarkan.
1: Mengawali Warta Berita siang hari ini, kami sampaikan sari berita. Pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. BP Batam selesaikan revitalisasi underpass Pelita akhir Juli. Warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 siang bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, terus mendapatkan kunjungan dari dalam dan luar negeri, pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasih.
2: Semakin kita tata, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia.
4: Sejak awal tahun 2026, Kota Batam terus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kunjungan ini terus menyokong kekuatan pariwisata Batam yang di samping menjadi destinasi MICE atau Meeting Incentive Convention dan Exhibition, tetapi juga surga belanja dan wisata olahraga. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan industri pariwisata masih terus bergairah. Bahkan peningkatan di pariwisata juga mendongkrak pendapatan di sektor pajak hotel dan pajak restoran yang tak kalah tinggi dibandingkan pendapatan pajak sektor lainnya.
2: Alhamdulillah, untuk struktur pendapatan asli daerah Kota Batam ini, itu pariwisata ini memainkan peran yang sangat penting. Kepariwisataan di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, insya Allah yang mulia, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua untuk membuat kota kita ini cantik, untuk membuat kota kita ini indah.
4: Seksinya wisata di Batam dan Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Tifatul Sembiring. Bahkan Tifatul mengusulkan agar Kepri menginisiasi ekonomi utara khususnya di bidang pariwisata. Tifatul menjelaskan pasar wisata utama Asia yang sangat besar mencakup 3,6 miliar penduduk di negara-negara wilayah utara Indonesia. Ini justru lebih menarik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang berada di Selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
5: Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan. Jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir tentang dulu.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam terus melanjutkan proses revitalisasi underpass Pelita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, keselamatan, kenyamanan, serta mempercantik wajah kawasan perkotaan di Kota Batam. BP Batam menyebut sejumlah pekerjaan utama dalam proyek revitalisasi telah selesai dikerjakan. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan untuk memastikan seluruh fasilitas dapat berfungsi secara secara optimal. Anggota Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Maurice Limanto, mengatakan proses permajaan dilakukan dengan tetap mempertahankan struktur utama underpass agar kekuatan konstruksi bangunan tidak terganggu. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembuatan penutupan drainase serta pemasangan struktur penguat lightbox agar lebih kokoh, stabil, dan memiliki daya tahan yang lebih baik. Sebagai bagian dari peningkatan keamanan fasilitas publik, BP Batam juga telah memasang sejumlah CCTV di kawasan underpass Pelita. Pemasangan CCTV bertujuan mendukung pengawasan kawasan tersebut, mencegah aksi vandalisme maupun pencurian komponen infrastruktur yang dapat merusak fasilitas umum. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan kecerdasan anak. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel EP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
7: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
8: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
6: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI, Lokus Batam Rita Fatimah, juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dan akan mendeportasi atau mengusir setiap warga negara Israel yang terdeteksi memasuki wilayah negeri jiran karena Malaysia memiliki pendirian yang jelas untuk tidak mengakui Israel. Dilansir dari Bernama, Anwar Ibrahim mengatakan, semua badan keamanan terkait saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh atas isu adanya warga negara Israel yang terdeteksi memasuki Malaysia dengan memanfaatkan dokumen kewarganegaraan ganda. Pernyataan itu disampaikan Anwar menanggapi kabar adanya warga negara Israel yang memiliki dua dokumen kewarganegaraan dan berhasil masuk ke wilayah negeri Johor, Malaysia. Anwar menegaskan masalah tersebut sedang ditangani oleh pihak berwenang dan hasilnya segera disampaikan kementerian terkait. Sebelumnya, negara bagian Johor mendesak Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap operasi sekolah jaringan di Forest City, negeri Johor yang diduga dihadiri oleh warga negara Israel. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, mengatakan bahwa warga negara Israel itu diduga kuat telah menggunakan paspor dari negara lain untuk memasuki Malaysia guna berpartisipasi dalam program tersebut. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
9: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo menegaskan Julian Alvarez tidak akan kemana-mana di musim depan. Bomber Argentina itu sedang santer diincar oleh Barcelona. Barca menginginkan Julian Alvarez untuk menggantikan pos yang ditinggalkan Robert Lewandowski. Kabarnya Blaugrana sudah mengajukan tawaran kepada Atletico sebesar 100 juta euro atau sekitar 2,42 triliun rupiah. Belum lama ini Presiden Barcelona Joan Laporta tampak memberikan tekanan kepada Atletico dengan mengatakan bahwa tawaran itu punya masa kadaluarsa. Sementara itu Julian Alvarez sudah mengemukakan keinginannya untuk menyeberang ke Barca. Namun Atletico justru bergeming. Julian Alvarez saat ini diketahui sedang membela Argentina yang sukses maju ke final Piala Dunia 2026. Sekembalinya ke klub nanti, Julian Alvarez berpotensi dimusuhi supporter Atletico Madrid karena pernah meminta dijual ke Barcelona. Dari ajang sepak bola luar negeri lainnya, Yuri Tillmans mengungkap alasan bergabung dengan Manchester United yang merasa gabung MU merupakan lompatan besar pada karirnya. MU mendatangkan Yuri Tillmans dari Aston Villa. Setan Merah dilaporkan harus mengeluarkan dana sebesar 36 juta pound sterling atau setara dengan 872 miliar rupiah untuk menebus kapten Belgia tersebut. Tillmans menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama MU hingga 2031. Pemain 29 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah MU. Tillmans tampil konsisten bersama Villa dalam 3 musim terakhir sebelum merapat ke Old Trafford. Tillmans diketahui total telah membuat 134 penampilan dengan Villa di seluruh kompetisi dengan torehan 10 gol dan 35 assist. Ia turut mengantarkan The Villains juara Liga Eropa dan finish di posisi keempat di Liga Inggris pada musim lalu. Pemain yang pernah memperkuat Leicester City ini mengungkap alasan mau menerima MU. Tillmans merasa gabung ke Setan Merah merupakan langkah besar dalam karirnya. Hal ini dikarenakan Manchester United memiliki ambisi yang sangat besar. Selain itu, The Red Devils juga banyak pemain berkualitas di mana Tillmans bertekad untuk mengantarkan MU meraih banyak gelar. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam kondisi sehat dan juga bersemangat ya. Walaupun Kota Batam sedang diguyur hujan pendengar, tapi semoga tidak melunturkan semangat Anda dalam beraktivitas di Jumat Berkah ini ya. Dan kalau dilihat di daerah Kota Batam, lebih tepatnya di gedung RRI Batam, selain hujan pendengar, aduh kilatnya ngeri-ngeri sangat. Jadi kalau bisa ya jangan main handphone ya, kalau misalnya ada petir, supaya tidak tersambar petir. Dan untuk Anda yang mungkin lagi berkendara, menggunakan kendaraan roda 2, karena hujan mungkin yang intensitasnya tinggi ya, bisa berteduh dulu sampai cuacanya kondusif ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin lagi melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat, karena memang jalanan licin pendengar. Wah, baru aja Anda cuap-cuap udah ada langsung petir ya, udah kedengeran tidak suaranya pendengar. Oke lah, pada siang hari ini Hana menemani Anda ya di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Anda bisa request lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Selain Anda request, Anda juga bisa salam-salam nih kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Nah, kali ini pendengar, Hana akan terima penelpon pertama. Ada siapakah di sana? Halo.
1: Halo, selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut.
2: Halo, siang kembali Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Yes, ada Kak Norma penelpon pertama kita, Pong.
2: Iya, dapat perdana.
0: Mantap. Kak Norma, monitor dari jam berapa, Kak Norma?
2: Baru aja.
0: Oh, baru aja? Iya. Cuaca di sana hujan, Kak?
2: Di sini mendung, Hana.
0: Oh, di sini cuaca
2: mendung, berangin.
0: Iyalah ya. Oke lah, Kak Norma.
2: Apa ya?
0: Kegiatan yang hari kita ini? Berdangdut dulu kita.
2: Apa ya? Lupa ini ya.
0: Apa lagunya?
2: Apa?
0: Atau penyanyi
2: ini
0: siapa?
2: Dari Rana Rani lah.
0: Rana Rani?
2: Iya, mengapa?
0: Mengapa? Kenapa dengan lagu itu? Mengapa, mengapa?
2: Ada kan?
0: Ada lagunya kita putarkan ya.
2: Jadi itu aja lah, nah ya, lagu dia.
0: Oke. Salam-salam itu siapa tuh?
2: Salam-salam buat Hana lah yang pertama. Hana yang ceria.
0: Terima kasih Kak Norma.
2: Hana yang ceria ya, kita pun ikut ceria. Jadi tak tidur Kak Norma kan.
0: Iyalah, enggak usah tidur, banyak kegiatan.
2: Tadi kan enggak terlelap, hampir aja kan. Ingat ada dangdut hari ini kan?
0: Oh, baru masuk dulu lah ya, baru tidur lagi nanti. Ya,
2: tidur hari ini kan, nanti cuti.
0: Oh, iya ya.
2: Terus ya. Buatnya siapa lah ya, buat yang nenek kembar Mas Lidar ya, buat Pak Nang juga.
0: Ya.
2: Makna juga ada Boy Sasaka, ada Bang Iman,
0: yeah.
2: Ada Nenek Yasmin ya, alias Mak Belian katanya ya. Salam sehat buat dia Mak Hitam Kak Sekarwani,
0: okay.
2: Kak Rahat, Kak Puspa juga, Bang Nur Jais, Bapak Tohat, Mak Lima, Pak Fauzi, Mama Iman ya.
0: Yeah.
2: Terus buat siapa lagi lah Hana, buat ini ha, Roni,
0: okay.
2: Bang, thank you. Yes. Andi juga, Mas Prabu kita juga ya.
0: Itu aja.
2: Buat Kak Jamilah, itu aja lah.
0: Okay.
2: Di fotokopi Bang Udin aja nanti ya.
0: Iya, yeah. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung. Yo. Ya Kak Norma. Oke, sempat terputus karena memang sedang kilat besar sekali pendengar, dan Hana juga terkejut ya. Tapi gak apa-apa lah, kita lanjutkan lagi dulu ya pendengar di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
3: Halo, Digoda.
0: Di Goyang Dangdut, mantul, mantul betul. Dengan siapa nih?
3: Sama Putra.
0: Bang Putra Rangsang ya?
3: Tak. Orang Banyuwatu.
0: Oh, Bang Putra. Oke. Bang Putra, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, baru balik salat Jumat nih, hujan tadi kan.
0: Oh iya, di sana hujan ya? Tanjung Batu.
3: Tanjung Batu hujan.
0: Ih, sama pula lah kayak di Batam nih ya. Jadi Abang kemana aja setelah balik ini? Balik salat Jumat.
3: Baru sampai rumah tadi. Untuk radio ya.
0: Oh begitu. Baiklah.
3: Ini kemana Pak? Kemana?
0: Hana lah. Oke Bang, mau request lagu apa Hana? Sama Hana.
3: Sama Hana.
0: Iya. Lagu apa ingin kita dengarkan?
3: Minta lagu bola aja.
0: Apa?
3: Bola.
0: Lagu bola. Penyanyinya siapa kalau boleh tahu ya Bang? Ona Sutra.
3: Ona Sutra kira-kira gitu.
0: Mentang-mentang lagi Piala Dunia ya. langsung lagunya bola gitu.
3: Lah, kita Bang kan masuk udah disenggolin lu hati kan.
0: Iya. Oke lah Bang, silakan salam-salam itu siapa?
3: Salam-salam dia buat keluarga ya di Batam tuh, yeah. Di Rio, di Singkuang, di Marina juga. Buat Kak Moni juga ya.
0: Iya.
3: Buat yang di Balai, buat semua yang di Balai, yang di Batu.
0: Oke.
3: Bu Hana selamat tugas dia ya.
0: Oke, Bang Putra. Ya, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi dia ada Bang Putra dan juga Kak Norma ya, yang membuka kebersamaan kita lengkap hari ini karena dibuka dengan yang cantik dan yang ganteng. Kira-kira penelpon ketiga dan keempat ini cewek atau cowok ya? Anda akan hadirkan ya penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat siang. Digoda, digoda.
4: Yes, Madam Hana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Eh, Cap?
4: Yes, Captain Sam here.
0: Cap, kabar sehat?
4: Okay, Cap, very good. Cap ada di Pasar Jelam ni, nak makan lauk India di sini.
0: Ih, mantap, selamat menikmati makan siang ya.
4: Cap, jadi ada kita sahabat-sahabat tentera, ada jamuan makan ini, ada kari kepala ikan.
0: Ih, enak tu ya, sama nasi biryani.
4: Ini untuk anda, you like kari kepala ikan tak? Ada fish head orang putih cakap, ada Inggris cakap.
0: Iya, ada. Suka lah.
4: Kan bagus eh. Okay, Cap nak minta lagu. You know my favorite song mana?
0: I know.
4: Apa dia?
0: Cintaku sedalam utopia itu ya, sampai Atlantik.
4: Ini bukan, ini dangdut ke tu? Kata ini dangdut.
0: Dangdut.
4: Cintaku sedalam laut elam ke dangdut juga ya?
0: Iya, dah lupa lah.
4: No, cannot. Itu bukan dangdut, itu lagu biasa.
0: Gimana yang cinta sampai ke tu?
4: Kalau itu utopia kan masih lagu ini, lagu bukan lagu biasa itu, lagu dangdut tu seperti yang sedang cada jejak ke India, itu masih dangdut tu.
0: Okay, jadi jejak ke India ya?
4: Ya lah, Kat nak minta jejak ke India dan untuk kan selagi kamu dapat dengar suara Kat selalu doakan. Salam doa, may God bless you and the Lord Jesus Christ bless you dan kamu happy and a happy life dengan ini, bahagia rumah tangga kamu dengan suami yang amat cintai kamu dan dah kasih kamu baby ya.
0: Alhamdulillah.
4: Dan lagi satu, Kat nak senggol Monik. Dan Monik, dan untuk Monik kan Kat Monik, Kat ada berita baik. Budi baik kamu untuk Monik. Ada kata-kata hikmah, boleh tak kata-kata hari ini?
0: Boleh, Kat silakan. Untuk Kak Monik yang monitor.
4: Budi baik kamu mendatangkan, memberikan Captain Sam, menggerakkan hati Captain Sam, memberi budi rekening untuk kamu.
0: Wih, mantap.
4: Dan lagi satu, anak pun kalau nak pun Kat belum bisa kasih. Tapi anak Kat tak tahu nombor rekening kamu, kayaknya boleh kasih baby. Tak banyak lah, 4 juta, 3 juta boleh kirim. Tapi sama, Kat orangnya tak pelik. Bukan, ada satu tak ambil nego. Dia cakap kalau kita di radio jangan gembur-gemburkan apa kita kasih orang. Tapi untuk ambil nego, ini bukan gembur-gembur. Ini sekadar kita memberi kata ikhlas dan kita niat nak tolong. Itu bukan gembur-gembur tu. Untuk ambil nego, jangan cakap gembur-gembur itu.
0: Dan itu lagi untuk satu, kebaikan hati bilang ya, Cap?
4: Untuk kebaikan hati. Jangan ada sifat rasa macam iri gitu. Dan lagi satu, Cap nak senggol special untuk Mak Kun the blind lady ya. Dan lagi satu, untuk sini agak bising tak nak?
0: Agak bising memang, Cap.
4: The crowded eh. Lagi satu untuk special untuk Marina, dan lagi satu special untuk Nur Devi. Ini antara wanita yang baik hati lah senggol Captain Sam. Kalau orang menyenggol kita tu, artinya hati dia tu ikhlas nak senggol kita lah. Kalau dia tak senggol kita, bukan dia tak suka kita, hati dia tu tak berkenan nak senggol kita lah. Saya faham masalah jiwa manusia itu kan. Kita kan amikap dan itu.
0: Iya, betul.
4: Okay. kita belajar ilmu psikologi lah. Iya. Tahu psikologi tak?
0: Tahu ke ilmu jiwa kejiwaan ya.
4: Ya, ilmu ya, ilmu jiwa manusia itu.
0: Iya.
4: So untuk kamu,
0: okay,
4: Ana, jaga diri kamu baik dan satu aja kata-kata yang baik untuk kamu boleh hari ini.
0: Boleh ke apa itu?
4: Jodoh kasih sayangmu, seikhlasnya suara hati kamu melayan pendengar, mm-hmm, dan seikhlasnya hati kamu mencintai dan menikahi suami kamu, membawa berkah kebahagiaan untuk kamu, semoga bahagia dan selamanya untuk berbahagia.
0: Amin. Okay. Terima kasih okay ke doanya ya.
4: Okay, good luck to you eh. Okay, bye bye.
0: Bye bye. Terima kasih Kapten Sam pemuda India ya, yang lagi menikmati makan kari katanya ya. Sudah kita dengarkan bersama lagu yang ingin didengarkan adalah Jejaka India yang sudah disenggol oleh Kapten Sam. Boleh nih bergabung ke Pro 1 Era di Batam ya. Anda mau request lagu dangdut kesukaan atau juga mau salam-salam kepada orang-orang terkasih, boleh bergabung melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 105. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima lagi ya satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Selamat siang, halo Digoda.
5: Halo Digoda, digoyang dangdut bersama Hana.
0: Aduh, rezeki kakak ya, memang the best lah, memang terbaik ya.
5: Hana,
0: ya,
5: nanti kamu nih. Hana, Hana nanti minta nomor WA
0: ya.
5: Kasih ke kakak Monik ya. Nanti kita bicarakan ke belakang.
0: Oh, ada apa tuh cerita di balik layar ya?
5: Nanti ada rezekinya Hana untuk anak-anak.
0: Wah, terima kasih banyak ya, Kak Monik ya.
5: Sama aku.
0: Bisa balas pakai apa nih?
5: Balasnya gini, balasnya doa aja Hana. Berikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, itulah yang kita diharapkan.
0: Iya,
5: setiap
0: betul.
5: Hari berdoa.
0: Iya, terima kasih.
5: Bisa lagu Hana?
0: Lagu apa bisa tuh? Iya, lagunya yang apa?
5: Sedang-sedang saja dari Iwan, kesukaannya Kak Tem Sam pemuda India.
0: Oke, okay, ya sedang-sedang aja. Ih, tertawa bahagia karena baru senggol ya.
5: Ya Allah, demi ya Allah, bahagia banget dari lubuk hati yang paling dalam.
0: Iya, ya, iyalah rezeki namanya itu ya. Oke, okay, kamu Nik, mau salam-salam untuk siapa ini?
5: Salamnya pertama buat Nabi Jihana yang bertugas, semoga terlalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Iya.
5: Salam sebesarnya buatnya Kak Tem Sam pemuda India, Siti,
0: yeah.
5: Terus salamnya buatnya Mama Lina,
0: yeah.
5: Kak Mas Tura, buatnya Kak Tensan pemuda India, terima kasih banyak atas rezekinya yang berlimpah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, sukses selalu. Abang Konsen Hitam, nama panggilannya Kak Tensan pemuda India.
0: Yeah.
5: Salamnya buatnya Kak Mas Tura, Kak Sekarwangi, Pak Ngapa sama Bunda, Pak Jigumi Udanggala, Jensi, Mak Jamila ya, Pak Juliana, terus Kak Seterwan Waniku, terus
0: siapa lagi kira-kira?
5: Rahma, Istar Jami, Tuku Ayam, Putra Rangsang, Mama Lina. Oke, kalau gitu buatnya di Jihana, terima kasih banyak waktunya. Haras,
0: terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Kira-kira penelpon-penelpon yang akan bergabung ke Pro 1 Batam siapa aja ya? Nah, boleh ini bergabung ke Pro 1 Era di Batam, bisa request lagu dangdut kesukaan, bisa menjalin silaturahmi lewat salam-salam melalui line telepon kita terima 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Baiklah pendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu ya 4 lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Pertama ada Rana Rani dengan Mengapa.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada siang hari ini. Pendengar masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, mau request lagu dangdut kesukaan, atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati, boleh bergabung bersama dengan Hana ya. Masih panjang keseruan kita, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja bergabung kalau misalnya mau ngobrol sama Hana di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, Digoda Digoyang Dangdut.
1: Halo, Digoda Digoyang Dangdut.
0: Iya, Bang Gafar, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Bang Gafar, nah, mau request lagu apa nih?
1: Sengsara.
0: Sengsara, apakah lagi sengsara di sana?
1: Sengsara dari DJ Nabil.
0: Sengsara dari DJ Nabil. Hana coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Ya, sebari itu salam-salam langsung Bang Gafar.
1: Salamnya untuk Anda, sehat selalu, bagi selalu.
0: Amin, terima kasih. Iya.
1: Salamnya ada Bene Jo. Ada Bulipa, ada Madewi.
0: Iya.
1: Ada Antitita, Meskita juga, ada Bu Asri, Madie.
0: Oke.
1: Ada Panga. Ada satu lagi nih. Ada Nenek Jasmine juga .
0: Iya.
1: Ada Taransa. Yang lain Bang Gafar salam langsung semua. Oh. Ada nak lagunya?
0: Ada. Nanti Hana putarkan . Terima kasih sebelumnya. Ya.
1: Terima kasih Hana.
0: Ya, okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Gafar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi Hana terima penelpon yang ada di belakang Bang Gafar. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Hana.
0: Iya, ini dengan Nenek.
2: Ibu Ida.
0: Nek kembar ya. Ya udah tiba tadi jam 10-an. Jadi Mbak Ida ya. Mbak Ida enggak tuh. Sehat kabarnya Nek kembar?
2: Alhamdulillah.
0: Tadi disanggol sama Kapten Sam.
2: Benar.
0: Dengar juga ya.
2: Dengar monitor terus dari Hana pagi dari jam 5 subuh
0: sampai dengan sekarang ya. Terima kasih
2: iya,
0: Nek kembar.
2: Malam sampai jam 11 jam berapa sampai apa? Anu malam tuh.
0: Serambi malam ya.
2: Serambi malam.
0: Oke lah. Nek kembar mau salam-salam tuh siapa dulu nih, atau mau request dulu?
2: Request dulu Ana.
0: Lagu apa itu?
2: Lagu yang tak terlupakan, Sekuntum Mawar Merah Ana.
0: Wih, ada apa dengan lagu Sekuntum Mawar Merah?
2: Itu kenang-kenangan terindah Ana yang tak dapat terlupakan sampai habis hayat.
0: Wah, kenapa tuh? Dari ayam beb ya, dari ayam beb kalau kata anak muda.
2: Nah, almarhum ayam beb.
0: Oh, baik.
2: Almarhum suami sehat tanggal 11 Juli kemarin ulang tahun Nenek kembar kan?
0: Oh iya iya.
2: 69. Setiap ulang tahun dia memberikan sebukun temawar merah Hana.
0: Aduh, romantisnya.
2: Iya, jadi tahun ini dah 5 tahun dan enggak ada 5 lagi. Terkecuali anak-anak yang memberikan kue saja nah.
0: Iya, ya, yang penting kan ada orang-orang terkasih ya.
2: Iya, di samping si kembar ada kantung lah dua beradik lagi Hana.
0: Iyalah, ya udah kita panjatkan doa nanti ya Nek.
2: Iya benar Hana.
0: Oke, Nek kembar mau salam-salam tuh siapa ini?
2: Salam buat Hana. Selalu dari tadi pagi ya mantap Hana. Semoga sehat. Semoga sehat sama ceria Hana.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat Kapten Sam. Bukan makun tak bisa masuk, bukan makun tak menunggu semua. Karena susah masuk Hana, kebetulan alhamdulillah dapat rezeki.
0: Iya.
2: Mau nunggu kebetulan, waktu saya sudah nunggu. Terima kasih banyak Hana. Saya beranggap makun Nenek kembar sebagai orang tuanya.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah dapat anak. Apa anak
0: angkat ya? Anak dari udara
2: ya, dari India.
0: Dari India. Oh.
2: Jadi yeah. Anak terbaca bagi ya ganteng, waktu ganteng ya.
0: Kita jadi terasa preti cinta.
2: Seperti anak anggap saya sebagai orang tuanya. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Allah memberikan berkat Tuhan ini kan.
0: Terima
2: kasih Kapten, saya tahu my eyes are dying.
0: Tapi kita tetap hati bahagia bilang.
2: I won't cry, Pak Kapten.
0: Kenapa? Karena terharu kah?
2: Yang penting I'm happy, very happy.
0: Iya.
2: Bawa Okay lah Hana. Terus buat tadi buat buat mak dia, mbak Dinda, buat Bu Asri, buat Norma, buat Ani Roma, buat anak kawan tuju, buat Sedongkol, buat Akan, buat Masura, buat Ismail, Ambil Kapal. Terus buatnya Mama Rina Waleni, Mama Fajar Salimunggol. Buat ini yang belum senggol kemarin udah senggol beberapa hari yang lalu. Jadi bertukar ya nak.
0: Iya.
2: Nah kerjaan kita kawan ramai anak. Jadi kalau itu aja rasanya tak bertukar berganti-gantian anak.
0: Iya.
2: Jadi maaf yang belum senggol kembali ganti-gantian.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Sisi, Jamila, Bang Anjira, Roni, Pak Betty, Rasya, terima kasih selalu nelfon nenek kembar.
0: Iya.
2: Pak Tukawangi juga yang selalu WA, Alhamdulillah. Buat Karina, Kiki, buat Monik tadi, kerja selalu Monik ya. Terus buatnya, buat Mak Muna tak terlupakan, Mbak Aiman, terus buat Bang Sohat Kalima, Pak Selini, buat semua tamu tukar, buat PB tadi, buat Putra, di Kobe, Syak Salu PB, buat yang buat GM, jangan lupa GM, tak terlupakan dengan Nenek Kemal, terima kasih GM, kalau masuklah GM, buat semua tamu tukar kecuali yang di Kalimun, semuanya. Dari senggol kemarin Mbak Aniah dengan ini belum. Itu aja Anah.
0: Oke.
2: Sehat selalu Anah. Sehat selalu dengan putrinya.
0: Sehat selalu juga.
2: Terima kasih banyak. Oh iya Mama Elsa dengan Bu Siti. Selamat siang aja. Sehat selalu ya.
0: Oke Mama.
2: Itu aja Anah. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih Dek Kembar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tadi sudah banyak sekali nama-nama yang disenggol. Apakah sudah terjatuh jatuhnya ke Pro 1 RRI Batam aja ya, supaya melanjutkan untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Nah kali ini mendengar ada Bang Saiman di Tanjung Batu yang request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Mas Prabu, Pak Usulimin, Pak Mustafa, Bang Gafar, Bang Haji Gemoy, Bang Durais, Nekarin, Sakira, Fajar, Monik, satu untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Pak Saiman sudah bergabung bersama dengan kita ya. Ada Ci Asnah juga request lagu Keranda Cinta. Salamnya buat Mas Lidar, Sarina, Erina, Kapten Syam, Bang Udin, Mas Prabu, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baiklah pendengar Hana, terima lagi ya penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Nak. Semoga bahagia selalu.
0: Amin. Ini dengan Kak Aisyah?
2: Kan, Ibu
0: Ini. Ibu Ti. Ibu Ti kabar sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sudah makan siang belum, Ibu Ti?
2: Sudah.
0: Lama lo gak mendengarkan suaranya, kemana aja nih?
2: Sekali-kali aja masuk, Anona.
0: Tapi monitor tiap hari ya?
2: Kalau ada masuk.
0: Iya,
2: masuk,
0: tapi
2: kalau tak ada tidak.
0: Iya, tapi dengarkan RRI Pro 1 terus ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa kira-kira?
2: Rindu merinduku.
0: Wih, lagi merindukan siapa kira-kira nih?
2: Banyak orang yang dirindu.
0: Tak tersebut satu-satu ya. Sekali lagi tadi rindunya apa tadi? Rindunya?
2: Rindumu rinduku.
0: Oh, rindumu rinduku.
2: Bori Matika.
0: Bruri
2: Matika.
0: Oke. Hana coba cari dulu ya. Silakan salamnya Buti untuk siapa nih?
2: Sama untuk si Ana, semoga bahagia selalu, keluarga, Wak Normi.
0: Ya.
2: Pokok yang tadi adalah fotokopi yang tadi apa nama Mak Ibu di
0: Makun.
2: Makku tadi aku fotokopi semua aja lah itu aja. Ikut sama orang lain nak masuk juga nak ya.
0: Ya siap. Ya, terima kasih ya.
2: Selalu semuanya.
0: Amin.
2: Selamat siap. Bahagia selalu.
0: Iya. Terima kasih untuk Ibu Ti sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan hadirkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Hana akan kembali nanti menemani Anda. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di siang hari ini menjelang sore di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul. Baiklah pendengar, Hana akan terima ya penelpon terakhir pada malam hari ini di sesi terakhir ini. Ada siapakah di sana? Halo, selamat siang Digoda Digoyang Dangdut.
2: Itu yang ganti, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini? Kak Sekar Wangi.
2: Dengan Sekar Wangi Tanjung Pinang.
1: Oh betul, Kak Sekar Wangi.
2: Iya.
1: Padahal Hana baru mau baca WhatsApp, ternyata Kak Sekar Wangi udah hadir aja ya.
2: Sama suaminya Hana.
1: Oh gitu, baiklah Kak Sekar Wangi, mau request lagu apa?
2: Lagunya Jangan Lupa Bahagia.
1: Jangan Lupa Bahagia, seperti kata-kata hari ini ya. Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa, Kak Sekar?
2: Selamat Mbak Hana yang cantik, selamat siang sore bertugas.
1: Iya, terima kasih. Amin.
2: Selamat berita Bunda India.
1: Iya.
2: Banyak Monik juga, banyak Kak Raha, Kak Isa, banyak Kak Mastura, Kak Masjidar, banyak Norma, banyak Monik, buatnya Bang Haji, Kak Haji, Bang Iman, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Rosa Putra, banyak Bang Roni, buatnya Nek Kembal, buatnya Nek Sedi, Mak Dia, buatnya Bang Haji, Kak Haji, Pak Tohar, Bu Halima, buatnya siapa lagi ya, buatnya Bang Roy, siapa putar juga ya, buatnya Bang Putra juga, buatnya ini siapa lagi satu, Bang Emi Udin, buatnya Yasmin, pokoknya semua lo, di Hana,
1: disenggol semuanya ya.
2: Ya, ucapkan salaman juga sama aja buat Hana, ditunggu lagunya. Makasih.
1: Haras, terima kasih Kak Sekar Wangi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, balik lagi Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat siang. Halo, Digoda.
3: Digoda dengan mantul, mantap betul.
1: Mantap betul. Kenapa suara kita Mama Azi seperti batu?
3: Suara ini sibuk, nah, dalam keadaan duka.
1: Oh, alah.
3: Karena kan Mama meninggal kemarin nih, dirawat hampir sebulan di Batam.
1: Oh iya, turut berduka cita ya, Mama.
3: Iya, pembuluh darahnya pecah, nah.
1: Walah, itu membuat kita peduli dengan kesehatan juga ya dari pelajaran ini ya.
3: Betul, nah betul.
1: Oke lah Mama.
3: Lagunya di sana.
1: Lagu dulu kita hadirkan.
3: Kehilangan.
1: Kehilangan, karena lagi kehilangan juga ya.
3: Iya nah, anaknya dua masih kecil nah.
1: Oh, udah punya anaknya?
3: Udah punya anak, ya orang Mbak A.
1: Oh, gitu.
3: Anaknya baru 4 tahun, satu kelas 2 SD.
1: Masih kecil-kecil ya.
3: Otaknya dikeluar kemarin nak.
1: Untuk di
3: buang, muluan darah tuh buang, ada kotor dibuang.
1: Oh gitu.
3: Jadi otaknya sekarang apa tuh, burung otaknya di rumah sakit.
1: Rumah sakit ya.
3: Rumah sakit Batam.
1: Jadi Mama, Mama enggak ke Batam lah ya.
3: Tidak, Mama tak pergi, istrinya sama mertuanya kemarin. Sama ialah mertuanya.
1: Iya.
3: Satu
1: ya.
3: Bulan di sana dirawat nak.
1: Wah, lumayan lama juga itu ya.
3: Bawa di sini hari Selasa, terima sore semalam meninggal.
1: Iyalah kalau gitu berduka cita. Silakan.
3: Si Butut sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mama.
3: Mama fotokopinya udah masuk nah ya.
1: Oke.
3: Yuk, makasih banyak nah, jaga diri nah, baik-baik.
1: Terima kasih Mama Azi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Mama Azi yang sudah hadir ya. Walaupun sudah berduka tapi masih ingat Hana untuk menemani Hana di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Dan semoga yang kehilangan mungkin bukan hanya Mama Azi aja, di luar sana juga tetap semangat. Dan tentunya jangan bersedih karena masih banyak orang yang sayang dengan Anda. Nah, pendengar, kita hadirkan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk. Ada Kapari dari Palu, selamat sore. Dan selanjutnya ada Mama Esa, katanya mau senggol balik untuk nenek kembar ya. Semoga nenek kembar selalu diberikan kesehatan panjang umur. Oke, lanjut lagi ada Hafiz di Sungai Upi. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada Tokci juga yang hadir, katanya salam untuk Abang Mail, Sarina QQ, Ayam Bekoko, Bang Gemoy, Putra Rangsang, Mama Lina, Bunda Udin, Buton, Banggalah, Kak Rempong, Uni Desi, dan semua pendengar Pro 1 ya. Lanjut lagi ada Yani di Seberas, katanya salamnya buat Kinara Suwa Ima Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Baiklah, satu penelpon terakhir menutup kebersamaan kita ya. Setelah ini akan hadirkan lagu pilihan Anda. Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang kembali.
1: Yes, Nepegi ternyata hadir. Nepegi sebagai penutup loh, Nepegi.
0: Iya sayang.
1: Kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Hana sendiri.
1: Hana juga kabarnya sehat. Gimana lagunya? Lagu apa pengen kita putarkan, Nepegi?
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Ini kan acara penutup dah kan?
1: Iya.
0: Hana jelah ya yang pilihkan.
1: Boleh,
0: yang
1: boleh.
0: Oke. Okay?
1: Yang terbaik ya.
0: Oke,
1: siap. Salamnya untuk siapa nih, Nepegi?
0: Salam-salamnya dari sekarang tadi sampai penutup dan Nepegi sekarang ini.
1: Oke.
0: Saya ucapkan selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya pada teman-teman, rekan-rekan kak ada luar sana.
1: Iya.
0: Untuk Hana, selamat siang Hana. Selamat bertugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
1: Iya.
0: Pulang nanti kejarin Bimo, oke?
1: Oke, siap. Laksanakan. Terima kasih ya, Nepegi.
0: Makasih kembali,
1: bye-bye. Bye-bye. Oke, dan Nepegi tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya pendengar yang menutup kebersamaan untuk di edisi 17 Juli 2026. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan lebih khusus terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Dan semoga lagu-lagu yang kita sudah dengarkan ini bisa membuat hati yang tadinya sedih jadi ceria, yang jadi ceria jadi semakin semangat dalam beraktivitas ya. Anda akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda, dan setelah ini akan ada penyiar selanjutnya Azizah yang akan menemani Anda di Indonesia Sehat dengan membahas tentang investasi sehat sepanjang hayat. Akan ada dua narasumber yang akan hadir nanti, ada Bapak Amiruddin selaku penanggung jawab promosi kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung, dan juga akan ada Bapak Muhammad Fadli promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinkes Kota Batam. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 17 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam memperketat pengawasan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS dengan meningkatkan intensitas patroli di berbagai ruang publik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan keberadaan manusia silver, pengemis, pengamen, hingga warga telantar yang masih kerap dijumpai di sejumlah titik di Kota Batam. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau Dinsos PM Kota Batam, Zulkifli Aman, mengatakan, patroli kini dilakukan lebih intensif melalui kolaborasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ia menjelaskan pada 2026 frekuensi patroli khusus ditingkatkan menjadi 6 kali setiap bulannya. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 2 hingga 3 kali patroli dalam sebulan. Selain itu, petugas juga tetap melakukan patroli rutin setiap harinya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan. Untuk pertama kalinya, lembaga tersebut menyatakan tidak lagi mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk membiayai operasional rutinnya pada 2027, melainkan mengandalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 6 DPR RI pada hari Kamis kemarin yang dipimpin Ketua Komisi 6 Andre Rosiade. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran atau RKA serta rencana kerja pemerintah atau RKP BP Batam tahun anggaran 2027. Andre menyebut capaian tersebut sebagai catatan penting dalam sejarah BP Batam. Informasi yang terakhir, pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 92 warga negara Tiongkok yang terlibat dalam sindikat penipuan investasi daring atau scam trading yang beroperasi dari apartemen Baloy View Batam. Selain dipulangkan ke negara asalnya, mereka juga dikenai penangkalan seumur hidup sehingga tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia. Pemulangan dilakukan menggunakan pesawat China Southern Airlines nomor penerbangan CZ2988 tujuan Guangzhou melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari di tanggal 5 Juli yang lalu. Deportasi massal tersebut dilakukan atas permintaan resmi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui Kementerian Keamanan Publik. Pemerintah Tiongkok juga menanggung seluruh biaya operasional pemulangan serta mengirim tim khusus untuk menjemput para warganya di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda ditemani oleh saya, Aziza Paleva, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Indonesia Sehat hingga 1 jam ke depan. Nanti akan kami hadirkan dua narasumber di Studio Pro 1 RRI Batam yang akan membahas soal investasi sehat sepanjang hayat hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam sore ini. Saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, kini kita sudah masuk ke dalam program Indonesia Sehat. Program ini selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini tentu saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang hadir di program Rama 1 RRI Batam. Sore hari ini kita akan berbincang bersama beliau-beliau soal ilmu yang tentu saja bermanfaat, yaitu ilmu kesehatan. Di sore hari ini, kalau kita sering dengar kata investasi pendengar, mungkin yang terbayang di benak atau pikiran kita itu uang, tabungan, ataupun aset. Padahal ada satu investasi yang nilainya jauh lebih besar, yaitu investasi kesehatan. Sebab tubuh yang sehat bisa menjadi modal utama untuk bekerja, belajar, berkarya, dan juga menikmati hidup hingga usia lanjut. Nah, seperti apa sih pendengar cara memulai investasi sehat sejak sekarang? Terus kebiasaan apa saja yang perlu dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan sampai nanti sepanjang hayat? Sore ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Fadli dan juga Pak Amir. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Fadli dan juga Pak Amir.
1: Selamat sore
2: Mbak.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun hujan ya.
1: Tetap sehat.
0: Pak Fadli dan Pak Amir mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Saya Muhammad Fadli SKL dari Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan Kota Batam. Tentunya kami bergerak mengurusi masyarakat, mengajak masyarakat untuk selalu membudayakan hidup sehat.
0: Oke, kemudian silakan Pak Amir.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar RRI Pro 1 Batam. Perkenalkan, nama saya Amiruddin SKM, PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Oke, baik. Jadi ada yang satu dari Dinkes, satu lagi dari Puskesmas Tanjung Buntung ya. Berarti Pak Amir rumahnya di daerah sana, Tanjung Buntung?
3: Enggak, Batu Aji. Enggak.
0: Batu Aji. Nah, kalau Pak Fadli, dari mana tadi datang? Dari Sekupang?
1: Saya dari Sekupang, di Tuban.
0: Luar biasa ya, jauh-jauh ya datang ke sini hujan-hujan tadi ya. Oke, pendengar, sebelum kita mulai obrolan kita di sore hari ini, saya ingin ingatkan kepada pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store, atau sesimpel membuka YouTube dan ketik RRI Batam, kita live juga di sana. Bagi pendengar yang mungkin ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan, silahkan bisa di sana di YouTube kami, nanti akan kami bacakan dan juga akan kami lanjutkan atau tindak lanjuti ke narasumber agar bisa dijawab ya pertanyaan dari pendengar. Oke, sore hari ini kita bahas soal investasi kesehatan sepanjang hayat ya.
1: Iya,
0: Pak,
1: benar,
0: Pak Fadli dan juga Pak Amir, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar di belakang layar ya, kalau saat ini katanya posyandu sudah berubah ya.
1: Oh iya benar, jadi sekarang posyandu itu sudah bertransformasi namanya. Okay. Dengan posyandu integrasi layanan primer. Mm-hmm. Jadi yang dimana sasarannya adalah itu seluruh siklus hidup. Okay. Mulai dari balita sampai dengan lansia.
0: Oke, ibu hamil?
1: Ya, ibu hamil, dari balita, ibu hamil, usia produktif, remaja, sampai dengan lansia. Pokoknya dari semua rangkaian siklus hidup.
0: Oke, untuk pendengar yang belum tahu, posyandu itu ada di setiap kelurahan atau kecamatan?
1: Di setiap RW ya.
0: Setiap RW ya berarti ya?
1: Cuma ada di beberapa daerah, itu gabungan dari beberapa RW. Tapi rata-rata di Batam, setiap RW itu ada posyandunya.
0: Dan tadi ada istilah integrasi?
1: Integrasi layanan primer.
0: ILP ya?
1: Ya, ILP.
0: Integrasi layanan primer. Ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak Fadli?
1: Nah, untuk transformasi layanan primer di posyandu ini sejak dimulai dari tahun 2023 akhir kemarin. Uh-huh. Nah, sampai dengan saat ini. Jadi posyandu di Batam sudah melayani sesuai dengan semua siklus hidup.
0: Oke, jadi sudah dari 2023, sudah cukup lama berarti ya,
1: iya,
0: berlangsungnya.
1: Walaupun sebenarnya walaupun pelayanannya ada masih belum sepenuhnya. Uh-huh. Tapi kita sudah mulai untuk melayani semua siklus hidup.
0: Gitu. Dan itu semua posyandu yang ada di Kota Batam.
1: Benar.
0: Oke, kalau kita sekarang ke Pak Fadli karena dari Tanjung Buntung ya Pak Fadli. Kalau di Tanjung Buntung seperti apa? Apakah memang posyandu ILP-nya sudah mulai aktif dari tahun 2023 itu?
3: Kalau dari Tanjung Buntung sendiri, ILP mungkin kita yang perdana kemarin untuk melaksanakan 29 posyandu yang untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung, okay. Itu kita ada 29 posyandu dari dua kelurahan, Kelurahan Bengkong Laut dan Kelurahan Tanjung Buntung, seperti okay. Itu. Itu sudah kita laksanakan di tahun 2023 pelaksanaan ILP.
0: Oke, jadi sudah dimulai dilaksanakan di 29 posyandu. Memang ada 29 posyandu yang di Tanjung Buntung?
3: Iya, wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung ada 29 posyandu.
0: Dan aktif semua itu ya posyandu?
3: Sudah aktif semua.
0: Itu berarti terbagi di setiap RT RW yang ada di
3: ya, Tanjung Buntung? Iya, ada di dalam RW ini sendiri, ruang lingkup RW.
0: Oke, baik. Terus tadi kan kalau dari topik yang kita bahas soal investasi ini, investasi sehat ini bisa sepanjang hayat, sebenarnya apa sih kalau dari Pak Fadli dan juga Pak Amir makna dari investasi sehat sepanjang hayat? Mungkin dari Pak Amir dulu bisa menjelaskan.
3: Kalau investasi, kalau kita bicara terkait investasi ya Mbak Zizah ya, sebenarnya kayak tabungan lah ya, ya tabungan betul. Di hari tua, ya kalau biasanya mungkin masyarakat kita banyak investasi emas, ini kita terkait investasi kesehatan. Agar nanti kemudian nanti ketika kita udah lansia, maksudnya udah usia lanjut, jangan sampai nanti kita membawa oleh-oleh penyakit nih di akhir hayat kita, membekal, bawa bekal penyakit gitu. Okay. Sebisa mungkin di akhir hayat kita, kita selalu sehat selalu, dimana dalam pencapaian kesehatan ini ya dari sejak dini ini kita melakukan pemeriksaan rutin, screening, apalagi sekarang sudah ada kebijakan dari Bapak Presiden juga melalui cek kesehatan gratis seperti okay. Itu.
0: Baik, kalau dari Pak Fadli sendiri investasi sehat sepanjang hayat itu menurut Pak Fadli seperti apa?
1: Nah, jadi investasi sehat itu sebenarnya terkait dengan apa yang kita laksanakan hari ini untuk menjamin masa depan kesehatan kita itu menjadi terjaga. Jadi artinya kita lakukan hari ini secara rutin, kemudian namun berdampak di akhir nanti sampai dengan kita di usia lanjut agar kita tetap selalu sehat dan produktif. Jadi investasinya apa sih, seperti yang bilang Pak Amir tadi, kalau di ekonomi misalkan ada emas, ada uang, tapi yang kita lakukan adalah itu gaya hidup sehat. Itu diantaranya ada aktivitas fisik, kemudian konsumsi gizi seimbang, kemudian yang paling penting adalah rutin cek kesehatan.
0: Oke, baik. Dan yang ingin digencarkan dari Pak Fadli dan juga Pak Amir adalah soal posyandu ILP-nya itu sendiri ya berarti ya?
1: Benar.
0: Kalau dari Tanjung Buntung Pak Amir, itu bagaimana dari minat ataupun respons dari warga di Tanjung Buntung? Apakah memang banyak yang belum tahu kalau kalau cek kesehatan itu bisa langsung ke posyandu, tidak harus ke puskesmas?
3: Ya, pada dasarnya memang ini kan masih masa kita untuk masih bersosialisasi terhadap posyandu ILP Mbak, yang dalam arti kata gini, pada dasarnya dulu masyarakat itu masih memahami posyandu itu hanya yang dikunjungi hanya bayi balita ataupun dengan lansia.
0: Yeah.
3: Pada dasarnya sekarang sudah berubah dengan transformasi sekarang, posyandu itu sudah mencakup 5 siklus hidup. Seperti itu. Memang pada dasarnya kami, ya khususnya kami yang di Puskesmas dengan ibu-ibu kader kita posyandu, kita masih terus berusaha bagaimana mengajak masyarakat untuk terus mengayuh-ayuhkan ke masyarakat, ayo kita ke posyandu untuk selalu memantau sejak dini kondisi kesehatan kita seperti itu. Karena juga di posyandu kita juga melayani yang disampaikan tadi Pak Fadli, pemeriksaan secara dasar yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut untuk memantau seperti jangan sampai nanti obesitas, karena itu kan yang pemantauan awal sejak dini untuk jangan sampai kita nanti mendapatkan penyakit kayak hipertensi, DM seperti itu Mbak.
0: Oke, kalau di posyandu ILP sendiri Pak Fadli, apa memang di sana juga tersedia kayak cek layanan tensi, darah tinggi, dan juga cek kolesterol atau cek gula darah? Ada juga?
1: Nah, jadi yang dilayani di posyandu ILP yang saat ini itu adalah pelayanan kesehatan dasar. Seperti jadi cek kesehatan, cek tensi, kemudian cek gula, cek kolesterol, kemudian untuk bayi balita itu tinggi badan, kalau ibu hamil itu ada lingkar perut, lingkar lengan, nah gitu, untuk kalau balita untuk memantau pertumbuhan. Jadi memang seringkali di masyarakat kita datang ke posyandu itu ketika misalkan ada keluhan. Tapi sebenarnya dengan program ILP ini, dengan pendekatan kepada masyarakat melalui cek kesehatan dini atau CKG, jadi kita yang kondisi sehat ini, kita tidak seringkali seperti halnya hipertensi, gula, dan itu tidak bergejala. Kita seperti seolah-olah merasa badan kita tetap sehat, fit. Nah, ataupun ketika dicek ternyata ini tensinya tinggi. Jadi itulah yang kita untuk ini kepada masyarakat agar masyarakat selalu waspada, dan ketika ada ditemukan misalnya tensinya tinggi, jadi kita akan lebih cepat untuk penanganan. Apakah langsung minum obat, apakah cukup dengan pola makan atau dengan gaya hidup, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Untuk posyandu ILP sendiri untuk di Tanjung Buntung, Pak Amir, apakah memang posyandu ILP itu buka terus setiap hari seperti puskesmas?
3: Jadi untuk pelaksanaan posyandu ILP di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung, pada dasarnya konsepnya sama nih Mbak dengan puskesmas yang lain. Kita memang terjadwal. Jadi dalam satu bulan itu kami dari mulai start di tanggal 5, nanti di ada pelaksanaan sampai di tanggal 23 setiap bulannya. Jadi dari 29 posyandu itu nanti terbagi-bagi jadwal. Biasanya kami dalam satu hari maksimal buka jadwal posyandu itu 3 posyandu. Setiap hari periode ya, dari tanggal 3 nanti sampai dengan tanggal 23 di satu bulan yang sama.
0: Jadi tapi itu tersebar di setiap posyandu. Tidak, berarti tidak satu posyandu dari tanggal 5 sampai tanggal 23 buka terus, tidak ya berarti?
3: Tidak. Jadi satu hari biasanya satu hari untuk 3 posyandu pelaksanaan kegiatannya.
0: Baik. Jadi kalau untuk ke posyandu sendiri berarti memang harus seperti apa ya? Diinformasikan dulu ya kepada masyarakat ya, kalau misalnya dibukanya di tanggal segini, di jam segini, seperti itu berarti.
3: Iya, jadi H-3 sebelum pelaksanaan kita sudah menginfokan dari Ibu Kadirnya, dari RT/RW, karena kan itu lintas sektor kita kan bekerja sama, karena pada dasarnya informasi yang lebih dekat kepada masyarakat itu ya dari RT/RW-nya. Kemudian dengan Ibu Kadir. Jadi H-3 kita sudah, biasanya kami juga setiap bulan membuat poster jadwal posyandu untuk kegiatan dalam satu bulan itu. Jadi kita sudah share kepada masyarakat, ke grup-grup RT/RW juga. Jadi sudah, pada dasarnya sudah tahu juga sih jadwal-jadwal pelaksanaan posyandu kita, seperti itu.
0: Kalau dari segi atensi masyarakat di Tanjung Buntung saat ada posyandu ILP itu bagaimana, Pak Amir? Apakah mereka memang banyak yang menunggu-nunggu, menanti-nanti untuk cek? Padahal kan orang-orang lansia ya yang penasaran dengan mungkin cek kesehatan gula darah ataupun tensinya, itu seperti apa? Apakah memang mereka tertarik untuk ikut posyandu ILP?
3: Ya sebenarnya ini juga PR juga kita ya, untuk PR kita bersama. Dalam artian kalau dibilang atensi yang ini ada, tetapi masih sasaran yang kami butuhkan masih terus kami kejar, seperti itu Mbak. Misalnya targetnya harus bulan ini sampai 50%, ya paling-paling masih di bawah 50%, seperti itu.
0: Baik. Jadi memang kalau dari pandangan Pak Fadil dan juga Pak Amir, untuk posyandu ILP dan juga puskesmas sendiri memang pamornya mungkin lebih tinggi puskesmas ya untuk saat ini berarti ya?
3: Ya, pada dasarnya kalau masyarakat pengennya berobat memang karena gini Mbak, di posyandu kita tidak melayani untuk ini ya, maksudnya tidak ada pemberian obat, cuman di sana ada edukasi kemudian pemeriksaan aja. Kalau misalnya tensinya tinggi, kita akan rujuk ke pustu ataupun ke puskesmas, seperti itu. Karena memang saat ini kita belum di posyandu itu memang tidak ada untuk pengobatan, cuman hanya pemeriksaan.
0: Baik. Kalau dari Pak Fadli selaku dari Dinas Kesehatan Kota Batam ya, ini kalau posyandu ELP yang tersebar katanya di seluruh Kota Batam itu ada berapa jadi totalnya? Kalau Pak Fadli, apakah Pak Fadli ingat?
1: 3.000-an.
0: Ada berapa sekitar?
1: Saya ingat sekitar 800 lebihan.
0: 800 lebihan ya, ya. Posyandu ya yang tersebar di seluruh Batam. Bahkan sampai di daerah ujung-ujung ya.
1: Benar.
0: Ada juga di sana berarti
3: 12
0: ya?
3: Kecamatan kan kita?
1: Iya, 12 kecamatan.
0: Ada ya berarti ada. Dan itu berarti ada jadwalnya juga setiap posyandu ELP ya?
1: Jadi rata-rata posyandu itu hari bukanya satu bulan sekali. Jadi seperti yang dibilang Pak Amir tadi, bahwa H-3 itu sudah misalnya di woro-woro lah. Jadi kalau biasa kalau di lingkungan saya tuh ketika satu hari buka pagi-pagi tuh udah jam 6 tuh di masjid tuh sudah ada kuat tuh, Bapak Ibu hari ini ada posyandu, silakan datang ke posyandu gitu.
0: Baik. Dan kalau dari yang datang sendiri Pak Fadil dan juga Pak Amir, apakah biasanya memang lebih banyak lansia, anak muda, remaja atau malah balita? Karena kan kalau saya sebagai ibu punya dua anak, biasanya ke posyandu yang ngukur berat, tinggi, ya kan dikasih vitamin, biasanya kan setiap 6 bulan sekali. Bagaimana?
1: Jadi berdasarkan data yang kami terima dari laporan beberapa teman-teman di puskesmas, memang posyandu walaupun sudah buka untuk melayani semua siklus hidup, memang artinya masyarakat masih yang hadir ke posyandu masih didominasi oleh ibu-ibu dan balita, karena mereka memantau pertumbuhan anaknya. Nah dan juga lansia. Namun itu sebenarnya kita harapkan kepada masyarakat untuk Mari kita bersama-sama kita ramaikan posyandu, karena kita manfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan kita, karena tidak jauh dari rumah. Yeah. Nah, jadi sehingga kita bisa dapat pelayanan. Memang kendalanya saat ini adalah kalau melayani semua siklus hidup datang bersamaan, itu barangkali antrenya agak lama.
0: Betul.
1: Nah, tapi walaupun demikian, itu tetap harus tidak menjadi kendala seharusnya sih, itu menjadi tetap menjadi semangat, karena pasti semuanya pasti dilayani. Nah, itu biasanya sih pada buka hari posyandu itu mulai dari pagi sih sampai dengan siang, bahkan ada yang sampai sore, Pak Amir, ya.
3: Ada sore.
0: Oke, baik. Dan itu setiap sebulan sekali, berarti ramai selalu ya, berarti ya posyandu ELP ya.
3: Ya, selain itu juga mungkin kami juga di Puskesmas Tanjung Buntung, selain di jadwal yang sudah terjadwalkan, kami juga ada buka pos di luar jam posyandu juga.
0: Oh, oke. Okay.
3: Seperti itu, paling kan dalam tambahan dalam satu bulan mungkin ada satu kali atau dua kali kami melaksanakan kegiatan sekalian PTM yang kayak CKG itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi situ sekalian kami mengundang juga kepada masyarakat untuk hadir biasanya di hari Sabtu. Karena pada dasarnya kan masyarakat kita di Kota Batam memang banyak para pekerja ya. Jadi ya, waktunya memang kita harus kita menyesuaikan nih kepada masyarakat waktu yang betul-betul tepat untuk bisa kita laksanakan tambahan jam untuk ini pelayanan.
0: Oke, baik. Dan yang melayani di posyandu ILP sendiri berarti kader-kader, ibu-ibu kader biasanya ya. Sama ada dari dinas kesehatannya yang turun langsung ke lapangan?
1: Yang melayani di posyandu itu ada dari nakes, dari puskesmas, dan juga oleh kader. Tentunya kader sudah terlatih dan kami bekali dengan kompetensinya. Saat ini justru kami sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan kapasitas kader. Gitu. Jadi supaya pelayanan yang diberikan dapat maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
0: Oke, baik. Mungkin ada pendengar yang masih bingung, ini bapak-bapak sekalian, ini kan posyandu mungkin baru tahu juga, bisa buat seluruh elemen manusia ya, dari ibu hamil, anak balita baru lahir, dan sampai orang lansia. Itu bagaimana proses ataupun skemanya kalau kita datang ke posyandu untuk mau cek-cek seperti itu? Apakah tinggal langsung datang saja atau perlu ada bawa dokumen, KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan sebagainya? Seperti apa?
1: Nah, jadi untuk pendengar RRI Pro 1 di mana pun berada, khususnya masyarakat Batam, jadi untuk mendapatkan pelayanan di posyandu cukup datang dengan membawa KTP.
0: Oke. Okay,
1: nah, jadi itu sudah nanti akan dilayani. Jadi KTP dan BPJS ya, Pak Amir, ya.
0: Oke.
3: Okay. Biasanya kita cukup KTP aja untuk
1: KTP aja bisa. Jadi nanti akan dilayani sesuai dengan antriannya. Tapi kalau misalkan lansia, biasanya itu jadi prioritas sih. Kalau ada yang sudah ada bergejala tuh berarti jadi prioritas.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Amir sendiri, selama ini di posyandu ELP, biasanya warga-warganya keluhannya apa saja biasanya dari yang diperiksa itu? Kebanyakan apakah yang diabetes atau tensi tinggi atau seperti apa?
3: Kalau dari hasil pemeriksaan kita yang laporan dari ibu-ibu kader, kegiatan posyandu itu memang masih tren penyakit yang masih itu hipertensi, Mbak.
0: Hipertensi ya?
3: Iya, hipertensi kita di untuk wilayah Tanjung Buntung ya. Itu yang masih tinggi dari 10 penyakit.
0: Itu biasanya yang paling banyak menderita memang lansia atau spesifik wanita atau spesifik laki-laki?
3: Mix, Mbak. Mix dah. Campuran.
0: Oh, campuran ya.
3: Ibu-ibu muda pun
0: ada juga yang hipertensi.
3: Yang remaja pun juga kita memang ada, karena kita juga ada kegiatan selain di posyandu kan ada kunjungan cek kesehatan berkala juga di sekolahan, itu kita lakukan pemeriksaan juga. Ya, bahwasanya ditemukan juga anak-anak remaja nih yang udah
0: hipertensi. Oke, baik. Jadi alurnya dari posyandu ELP itu, kalau misalnya kita ketahuan ada tensi tinggi, hipertensi itu, seperti apa setelah itu kelanjutannya, Pak Amir?
3: Rujukan. Jadi kita membuat rujukan ke pustu. Kalau nanti pustu tidak bisa, karena juga pustu kan hanya tidak ada dokternya.
0: Oke.
3: Nah, anak bidan ataupun perawat yang bertugas di pustu nanti akan dirujuk kembali ke puskesmas.
0: Oke, baik. Jadi nanti untuk penanganan lebih lanjutnya ke puskesmas. Seandainya puskesmas tidak bisa juga,
3: baru nanti keluar rujukan dari BPJS seperti
1: ke rumah sakit.
3: Ke rumah sakit.
0: Berarti tetap syarat pertamanya harus punya BPJS ya. Kalau memang misalnya kita ada kendala penyakit di dalam untuk rujukan lebih lanjutnya.
3: Ya, pada dasarnya tetap dirujuk, Mbak, walaupun dia punya BPJS ataupun tidak, tetap dirujuk. Dia kembali lagi kepada pesertanya sendiri. Apakah memang memiliki BPJS? Berarti kalau BPJS kita melalui prosedur BPJS rujukan, kalau memang umum ya kita rujuk umum.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Jadi ini memang sudah digerakkan dari tahun 2023 dan masih ingin terus disosialisasikan ya kepada seluruh warga yang ada di Kota Batam. Oke.

0: intinya penyakit tidak menular. Okay. Ya, penyakit tidak menular itu seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan depresi atau stres, gimana lah. Karena biasanya sering dunia kerja, setiap hari kerja, aktivitas sehari-hari, stres. Jadi kita dengan aktivitas fisik itu bisa mencegah itu, mengurangi itu.
1: Oke, baik. Kalau menurut Pak Amir, mengapa aktivitas fisik penting buat Pak Amir dan juga orang-orang puskesmas di Tanjung Buntung?
2: Ya, pada dasarnya kan aktivitas fisik sebenarnya untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita, Pak. Pada dasarnya seperti itu. Sehingga kalau sudah tubuh bugar, ya insya Allah nanti semua yang kita laksanakan aktivitas itu makin akan lebih baik,
0: lebih produktif,
2: lebih produktif.
1: Oke, baik. Tapi seringnya kan kita sudah terlambat menyadari ya. Maksudnya sudah keburu jadi lansia baru, oh ternyata tuh investasi kesehatan penting. Itu seperti apa? Apakah lansia juga bisa tetap berolahraga dan juga beraktivitas fisik? Pak Amir dan juga Pak Fadli, silakan.
0: Nah, jadi untuk aktivitas fisik ini itu kita anjurkan kepada tingkat semua siklus hidup sih sebenarnya. Dari dia balita sebenarnya itu ada aktivitas fisiknya juga. Itu kita biarkan mereka bergerak sesuai dengan kemampuannya, kelatih dia untuk jalan semacam. Okay. Tapi untuk usia remaja sampai dengan umur 59 artinya usia produktif, tentu dalam melaksanakan aktivitas fisik itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, misalkan dari tingkatan yang paling ringan atau sedang, kemudian yang tinggi. Nah, kalau untuk aktivitas fisik yang ringan itu seperti jalan kaki, seperti itu. Yeah. Jadi kemudian tingkat yang berikutnya itu seperti kita berolahraga, seperti main bola, seperti bersepeda. Seperti itu, Mbak. Jadi aktivitas fisik yang dianjurkan itu 30 menit setiap harinya.
1: Oke.
0: Okay. Atau 150 menit dalam seminggu rutin.
1: Okay. Termasuk untuk lansia ya?
0: Ya, termasuk untuk lansia. Namun kalau lansia kan artinya dengan keterbatasan fisik, tentu artinya ada ketentuannya sih. Jadi dia supaya tidak dianjurkan untuk aktivitas fisik yang berat-berat, misalkan angkat beban, enggak. Jadi lebih dianjurkan kepada misalkan jalan kaki seperti itu.
1: Oke. Kalau untuk kegiatan aktivitas fisik dari Dinas Kesehatan Kota Batam, apakah memang ada semacam program sendiri, Pak Fadli?
0: Nah, jadi saat ini kami sedang melakukan kampanye sebenarnya beberapa waktu yang lalu di bulan April kita sudah adakan di Dataran Go Putri.
1: Okay.
0: Nah, itu dihadiri oleh lapisan masyarakat. Kita juga bersama dengan PKK. Juga kita adalah kegiatan layanan cek kesehatan juga.
1: Okay.
0: Jadi kegiatannya berbentuk senam bersama. Nah, senam bersama kemudian dilanjutkan dengan aktivitas cek kesehatan dan juga ada edukasi. Nah, kemarin juga terakhir kami melakukan di SP Plaza. Nah, itu okay. SP Plaza kemarin di bulan Juni kemarin di tanggal 28 salah.
1: Okay.
0: Dan ini akan datang kami akan insya Allah kami akan laksanakan lagi di Fitka Kuliner, lapangan Fitka Kuliner di tanggal 24 bulan Juli ini insya Allah.
1: Oke, okay, minggu depan berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, jadi disosialisasikan langsung ya oleh Dinas Kesehatan ya.
0: Benar.
1: Melalui sosial media juga ada?
0: Kami buat melalui undangan dan kami sebarkan poster sih. Disebarkan oleh melalui WA grup kepada masyarakat sekitarnya. Okay. Jadi sebenarnya Mbak, untuk aktivitas fisik ini kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasum-fasum yang ada di perumahan untuk melakukan secara komunitas bersama ibu-ibu komplek misalkan RT RW untuk mengadakan senam bersama.
1: Okay.
0: Jadi kan rata-rata di Batam sekarang semua perumahan itu ada
1: fasumnya. Ya?
0: Ada fasumnya gitu. Jadi fasum sudah ada. Jadi mari kita sama-sama untuk membudayakan aktivitas fisik ini. Jadi agar kita mencegah tadi terjadinya PTM tadi, penyakit tidak menular tadi.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Amir sendiri, kalau di Puskesmas Tanjung Buntung, apa memang ada kegiatan-kegiatan dari Puskesmas Tanjung Buntung untuk aktivitas fisik untuk masyarakat ataupun warga di Tanjung Buntung dan sekitarnya?
2: Iya Mbak, kalau untuk di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung, memang kita kan bermitra dengan kader-kader kesehatan, maksudnya kader-kader posyandu, yang mana program ini kita sudah memberikan arahan kepada kader untuk mengajak. Dalam arti kata, ibu-ibu kader punya tanggung jawab nih di wilayah kerjanya masing-masing, di wilayah posyandunya masing-masing untuk

0: membuat pelaksanaan kegiatan, ya minimal seminggu sekali mereka membuat senam bersama di masing-masing posyandu.
1: Seminggu sekali ya?
0: Seminggu sekali, okay. Seperti itu. Jadi memang beberapa posyandu kita sudah melaksanakan kegiatan untuk senam bersama, kemudian aja kayak olahraga bersama, main poli, itu selalu dipublikasikan di grup-grup kita. Misalnya kegiatan, misalnya posyandu satu misalnya, melaksanakan kegiatan misalnya main poli ibu-ibunya, seperti itu. Kemudian kalau yang bapak-bapaknya ada yang main tenis meja, seperti itu.
1: Oke, jadi memang aktif ya sepertinya di sana kader-kader ibu-ibu kader posyandu di Tanjung Buntung ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke, baik. Kita beralih topiknya ke cek kesehatan gratis, ini termasuk program Astacita dari Pak Prabowo ya. Dan ini juga pasti selalu disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam ya. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Batam sendiri, sekarang pemerintah memiliki program CKG itu tadi ya. Itu manfaatnya apa saja sih Pak Amir dan juga Pak Fadlu untuk kita?
2: Nah, manfaat dari CKG sendiri seperti yang di awal kita sampaikan tadi, bahwasanya CKG itu adalah cek kesehatan, tujuan adalah deteksi dini.
1: Okay.
2: Nah, deteksi dini penyakit barangkali di dalam tubuh kita yang saat ini yang kita rasakan baik-baik saja, itu barangkali ada penyakit tersembunyi itu, seperti misalnya hipertensi atau diabetes. Jadi dengan CKG kita bisa mengetahui lebih dini dan kita bisa melakukan pencegahan yang tepat.
1: Oke, baik. Kalau di Tanjung Buntung, Puskesmas Tanjung Buntung, CKG sudah aktif dijalankan sejak kapan, Pak Amir?
0: CKG sudah mulai diterbitkan dari 2002, program Astacita.
2: Ya, 2003-2004.
0: 2003-2004 itu kita sudah mulai laksanakan kemarin, launching pertama. Memang kemarin pelaksanaan launching dari Dinas Kesehatan yang pertama memang launching CKG itu di Puskesmas Tanjung Buntung kemarin
1: untuk
0: pertolongan ya. Kemarin Puskesmas Tanjung Buntung pelaksanaan openingnya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini capaian CKG untuk Puskesmas ini masih Tanjung Buntung yang tertinggi.
1: Ya, seperti itu. Oke, berarti literasi kesehatannya cukup tinggi ya di Puskesmas Tanjung Buntung ya. Kalau untuk saat ini masih banyak peminatnya di Puskesmas Tanjung Buntung untuk CKG?
0: Kalau untuk CKG ya dalam artian memang kunjungan pasien yang datang berobat itu kita sekalian untuk laksanakan CKG juga, Mbak, seperti itu. Selain itu juga yang tadi kita sampaikan bahwasanya kegiatan di posyandu juga kita laksanakan CKG. Jadi momen-momen ketika pelaksanaan pelayanan kesehatan kami selalu barengkan dengan untuk CKG, seperti itu.
1: Oke, jadi di posyandu ELP juga bisa dilaksanakan CKG.
0: Iya.
1: Di setiap posyandu yang ada di Kota Batam berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan untuk CKG sendiri ini pesertanya memang seluruh yang ada, seluruh elemen masyarakat Kota Batam, ataukah harus punya KTP Batam atau misalnya pekerja dari luar perantau itu boleh juga CKG?
0: Boleh, selagi memiliki identitas KTP bisa dilaksanakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Oke, dan itu bisa setiap hari ya saat Puskesmas buka berarti ya?
0: Boleh, silakan datang di Faskes Kesehatan, Puskesmas yang terdekat untuk melaksanakan CKG.
1: Dan tanpa dipungut biaya?
0: Tanpa gratis. Dipungut biaya, gratis.
2: CKG, gratis.
1: Betul juga ya. Cuman saya jadi penasaran kalau misalnya kita CKG kemudian ada hasil yang ternyata ini ada bagian yang sakit, jadi perlu tindak lebih lanjut, itu apakah masih bisa digolongkan pengobatan gratis atau seperti apa?
2: Nah, jadi kan untuk tindakan lanjut, itu kan kita lagi kembalikan ke, misalnya kalau dia ada pesertaan BPJS, dia pakai gunakan kartu BPJS-nya. Nah, kalau dia tidak punya, cuman kan sekarang untuk khusus yang ber-KTP Batam kan kita pemerintah sedang memberikan apa sebenarnya bantuan untuk iuran BPJS-nya ya, PBI tertanggung. Jadi boleh ajukan untuk mendapatkan BPJS
1: PBI ya.
2: Ya, PBI dengan kelas 3 sana ya. Seperti itu. Jadi untuk sebenarnya Mbak, untuk program CKG ini itu kan pelayannya ada di posyandu, kemudian ada di pustu, kemudian juga ada di puskesmas. Memang kalau beberapa waktu sampai dengan saat ini kita dari puskesmas juga sering melakukan roadshow tuh keliling untuk melaksanakan CKG ini, artinya untuk mengejar juga capaian. Tapi sebenarnya kalau kita boleh berharap kepada masyarakat penuh dengan kesadaran untuk datang ke puskesmas. Atau ke pustu, ke posyandu, setidaknya ke posyandu lah tadi untuk mendapatkan CKG itu tadi, karena tidak harus hanya ketika ada bergejala sih baru inisiatif datang, tapi ketika kondisi sehat ya minimal setahun sekali. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Batam sendiri, Pak Fadli, ada program-program yang lagi digenjot atau dicanangkan atau mau dipromosikan dekat-dekat ini untuk mendukung masyarakat lebih sehat hidupnya?
2: Nah, itu dia. Tadi kami sedang melaksanakan kampanye terpadu, yaitu mengangkat beberapa tema sih, antaranya gaya hidup sehat, itu salah satunya diantaranya untuk rutin cek kesehatan, kemudian cek kesehatan untuk yang ibu, cek IVA dan sadanis, itu juga, kemudian konsumsi gizi seimbang, gitu. Jadi tiga hal tadi yang menjadi prioritas untuk saat ini yang terus dilaksanakan.
1: Oke, itu dari Dinas Kesehatan Kota Batam ya. Kalau dari Pak Amir dari Puskesmas Tanjung Buntung, apa lagi ada program apa ini ke yang dalam waktu dekat ini dari Puskesmas Tanjung Buntung untuk mengajak masyarakat ataupun warganya agar hidup sehat?
0: Ya, kalau kami yang di Puskesmas Tanjung Buntung, kami tetap melakukan berikan edukasi-edukasi ya, yang mana edukasi ini yang kami selalu publikasikan melalui TikTok Puskesmas Tanjung Buntung.
1: Ada
0: jadi
1: TikTok-nya.
0: Ya, jadi untuk edukasi-edukasi kepada masyarakat kan kita juga melihat tren-tren yang sekarang ini orang lebih suka ke TikTok, ya, kami lebih banyak memberikan peran edukasi langsung ke TikTok seperti itu, Mbak. Jadi video-video edukasi kesehatan kami share ke TikTok, karena pada dasarnya kan mungkin kalau mau dilaksanakan langsung pertemuan, maksudnya tatap muka kepada masyarakat, kami juga masih keterbatasan SDM nih,
2: terbatas waktu terbatas.
0: Jadi bagaimana caranya kami bisa untuk merangkup masyarakat bisa dapat pengetahuan kesehatan melalui TikTok, ada juga di Instagram, tapi semua media kami share.
2: Karena WhatsApp kan, grup juga ada.
0: WhatsApp grup ada juga. Jadi masyarakat ini kan banyak ininya nih, Mbak. Maksudnya banyak yang bagian FB, bagian TikTok. Beda umur kayaknya beda-beda media sosial nih.
1: Iya, betul. Jadi kalau Puskesmas Tanjung Buntung TikTok-nya apa kalau boleh tahu, Pak Amir?
0: Sama TikTok kita Puskesmas Tanjung Buntung.
1: TikTok, Instagram, Facebook.
0: Sama semua, Instagram, YouTube, Puskesmas Tanjung Buntung.
1: Berarti tim medsosnya aktif sekali ya.
2: Berarti rata-rata di semua puskesmas di Batam itu ada media sosialnya.
1: Ada media sosialnya. Ya.
2: Kalau di Dinas Kesehatan sendiri, di kami di bagian promosi kesehatan itu ada namanya Ruang Sehat Batam. Nah, jadi itu setiap tanggal 15 dan tanggal 22 kita ada webinar khusus edukasi masyarakat. Jadi temanya berganti-ganti. Jadi di WhatsApp grup juga tersedia informasi tips-tips gaya hidup sehat.
1: Luar biasa ya. Dari Dinas Kesehatan Kota Batam dan juga Puskesmas Tanjung Buntung ini ya, patut diapresiasi agar masyarakat Kota Batam tetap sehat ya. baik. Kita sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir dari Pak Fadli dan juga Pak Amir kepada pendengar, silakan.
2: Nah, baik, untuk masyarakat Kota Batam khususnya, kami mengajak semuanya untuk menjaga gaya hidup sehat dengan menerapkan pola hidup sehat seperti aktivitas fisik rutin 30 menit setiap hari, kemudian konsumsi gizi seimbang, itu terkait dengan konsumsi gula, garam, dan lemak itu sesuai dengan takaran, kemudian membiasakan istirahat cukup. Nah, itu paling biasanya sering kali kita sudah olahraga sudah, konsumsi sudah, tapi tidurnya masih kurang. Jadi itu juga berdampak pada kesehatan. Kemudian satu lagi adalah cek kesehatan. Jadi kami mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mengajak orang terdekat kita, keluarga, kolega, teman kerja, dan sekitarnya. Mulailah dari sekarang. Nah, kalau tidak bisa olahraga secara khusus, berarti mulai dengan misalkan jalan kaki keliling komplek, kemudian misalkan untuk kalau ada akhir pekan, kita ajak anak-anak, keluarga, istri, dan orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang, misalkan jalan kaki ada di alun-alun, kemudian ada kalau di Sekupang itu ada jogging track di Sekupang, itu sangat kalau pagi Sabtu Minggu rame Mbak.
1: Ya?
2: Rame dan udaranya segar.
1: Jadi rame. Masih banyak pohon ya.
2: Nah, sekaligus kita bersilaturahmi ya, padahal ini ketemu teman-teman lama bisa saling sapa. Kemudian kalau untuk wilayah Batu Haji itu ada di SP, biasanya di SP, kemudian di daerah Masjid Sultan juga ada. Tapi terserah Bapak Ibu deh, senyamannya aja, secara komunitas atau sesuai minatnya aja. Olahraga apa aja laksanakan saat ini, karena yang kita lakukan hari ini itu adalah merupakan investasi sepanjang hayat. Tentunya untuk masa depan atau masa lansia kita tetap produktif, bisa bersama terus dengan orang-orang tersayang. Tujuannya satu, untuk Batam sehat bersama.
1: Amin, amin, amin ya. Dan juga generasi emas 2045 ya. Kalau anaknya sehat semua, insya Allah otaknya juga ikut sehat ya.
2: Benar sekali ya.
1: Kalau dari Pak Amir silakan.
0: Baik Mbak, dari kita Puskesmas Tanjung Buntung selalu tetap mengajak pada masyarakat untuk berperilaku hidup ya PHBS, terutama di dalam PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana salah satu indikatornya melaksanakan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian pada masyarakat menghimbau, kadang gini, ada sering diajak cek kesehatan, aduh takut lah nanti tahu penyakitnya. Itu yang masih masih juga betul. Menjadi peran kita bersama, bagaimana caranya merubah pemahaman-pemahaman masyarakat. Jangan sampai nanti dia bilang, kak nanti kalau cek kesehatan ini tahu penyakitnya makin stres katanya, seperti itu. jangan seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu penyakit, kita sudah mengantisipasi sejak dini. Nah, seperti itu. Jadi ayo kepada masyarakat, khususnya juga masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung, Kelurahan Bengkong Laut dan Tanjung Buntung, ayo kita terapkan hidup sehat, laksanakan kegiatan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari, agar tubuh tetap kondisi sehat, prima, dan aktivitas pun lancar. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Fadli dan juga Pak Amir sudah memberikan banyak wejangan ya, agar kita bisa tetap hidup sehat ya di tengah kondisi dunia yang semakin hari semakin
2: kompleks
1: ya. Yang penting kita tetap hidup sehat, karena sehat adalah investasi masa depan yang paling penting ya. Benar, selain benar. Uang dan juga emas katanya tadi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Fadli dan juga Pak Amir sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam. Dan terima kasih juga untuk pendengar, semoga perbincangan kita bisa menjadi pengingat ataupun reminder kalau menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan saat sudah sakit, tapi bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti setiap hari, seperti tadi olahraga 30 menit setiap hari atau 150 menit setiap minggunya ya. Oke. Baik, pendengar, sekian dialog kita di Batam sore ini dalam program Indonesia Sehat yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza, sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 101.
1: Masih di bawah satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program satu RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Masalahnya ketika launchingnya ini, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, nggak tahu. Kita mau menabung aja nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana kooperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datang, kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau silakan bersurat ke kami akan datang lagi melakukan CKG atau CKS gratis.

Pokok-pokok berita utama, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Matpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selengkapnya, Femias Giovanni, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipertanyakan salah seorang warga setempat, Dedi, yang melihat Koperasi Merah Putih tersebut tidak aktif setelah diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Dedi pada saat dialog Riau menyapa di program 1 RRI Pekanbaru. Dedi berharap koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
2: Masalah Koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya ini, rupanya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus menjelaskan, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin justru menjadi salah satu koperasi yang perkembangan usahanya cukup baik. Menurutnya, koperasi tersebut tetap menjalankan aktivitas usaha. Idrus menjelaskan, fungsi utama Koperasi Kelurahan Merah Putih bukan untuk berjualan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi pendukung atau penyedia barang bagi pelaku UMKM di wilayah setempat. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mendistribusikan produk tersebut kepada warga.
3: Kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan Koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu-itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati, sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Nah, jadi ini mungkin.
1: Idrus menambahkan, apabila koperasi menjual langsung kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dengan pelaku UMKM lokal yang justru menjadi sasaran pembinaan koperasi. Meski demikian, Idrus memastikan akan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin sebagai tindak lanjut atas masukan dari masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026 mendatang. Reni Ilda Valantara, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan informasi lengkap mengenai agenda kunjungan akan disampaikan setelah seluruh persiapan dan jadwal dipastikan. Menurut Roni, kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penanaman mangrove, pelepasan tuki, penyerahan berbagai paket bantuan, serta penataan terumbu karang. Ia juga menjelaskan seluruh kegiatan dirancang tanpa seremoni khusus dan lebih difokuskan pada aktivitas di lapangan. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai tuan rumah, sedangkan penjelasan mengenai tujuan utama maupun agenda rinci kunjungan menjadi kewenangan kementerian terkait.
5: Ada rangkaian kegiatan dari Kementerian Kelautan itu untuk kegiatan seperti penebaran bibit ikan, pelepasan tuki, ada penyerahan beberapa paket bantuan-bantuan yang lain, termasuk penataan terumbu karang. Nah, dia tidak ada seremonial, jadi bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan supporting seperti itu. Ini kita masih detailkan dulu, jadi pasca ada final baru mungkin bisa rilis lah informasinya.
4: Selain dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan di lapangan, Selvi Ananda juga akan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 tersebut. Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyebut saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuan Seruni yang diketuai oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana pelakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada.
4: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi silat penyambutan dan tari kapur sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Padang. Antrian kendaraan pembelian bahan bakar minyak BBM masih menjadi pemandangan yang jamak pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Padang. Salah satunya SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Berikut laporan Iwan Setiawan.
7: Di Koto Kabuang ada bagus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau
8: antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan daripada SPBU Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemarin, puluhan truk dan mobil masih berjejer mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pada RRI Padang kemarin, pengawas SPBU Batang Kabung, Ferry mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi karena keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo 2 Bungus Teluk Kabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.
7: Distribusinya agak lambat karena ada jalan di depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk kuota masih stabil, aman, tidak pengurangan dari pihak Pertamina. Itu ada 16, ada 24 KL, itu ada pengisian nelayan dengan rekomendasi yang kami ini.
8: Ia menjelaskan SPBU tetap melayani pengisian biosolar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi kendaraan yang menggunakan surat rekomendasi resmi. Menurutnya, stok akan kembali normal setelah distribusi dari depo berjalan lancar sehingga antrian dapat segera terurai. Sementara itu, salah seorang supir truk tujuan Bengkulu, Fahmi, mengaku sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantri mendapatkan biosolar. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Padang, tetapi juga dialami di sejumlah daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahmi, lamanya waktu antri berdampak langsung terhadap operasional angkutan. Selain menghambat jalur pengiriman barang, supir juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi selama menunggu giliran mengisi BBM.
9: Kalau untuk menunggu solar, Pak, sampai kita istirahat di pom bensin, Pak, karena otomatis kita lebih banyak mengeluarkan biaya lagi, Pak, konsumsi kita.
8: Ia berharap distribusi biosolar segera kembali normal agar aktivitas angkutan barang tidak terganggu. Kelancaran pasokan BBM dinilai sangat penting bagi para supir truk yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman, sekaligus untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMK Genus Bukit Tinggi lepas 142 siswa prakerin tahun ajaran 2026-2027 ke dalam dan luar negeri. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
10: Kita tidak bangga kalau tamatan SMK, baik itu SMK Kesehatan atau SMK Bisnis Pariwisata atau SMK yang lain, kalau dia banyak lulus di perguruan tinggi. Kita tidak bangga. Tapi kita akan berbangga kalau tamatan SMK dipinang oleh dunia usaha dan industri, bisa bekerja, bisa berwira swasta. Itulah SMK didirikan oleh pemerintah maupun SMK yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan.
11: 142 orang siswa SMK Genus Bukit Tinggi resmi dilepas untuk mengikuti praktik kerja industri Prakerin tahun ajaran 2026-2027. Para siswa-siswi berasal dari program keahlian layanan kesehatan teknologi farmasi dan usaha layanan pariwisata. Prosesi pengucapan janji sekaligus pelepasan berlangsung 16 Juli 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dan dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, S.Pd., M.Si., Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD serta sejumlah pimpinan rumah sakit, dunia usaha dan industri. Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD mengatakan para siswa-siswi akan menjalani PKL di berbagai rumah sakit, klinik, apotek, panti sosial Tresna Werda, PSTW hingga industri pariwisata yang tersebar di dalam dan luar negeri. Menurut Devi Endri, bahwa memasuki dunia kerja tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, siswa juga harus memiliki karakter yang kuat, kemampuan komunikasi, public speaking, membangun personal branding, memperluas jaringan, serta menjaga penampilan dan etika kerja. Dan dirinya menegaskan sekolah akan lebih bangga apabila lulusannya langsung dipinang oleh dunia usaha dan dunia industri dibandingkan hanya berorientasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan lulusan terbanyak.
12: Daerah yang pertama Sumatera Barat, yang kedua di luar Sumatera Barat, di Malaysia, dan kita yang magang di situ. Ya kita namanya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi target SMK itu ada BMWB itu kan berwira swasta. Jadi tamat SMK itu diharapkan anak-anak kita ini bisa berwira swasta. BMW kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja dan berusaha mandiri. Makanya kita SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA target kita dia menyambung ke perguruan tinggi. Makanya perlu prakerin, praktek kerja industri supaya dia lebih ke depannya bisa dipinang oleh dunia usaha industri. Yang jelas kan kalau kami di tamatan SMK ini kan sebagai kepala sekolah bangganya anak itu bekerja. Bukan bangga anak banyak melanjutkan perguruan tinggi. Negeri suatu kebanggaan kalau anak kita itu tamat langsung bekerja atau tamat langsung dipinang oleh dunia usaha industri atau tamat langsung dia berusaha mandiri. Lu kan SMK itu kan dibilang pengangguran terbesar. Harapan kami bersama dengan Capdin bagaimana tamatan SMK itu tidak menganggur. Jadi yang jelas anak kita ya aman di luar negeri.
11: Berarti tidak lepas secara penuh?
12: Oh tidak, tidak. Harus bertanggung jawab kita. Bagaimana dia ya diantarkan, kemudian dia dibimbing, kemudian dijemput kembali.
11: Sementara itu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Pelayanan Penunjang RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Sofni Sarmen, spesialis anak Master Biomed, menyampaikan bahwa PKL Prakerin bukan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum yang ada.
13: PKL itu bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti semua akan belajar, bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana sikap, bagaimana etik, disiplin dan tanggung jawab kerjasama, komunikasi yang baik serta kepedulian terhadap sesama.
11: Apresiasi juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, S.Pd., M.Si., menilai SMK Genus telah mempersiapkan peserta didik secara matang sebelum terjun ke dunia kerja. Bahkan tahun ini peminat SMK lebih banyak siswanya masuk ketimbang masuk ke SMA melalui jalur SPMB yang ada saat ini.
14: Kita bangga dengan keluarga besar SMK Genus Bukit Tinggi telah melakukan pembekalan yang maksimal sebelum anak-anak kita berangkatkan. Tahun ini itu peminat SMK lebih banyak daripada SMA. Tahun ini kita kan baru selesai SPMB. Dari data kasarnya begitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah dari data nasional lebih dari 113.000 siswa kita yang telah lolos diterima di perguruan tinggi negeri tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena UKT mahal. Ya kan, Bapak Ibu? Apa dampaknya SPMB tahun ini? Maka kata orang tuanya bisa jadi di rumah enggak usah lah kasih anak kalau SMA kuliah. Ya, bangga jadi siswa SMK? Ya kan? Bangga. Semoga sukses.
11: Melalui program PKL, prakerin ini SMK Genus Bukit Tinggi, para siswa mampu menunjukkan kompetensi terbaik sehingga memiliki peluang direkrut langsung oleh rumah sakit, klinik, apotek maupun industri pariwisata setelah menyelesaikan pendidikannya selama 4 bulan yang ada, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan kecerdasan anak. Laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
16: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel EP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
17: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
18: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
16: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Tanjung Pinang. Bulog Tanjung Pinang tuntaskan bantuan pangan tahap pertama untuk 143 ribu penerima. Rizwan Badrian melaporkan.
19: Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat.
20: Kita sudah melaksanakan bantuan pangan tahap 1 komoditi beras dan minyak kita. Alhamdulillah untuk wilayah Kepri sudah selesai 100% tersalurkan. Nah, ini dalam pembahasan persiapan untuk tahap selanjutnya untuk bantuan pangan. Kita masih tinggal menunggu surat penugasan.
19: Arif menyebutkan Bantuan pangan tahap pertama disalurkan kepada penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 alokasi, yakni bulan Februari dan Maret, sehingga setiap keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak kita.
20: Untuk bantuan pangan, Kota Tanjung Pinang ada 23.380 penerima, Kabupaten Bintan 12.494 penerima, Kabupaten Anambas 4.273 penerima, Kabupaten Lingga ada 16.265 penerima. Untuk Natuna ada 7.321 penerima, Kota Batam 59.066 penerima, Karimun 20.235. Total sekepri ini ada 143.034 penerima bantuan pangan.
19: Arief menjelaskan, Bulog telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun jenis komoditas yang akan disalurkan dalam tahap berikutnya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di balik suksesnya kegiatan Bengkalis Durian Fest 2026, peran anak muda turut diapresiasi PLT Kepala Dinas Parbudpora Ardiansyah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
2: Kesuksesan penyelenggaraan Bengkalis Durian Fest 2026 tidak terlepas dari peran anak muda Bengkalis yang aktif berkarya dan berkolaborasi. Berbekal semangat kreativitas, para pemuda dipercaya oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah untuk menggelar festival yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Ketua Panitia Bengkalis Durian Fest 2026, Boyke Levino, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebersamaan anak-anak muda yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti bermusik dan aktivitas kreatif lainnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dijawab dengan kerjasama dan tanggung jawab hingga festival dapat terlaksana dengan baik.
21: Terima kasih sebelumnya, kawan-kawan ini memang kawan-kawan tongkrongan yang sering ada suka beraktivitas. Jadi ketika ditawarkan untuk membuat event, dengan senang hati menyambut, walaupun akhirnya babak belur juga badan, tapi terobati dengan hasil yang luar biasa, bahkan ini di luar sangku awak.
2: Sementara itu, PLT Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda Bengkalis yang mampu memanfaatkan momentum musim durian menjadi sebuah agenda yang bernilai ekonomi dan pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan daerah.
21: Memang begitu pasca saya jadi PLT Disparbudpora Kabupaten Bengkalis kan mencoba mencari ide lah, mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kreatif yang saya lihat semua anak-anak kreatif yang di Bengkalis ini punya potensi untuk maju. Namun memang butuh support dari Pemda lah, support dari Pemda untuk mengkolaborasikan ini bersama-sama. Nah, sehingga dari situ saya coba memanggil kawan-kawan rencana untuk mencoba berkolaborasi, namun memang dengan keterbatasan kondisi APBD yang ada. Semangat dari anak-anak muda yang ingin memajukan Bengkalis untuk berkreativitas, dari sinilah kita berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kemarin cukup luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, antusias yang luar biasa, sampai berhujan-hujan pun tetap ada di tempat, ya kan, sungguh suatu yang luar biasa dan suatu penghargaan juga dari saya memang, dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ya walaupun dengan keterbatasan yang ada tetap bersemangat.
2: Lebih lanjut, Ardiansyah mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang digagas generasi muda karena mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan pariwisata Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Batam, terus mendapatkan kunjungan dari dalam dan luar negeri, pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. Laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
22: Makin kita tata, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia.
1: Sejak awal tahun 2026, Kota Batam terus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kunjungan ini terus menyokong kekuatan pariwisata Batam yang di samping menjadi destinasi MICE atau Meeting Incentive Convention dan Exhibition, tetapi juga surga belanja dan wisata olahraga. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan industri pariwisata masih terus bergairah. Bahkan peningkatan di pariwisata juga mendongkrak pendapatan di sektor pajak hotel dan pajak restoran yang tak kalah tinggi dibandingkan pendapatan pajak sektor lainnya.
22: Alhamdulillah, untuk struktur pendapatan asli daerah Kota Batam ini, itu pariwisata ini memainkan peran yang sangat penting. Kepariwisataan di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, insya Allah yang mulia, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua untuk membuat kota kita ini cantik, untuk membuat kota kita ini indah.
1: Seksinya wisata di Batam dan Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Tifatul Sembiring. Bahkan Tifatul mengusulkan agar Kepri menginisiasi ekonomi utara khususnya di bidang pariwisata. Tifatul menjelaskan pasar wisata utama Asia yang sangat besar mencakup 3,6 miliar penduduk di negara-negara wilayah utara Indonesia. Ini justru lebih menarik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang berada di Selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
3: Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan. Jadi kalau Indonesia ingin maju, barat utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir tampan dulu.
1: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik mengatakan, layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksa. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis secara berkala. Program yang dimulai berjalan sejak Februari 2025 itu, kini dapat diakses sepanjang tahun dan tidak lagi terbatas pada momentum ulang tahun.
1: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datangi. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum, biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat dan yang rutin juga di Car Free Day.
0: Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sesuai kelompok usia, hingga screening penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kanker berdasarkan indikasi medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, Puskesmas Pauh telah melayani sekitar 13.800 peserta CKG hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pelaksanaan pemeriksaan di masyarakat.
2: Warga kita di Pauh ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20.000-an lagi dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di Pauh kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000.
0: Dinas Kesehatan menilai upaya memperluas layanan CKG penting mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan profil statistik kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025, sebanyak 50,64% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak menjalani rawat jalan. Febian Syafitra melaporkan.
3: Pendengar, tahun 2026, Basnas Provinsi Kepri melaksanakan program Kepri Peduli dengan jumlah 1.000 kuota untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Selengkapnya, reporter Afrizal RRI Ranai.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun secara rutin terus melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi program pokok Basnas. Di antaranya program Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan Basnas untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Ketua Basnas Provinsi Kepri, Dr. Andes Haji Arusman Yusuf, pada kegiatan lebaran yatim dan khitanan massal yang digelar di kantor Basnas Natuna belum lama ini menyampaikan, kegiatan Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pihak Basnas di setiap kabupaten kota.
5: Ini salah satu di antaranya termasuk program Kepri Sehat dan Kepri Peduli. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Tahun ini kita memberikan bantuan sunatan dengan bantuan anak yatim itu 1.000 orang untuk seluruh kota. Yang kemedar 120 ke 100 per kota. Jadi jumlahnya bukan 1.000. 500 potkan untuk sunatan, 500-nya untuk bantuan santunan.
4: Haji Arusman Yusuf juga menyampaikan, Basnas juga menyiapkan sebanyak 5 program pokok yang menjadi prioritas, yakni Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Bertakwa.
5: Program Basnas itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak. Ini termasuk salah satu program Basnas di bidang kesehatan dan pedulian. Kita punya 5 program pokok yang kami beri nama dengan Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Bertakwa.
4: Adapun tujuan dilaksanakannya sejumlah program tersebut, salah satunya program Kepri Peduli dan Kepri Sehat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten terus menggesa pemberlakuan tiket RORO dengan sistem online. Saat ini terkait persyaratan sudah hampir rampung, tinggal menunggu pembahasan lanjutan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal RRI Bengkalis melaporkan.
6: Persetujuan penerapan sistem e-ticketing untuk layanan pemberangkatan penyeberangan RORO Bengkalis diperkirakan segera terrealisasi saat ini. Seluruh tahapan pembahasan termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri terkait dengan regulasi kerjasama dengan pihak ketiga telah diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan pembahasan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Bengkalis menghormati

0: proses yang sedang berjalan di DPRD dan siap memenuhi berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan sebagai syarat pelaksanaan sistem tiket elektronik ini. Menurut Ardiansyah, penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan, terutama dalam mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan saat arus penyeberangan mengalami lonjakan.
1: Untuk merumuskan persetujuannya sudah oke, tetapi dengan catatan-catatan, ya kan. Tentu mereka merekomendasikan catatan, namun kita setuju gitu aja, kan. Nanti mungkin perbaikan pelayanan mungkin, gitu kan, bisa jadi. Cuma kami belum dapat gambar catatannya itu seperti apa.
0: Sementara itu, masyarakat yang rutin menggunakan jasa penyeberangan Roro Bengkalis menyambut baik rencana penerapan sistem tiket elektronik tersebut. Salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Rahmat Hidayat, warga luar Bengkalis, menilai sistem e-ticketing yang sempat diuji coba saat arus mudik Idul Fitri lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
2: Kalau saya lihat, tentu tertib lagi online kan tak terpaksa lagi keadaan semuanya kan. Sudah jam kesempatan kita tidak terburu-buru. Nah, jam 9 kita masuk, bagaimana kiraan kita jam 9?
0: Ia menambahkan penggunaan jasa cukup datang sekitar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih singkat. Penerapan e-ticketing ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan Roro Bengkalis, sekaligus memberikan kapasitas jadwal keberangkatan yang kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa, khususnya pada periode arus mudik maupun saat volume penyeberangan meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, KONI Natuna terus mempersiapkan keikutsertaan pada Porprov Kepri 4 melalui koordinasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan atlet, cabur, serta dukungan anggaran. Selengkapnya, laporan Analia Widi, RRI Ranai.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna terus melakukan koordinasi terkait persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau ke-4 yang akan dilaksanakan dalam waktu sekitar 4 bulan mendatang. Ketua KONI Natuna Fahmi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini menurut Fahmi dilakukan untuk kesiapan anggaran dalam keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov ke-4 Provinsi Kepulauan Riau.
5: Maka kami dari pihak KONI pada hari ini kami melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dinas teknis yang membidangi olahraga untuk membicarakan hal yang lebih sifatnya lebih teknis terkait kesiapan anggaran maupun hal teknis lainnya.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Olahraga Cabor Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Natuna Junaidi kepada RRI menyampaikan bahwa Bupati Natuna telah menegaskan komitmennya agar Natuna tetap mengikuti Porprov Kepri ke-4. Namun dengan keterbatasan anggaran perlu dilakukan pemetaan terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar untuk meraih prestasi.
6: Namun kan karena keterbatasan anggaran tentunya kita melihat cabur-cabur mana yang berpotensi ataupun cabur-cabur yang berprestasi yang berpotensi untuk mendatangkan medali. Ya, yang paling utama kan tentu cabur-cabur yang kemarin poprov sebelumnya menyumbangkan medali kepada Natuna kan gitu.
4: KONI Kabupaten Natuna bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan dan koordinasi untuk memastikan keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov Kepri ke-4 berjalan optimal nantinya. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kesiapan atlet dan cabang olahraga Natuna agar mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, KONI Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan memastikan dukungan anggaran sekaligus meminta seluruh cabang olahraga segera mengintensifkan latihan atlet. Airani Januarini melaporkan.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Selain memastikan dukungan anggaran, KONI Riau juga meminta seluruh pengurus provinsi Pengprov cabang olahraga yang akan tampil untuk segera mengintensifkan pembinaan atlet. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perencanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk mendukung keikutsertaan kontingen Riau pada PON Bela Diri 2026. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat besarnya kebutuhan termasuk juga biaya keberangkatan menuju Manado. Fahmi menjelaskan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Bela Diri, Riau hanya memiliki 6 cabang olahraga yang aktif. 2 cabang lainnya yakni Yongmudo dan Hapkido hingga kini belum aktif di Provinsi Riau. Karena itu, KONI Riau bersama Bidang Pembinaan Prestasi Binpres masih menggodok langkah-langkah persiapan agar seluruh potensi atlet dapat dimaksimalkan.
9: Informasi yang saya terima dari teman-teman di perencanaan anggaran itu sudah diblok oleh Dispora, kita dapatnya 500 juta kalau saya tak salah. Itu sudah kita anggarkan seperti itu. Dari 8 cabur yang dipertandingkan itu kan kita cuma punya 6 kalau saya tak salah. Kita tak punya Yongmudo dengan Hapkido. Nah, ini lagi dibodoh oleh teman-teman Binpres. Ya, tadilah kita tahu lah kalau dari Pekanbaru ini ke Manado itu kan bicara kos saja sekarang apa kan gitu. Jadi teknis itu kan akan didiskusikan secara baik. Tapi sampai hari ini kita mendorong Pengprov cabutnya mempersiapkan atlet dulu, itu yang paling penting gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kurash Riau, Dedi Herianto Lubis, mengatakan cabang olahraga Kurash menjadi salah satu yang akan mewakili Riau pada PON Bela Diri 2026. Hingga saat ini, pihaknya telah memastikan 4 atlet akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke ajang tersebut.
10: Kan salah satu yang ikut itu Kurash ya, untuk PON Bela Diri 2026 ini kita persiapan. Sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 atlet ya, putra satu, untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
8: Meski demikian, Dedi menegaskan pembinaan belum berhenti. Pengprov Kurash Riau masih terus melakukan pembinaan dan seleksi guna memastikan atlet yang nantinya diberangkatkan benar-benar berada dalam kondisi terbaik. Dia optimis dengan latihan yang konsisten dan seleksi yang ketat, atlet Kurash Riau mampu memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama Provinsi Riau pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Operasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 17 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisikan narasi yang mengklaim penyimpan nasi dalam peranak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sotian menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @babendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

Pendengar, ada 7 hadis terkait dengan bulan suci Ramadan yang isinya adalah menyoroti status bulan suci yang diberkati, kelebihannya, penghargaannya, dan ganjarannya khusus di bulan ini. Yang pertama, sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Abu Ayyub melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selamanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan karena iman yang tulus dan berharap untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa masa lalunya diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berdiri dalam sholat malam sunnah di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari. Kemudian yang kelima, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Muhammad sallallahu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijesari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
14: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: lain.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan.
15: Karena
16: hujan tidak ada.
15: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ala uqdatan milisan yafqahu qawli. Kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Batam dimanapun berada, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa bersama-sama berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim bersama RRI Batam dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah dan tentunya meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Agama adalah Nasihat. Ya. Sekali lagi saya sampaikan judul kita pada pertemuan ini adalah Agama itu adalah nasihat. Di awal ini saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi hadis ini menjadi pijakan kita karena memang beragama ini sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi demikian, ya, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-dinun nasihah, ya. At-dinun nasihah. Jadi agama itu

untuk siapa? Ya. Untuk siapa? Jadi agama itu nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Liman. Qala, Nabi pun menjawab bahwasanya agama nasihat itu untuk siapa? Lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nah, ini. Saya ulang sekali lagi lafalnya biar jelas karena itu rujukan kita. Nasihat untuk siapa? Lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nah, ini jelas. Jadi untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Nah, untuk Allah. Lillahi wa li kitabihi, ya. Dan kitabnya. Wa li rasulihi dan rasulnya. Wa li a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang awam mereka. Ah, ini agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat untuk siapa? Ya, jadi untuk Allah, kitabnya, ya, kitabnya, kemudian wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, ya, untuk kaum muslim, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, wa ammatihim, dan kaum awam dari mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ini pijakan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi, nah, menyikapi ataupun menafsirkan hal ini, Al-Hafiz Abu Nu'aim berkata bahwa hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung. Nah, ini saya rujuk dari Syekh Abu Ubaid, ya, Syekh Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, yang dalam buku terjemahan di Indonesianya itu Sahih Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, jadi Al-Hafidz Abu Nu'aim berkata hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung. Nah, sekali lagi, sangat agung. Pada hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahukan, ya, bahwa agama adalah nasihat. Ini menunjukkan kalau nasihat mencakup seluruh kandungan Islam, ya. Seluruh kandungan Islam, iman, ihsan, yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam, dan semua perkara ini disebut sebagai agama. Ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Memberi nasihat karena Allah menuntut seseorang untuk, ya, mengerjakan kewajiban-kewajibannya dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Dan itu adalah tingkatan ihsan. Sehingga, ya, memberi nasihat karena Allah tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya ihsan. Nah, itu. Jadi memberikan nasihat kepada Allah itu sempurnanya harus dengan ihsan, ya, dengan ihsan. Ihsan ini tidak mungkin datang kecuali dengan menyempurnakan rasa cinta yang wajib dan mustahab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mengharuskan seseorang bersungguh-sungguh untuk, ya,
mendekatkan diri

0: kepadanya dengan ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah nafilah karena cinta, serta meninggalkan perkara haram dan makruh juga karena cinta kepada Allah. Ini penjelasan yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal. Nah, dalam karyanya yang diindonesiakan dengan judul Sahih Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, karena ini agama, kita harus banyak menukil dari para alim, para ulama di bidangnya. Al-Khattabi berkata, nasihat adalah kalimat yang tujuannya menyampaikan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Kemudian beliau melanjutkan, asal kata ya, nasihat secara bahasa adalah berarti kemurnian. Ya. Jika ya, engkau memurnikan madu dari kotoran yang mencampurinya, ini istilah kandungan-kandungan bahasa ya. Nasohtul amala. Jadi nasohtul asala. Jadi jika kamu memurnikan madu dari kotoran yang mencampurnya, ini artinya nasihat itu ya membersihkan ya. Nasihat itu membersihkan. Makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang sahih, benar dalam ya keesaan Allah dan mengikhlaskan niat dalam beribadah kepadanya. Nah, itu jadi makna nasihat kepada Allah jelas, yakni bahwa keyakinan yang sahih dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakibatkan niat dalam beribadah kepadanya. Nah, itu. Jadi ini menjadi penjelas apa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, ini nasihat kepada Allah. Nah, nasihat untuk kitab-kitabnya adalah beriman kepadanya dan mengamalkan kandungannya. Nah, ini. Saudara-saudara sekalian, sedangkan nasihat untuk Rasulnya adalah membenarkan kenabian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan seluruh tenaga untuk berbuat taat kepada beliau dalam setiap perkara yang beliau perintahkan dan larang. Nah, ini kan jelas bagi kita apa makna daripada nasihat untuk Allah itu. Nah, sedangkan nasihat untuk keumuman ya kaum muslimin adalah memberi bimbingan kepada mereka demi kebaikan mereka. Nah, ini saudara-saudara, makna hadis tadi itu tuh. Jadi kita ngaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan agama itu nasihat. Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, beliau berkata, sebagian ahlul ilmi berkata bahwa makna nasihat yang paling bagus adalah memfokuskan hati untuk orang yang dinasihati. Dan ini ada dua aspek. Aspek pertama wajib, sedangkan aspek kedua adalah nafilah atau sunnah. Nah, ya. Ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dalam kitab ini ya, Syekh Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, nasihat yang diwajibkan untuk Allah adalah memberi perhatian besar yang diiringi nasihat dengan mengikuti cinta kepada Allah dalam melaksanakan apa yang diwajibkan dan menghindari apa yang diharamkan. Nah, ini. Jadi itulah makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jadi inilah kira-kira makna nasihat itu secara rinci dari siapa ya? Dari Rasulullah yang dimaknai oleh para ahlinya di sini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, adapun nasihat yang nafilah atau yang sunnah, yaitu mengutamakan cinta kepada Allah atas cinta kepada dirinya. Hal itu misalnya ia berhadapan dengan dua perkara. Perkara yang pertama untuk dirinya, sedang perkara yang kedua untuk Rabb-nya. Maka dia mendahulukan perkara yang untuk Rabb-nya dan mengakhirkan perkara yang untuk dirinya. Inilah makna global bagi nasihat untuk Allah. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berkutat pada apa itu nasihat? Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya dan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, tadi berapa hal tadi dalam hadis yang menyebutkan tentang agama itu nasihat. Nah, adapun nasihat untuk kitabnya, yaitu rasa cinta yang besar kepada Al-Quran dan mengagungkan kedudukannya, karena Al-Quran adalah kalam atau perkataan Sang Maha Pencipta. Kemudian di sini, ya, di sisi lain kita juga bersungguh-sungguh dalam memahami maknanya, memberikan perhatian khusus dalam mentadabburinya, dan berhenti saat membacanya untuk mencari makna yang dicintai Allah untuk dipahami atau mengamalkannya setelah memahaminya. Nah, ini. Jadi uraian dari Syekh Ubaid Abu Ubaid Usama bin Muhammad Al-Jamal dalam buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Sahih Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, kemudian mari kita lihat sikap seorang hamba sahaya saat mendapat kiriman surat dari majikannya. Ini perumpamaannya zaman dulu kan ada budak ya, atau hamba sahaya budak itu yang menjadi dalam konteks saat itu adalah status sosial yang barangkali mohon maaf saat itu dipandang sebelah mata. Ya, walaupun Islam pelan tapi pasti ya membasmi atau meniadakan perbudakan itu dengan cara-cara Islam. Pelan tapi pasti Islam menghapuskan perbudakan. Tapi yang pasti stressing kita pembahasan ini adalah menunjukkan bahwasanya menggambarkan seorang hamba sahaya budak belian yang mendapatkan surat dari majikannya. Ia memahami dengan baik wasiat majikan yang menasihatinya. Setiap datang kepadanya sebuah surat dari majikan, ia langsung memahaminya dengan baik agar bisa menjalankan perintah yang ditujukan majikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Nah, ini saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, penjelasan terkait dengan agama itu adalah nasihat. Nah, begitu juga seperti itulah orang yang memberi nasihat untuk kitab Allah. Maka ia memahaminya dengan baik pula agar bisa berbuat untuk Allah sesuai perintah-perintah-Nya. Seperti yang dia suka dan ridhoi. Kemudian menyebarkan apa yang dia pahami kepada para hamba. Lalu ia baru terus mempelajari Al-Quran dengan penuh rasa cinta kepadanya. Menghias diri dengan akhlak kitab suci itu. Dan bersopan santun seperti sopan santun yang termaktub di dalamnya. Nah, itu. Saudara sekalian, ini lagi-lagi penjelasan yang lebih detail, yang lebih jelas lagi berkaitan dengan agama itu nasihat. Kita lanjutkan lagi apa Syekh Abu Ubaidillah, ya, Abu Ubaidillah Usamah bin Muhammad Al-Jamal. Sedangkan ya saudara-saudara sekalian, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau hidup yaitu dengan mengerahkan seluruh tenaga untuk mentaati beliau, membela beliau, menolong beliau, mengeluarkan harta saat beliau mengemban hatinya, dan bersegera mendapat kecintaan beliau. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Nah, ini sikap kaum muslimin ketika Rasulullah masih hidup. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Saat ini kita tidak berjumpa Rasulullah secara fisik. Walaupun secara ruh, secara perjalanan spiritualitas kita, ajaran kita ini berujuk pada beliau. Di sini dijelaskan bahwa sedangkan setelah beliau wafat, yaitu dengan cara kita memberi perhatian khusus untuk mencari sunnahnya. Ini jadi nasihat untuk Rasulullah ketika sudah meninggal dunia. Itu apa? Ya mencari sunnahnya, mau belajar kepada sunnah-sunnahnya seperti kita. Acara mimbar agama Islam yang digelar oleh Radio Republik Indonesia dimanapun seluruh Indonesia ini setiap kalau di Batam Jumat malam ini salah satu nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Ya seperti ini, selalu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari kebenaran untuk kepada kitab Allah dan Rasulnya. Nah, mencari akhlak dan sopan santunnya, mengagungkan perintah beliau dan senantiasa menjalankannya. Ya, bersikap keras dan berpaling kepada siapapun yang beragama dengan menyalahi sunnah beliau. Ya, marah kepada orang yang menyalahi sunnah beliau karena mengutamakan dunia, meski ia orang yang mengerti agama. Jadi artinya kita tidak boleh berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai siapapun yang berhubungan dengan ya beliau. Baik kedekatan itu dengan kekerabatan, kedekatan pernikahan, karena faktor hijrah, pertolongan atau persahabatan atau Islam. Nah, itu ya. Meski persahabatannya dengan beliau hanya sesaat, baik pada waktu malam maupun siang, juga menjumpai beliau dalam pakaian dan kesehariannya. Ini, saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, ini nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun nasihat terhadap kaum muslimin. Nah, ini penjelasan lagi. Kita urai satu-satu nih. Adapun nasihat terhadap kaum muslimin, yaitu kita mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, ini terjemahnya itu. Nasihat untuk kaum muslimin itu kita mencintai mereka seperti mencintai kita sendiri. Karena al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya orang muslim. Bahkan al-mu'minu lil-mu'mini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin satu dengan yang lain kal jasadil wahid, bagaikan satu batang tubuh yang sama. Satu tubuh digambarkan itu kalau satu sakit merasakan sakit semua. Bila tangan kita sakit, seluruh tubuh kita sakit. Kepala sakit, seluruh tubuh sakit. Kaki sakit, semuanya sakit. Nah, sama dengan kaum muslimin, yaitu wali aimmatil muslimin wa amatihim, untuk kaum muslim pada umumnya ini seperti ini maknanya, ya. Nah, jadi seperti mencintai diri kita sendiri. Membenci hal-hal yang menimpa mereka sebagaimana jika itu menimpa dirinya. Juga mencintai mereka semekasihi dan masih kecil dari mereka. Menghormati yang sudah tua dari mereka. Bersedih atau kesedihan mereka. Dan berbahagia atas kebahagiaan mereka. Meski hal itu merugikan diri kita. Misalnya kita memberi hanya yang murah, harga yang murah. kepada mereka di dalam jual beli. Meskipun dengan berbuat demikian kita tidak mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Itu ya, jadi mereka susah, kita merasakan susah, kawan kita sedih, merasakan sedih, kawan kita bahagia, kita pun ikut bahagia. Kadang-kadang kita ini kan sesama muslim, bertetangga, ya kadang-kadang tidak harmonis itu wajar, tapi jangan terus-menerus ya kan. Jadi ini tetangga beli kulkas, harusnya bersyukur, oh mana tahu bisa titip daging ya kan. Ini tetangganya beli mobil ya, alhamdulillah, mana tahu bisa nunut, minimal itulah. Kalau tidak ikut bahagia, jangan pula tetangga beli kulkas masuk angin ya, tetangga beli mobil ya masuk angin. Nah, ini tidak mencerminkan wa li aimatil muslimin wa amatihim ini. Jadi tidak menyatu dengan kaum muslimin. Ini yang perlu diluruskan. Sikap ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di samping itu ya, kita mencintai apapun yang bermaslahat bagi mereka dan mempernyaman kehidupan mereka, menolong mereka atas musuhnya ya, serta menghalangi segala gangguan ya dan perkara yang tidak menggerakkan agar tidak mengenai mereka. Inilah yang disebutkan Muhammad bin Nasir al-Marwazi rahimahullah. Ini tafsiran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan agama itu nasihat. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, kemudian yang termasuk menasihati mereka adalah menghilangkan gangguan dan perkara yang tidak disukai oleh mereka, mengutamakan orang yang fakir dari mereka, mengajari orang yang tidak mengerti dari mereka, dan mengembalikan siapapun dari mereka yang telah melenceng dari kebenaran, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Tentunya dengan cara yang lemah lembut saat mengajak mereka kembali kepada yang benar, juga berlemah lembut kepada mereka dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah kemudian yang termasuk memberi nasihat untuk Allah ya, kitabnya dan rasulnya yang khusus bagi para ulama adalah membantah perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atas orang yang mendatangkannya, serta menjelaskan dalil-dalil yang menyalahi segala ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak sesuai dengan ruh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, memang pedoman kita Al-Quran dan hadis. Tentunya kita merujuk kepada para ulama yang bisa menafsirkan ulama dan hadis itu siapa ya, para ulama. Ya, makanya ilmu itu kan selalu berentet, artinya selalu merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, kemudian juga saudara-saudaraku sekalian, dari mati Allah Subhanahu wa taala. Ini diperlukanlah dalam beragama itu perlu ya didatangkan hujah, dalil ya. Tentunya ya dalam memahami satu ayat ini kadang-kadang beda para ulama satu dengan yang lain. Itu yang perlu kita pahami. Memang kita semuanya merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Hanya kadang para ulama juga tidak menutup kemungkinan adanya ayat yang sama, namun memahaminya secara berbeda dalam persoalan-persoalan hukum misalnya, atau persoalan-persoalan pelik yang lain. Namun secara prinsip moral, semua yang termasuk dalam Al-Quran itu yang pasti adalah menjadi pedoman kita. Begitu juga dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang hadisnya sama, riwayatnya sama, terkadang para ulama memahaminya secara berbeda sesuai dengan keilmuan masing-masing ya, sesuai dengan penafsiran. Tentunya kita juga harus memahami itu, tetapi secara prinsipil Al-Quran sunnah Rasulullah itu dua hal yang menjadi pedoman hidup kita untuk mengnya. Wali Rasulihi, beliau yang sudah diterjemahkan dengan sahih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 R Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 17 Juli 2026. Diawali dari hariini.co.id di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afifa Fauzi menyebutkan tewasnya balita di Bekasi menjadi alarm serius perlindungan anak dalam lingkungan keluarga. Kementerian PPEPA memastikan mengawal proses hukum agar berjalan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kami akan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang anak balita di Kabupaten Bekasi. Informasi yang kedua masih dari RRI.co.id di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menilai persaingan kecerdasan buatan global telah mengalami pergeseran, dan hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dalam workshop persiapan infrastruktur, regulasi, dan juga dampak sosial ekonomi AI di Indonesia. Sebagai informasi yang terakhir, Kepala Badan Pengusahaan Bebas Batam Amsaka Rahmat memaparkan capaian kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam serta laporan keuangan tahun anggaran 2025 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta, Kamis 16 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Amsaka didampingi Wakil Kepala Bebas Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran Deputi Bebas Batam. Amsaka menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Batam sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ditarikan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Madiun dengan judul Rewang di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau prewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang, kok.

0: Nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

di 105,1 RRI Batam, Sugeng Telu, Sugeng Pemanggian Malay di program Kasuna Muda Jawi Lumantar Pro 1 RRI Batam. Ada Niken Shalindri dengan Dudo Ngarep Omahku ya. Lagu ini asli dari ciptaan Isarianto dan dibawa oleh Mus Mulyadi dan di recycle oleh Niken Shalindri dalam bentuk jadut everywhere. Di kesempatan malam hari ini saya hadirkan untuk menemani Anda para pandemen perusahaan terbatam dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami di program Khasana Budaya Jawi Romantar RRI Batam, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga yang ada di seluruh Nusantara yang mendengarkan lewat streaming Pro 1 RRI Batam. Dan malam hari ini saya akan menghadirkan bermacam-macam tradisi ala Jawa Timuran ya. Dan kita akan coba hadirkan yang pertama adalah karapan sapi. Tradisi yang pertama ini merupakan perlombaan yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Madura, dan karapan sapi ini diikuti oleh para joki yang terampil dalam dan sapi-sapi pilihan yang telah dilatih khusus untuk berlari kencang. Lomba ini diadakan di lintas pacu sepanjang kurang lebih 100 meter yang berasal dari tanah liat ataupun lumpur. Dengan lintasan tersebut, karapan sapi bisa digelar dalam waktu antara 10 detik sampai dengan 1 menit. Biasanya lomba karapan sapi digelar antara bulan Agustus sampai dengan bulan September, dan mereka sudah mengenal tradisi ini dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah larung sembonyo, di mana ini adalah larung sembonyo ini adalah tradisi setegah laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Jawa Timur, khususnya di wilayah Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang melimpah dan juga penghormatan kepada laut sebagai sumber kehidupan mereka. Ucapan larung semboyo ini diawali dengan mempersiapkan sesajen yang disebut dengan umbo rampe. Umbo rampe ini terdiri dari berbagai hasil bumi, makanan, dan juga kepala hewan ternak. Setelah itu dilanjutkan dengan arak-arakan, doa bersama, dan juga berebut berkah. Kemudian yang ketiga, tradisi dari Jawa Timur ini adalah Reog Ponorogo. Seperti namanya, Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tradisi ini juga merupakan penari bertopeng bermacam-macam dan juga berhias bulu merah yang berukuran besar. Biasanya mereka pentas dalam acara seperti kitanan, pernikahan, dan juga hari libur nasional. Duduk merak merupakan ciri khas utama dari Reog Ponorogo. Dada merak ini terbuat dari kayu dan juga bambu, kemudian dihiasi dengan bulu-bulu merak berwarna-warni. Kemudian tarian reog ini juga menampilkan sosok singa barong yang melambangkan keberanian dan juga kekuatan. Singa barong ini dikendalikan oleh penari yang bersembunyi di dalam kostum. Yang keempat, kepo-kepoan selanjutnya adalah tradisi unik dan juga menarik yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Osing di Jawa, terutama di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan mereka memadukan unsur budaya spiritual dan juga rasa syukur karena panen yang berlimpah. Tradisi ini berasal atau berawal dari legenda Ki Buyut Karti yang dikaruniai kesaktian untuk menyembuhkan penyakit masyarakat melalui ritual kepu-kepuan. Ada bermacam perbedaan dalam pelaksanaan tradisi ini, namun salah satunya persiapan tradisi kepu-kepuan dimulai dengan ritual penyucian diri dan persiapan sajian seperti kepala kerbau, hasil bumi, dan juga aneka bunga. Setelah itu dilakukan doa bersama dan tari-tarian adat untuk memohon keselamatan. Sementara seorang yang terpilih yang memakai riasan yang menyerupai kepu mengikuti arak-arakan mengelilingi desa. Yang kelima yaitu selamatan ketupat dan serabi. Tradisi selamatan ketupat dan serabi ini merupakan salah satu bentuk tolak bala yang dilakukan masyarakat Bondowoso dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur, dan ini merupakan tradisi yang mereka laksanakan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi, misalnya wabah, penyakit, ataupun bencana. Menurut kepercayaan mereka, ketupat dan serabi menjadi media yang memberikan keselamatan. Adapun prosesnya, masyarakat perlu membuat ketupat dan serabi sebanyak 7 buah lalu disantap bersama dengan lauk sayur. Tradisi ini kemudian diakhiri dengan doa keselamatan. Kemudian ada juga tradisi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan bukan hanya tradisi dari Jawa Timur saja, tapi juga beberapa wilayah lain di Indonesia. Hal ini juga tidak lepas dari tradisi masyarakat ya. Dan bulan Syapar adalah bulan yang penuh kesialan.
Masyarakat kemudian membuat tradisi ini untuk menghindari diri dari mara bahaya. Di Jawa Timur, Rebo Wekasan dilakukan di daerah Manyar dan juga Kebumas dengan melakukan sedekah bumi di sekitar Telaga Suci. Sementara di wilayah pesisir Jawa Timur, mereka menggelar ritual petik laut saat Rebo Wekasan. Itu sedikit gambaran dan juga tradisi-tradisi dari Jawa Timur. Akan kita hadirkan nanti dengan tradisi-tradisi yang lain, tentu masih di Khasanah Budaya Jawi Lumantar Pro 1 RRI Batam.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

0: sampean iki.
1: Aku keturun.
0: Sampe tak enteni jare ngejakne nawang mah.

kembali di sana sama kamu Satir Bata Maria Galin dan juga era Shakira Lali Janjini mengantarkan kita ke 44 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih di Khasana Budaya Wilwantar Pro Satir Batam di kesempatan malam hari ini bersama Dimas Hari yang akan tersesat di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita teruskan tradisi-tradisi yang sering dilancarkan atau diprogramkan di Jawa Timur tadi, sampai kepu-kepuan, kemudian juga selamatan ketupat dan juga serabi, kemudian derbu Wekasan, dan juga ritual seblang oleh sari. Ini merupakan ritual adat masyarakat suku Osing di Banyuwangi aslinya. Ritual seblang oleh sari ini merupakan acara bersih desa atau tolak bala, dan para masyarakat di desa oleh sari melakukan pada waktu-waktu khusus dengan diwarnai dengan tarian tertentu. Waktu pelaksananya diadakan setelah hari raya Idul Fitri selama 7 hari berturut-turut. Adapun penerinya akan dipilih oleh seseorang yang dikenal sebagai pawang. Ritual kemudian dilakukan dengan upacara pembuka, penari kemudian menari dengan mata terpejam dengan iringan gending, lalu kemudian melempar selendang ke arah penonton, dan penonton yang mendapatkan selendang ini harus mau menari bersama. Kemudian ada lagi yaitu Yatnya Kasada. Yatnya Kasada atau Kasodo adalah tradisi tahunan yang dirayakan oleh masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur, dan ini tradisi yang merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki dan juga penghormatan. Penghormatan kepada leluhur mereka dan Roro Anting dan juga Joko Seger yang diyakini sebagai pendiri suku Tengger. Acara ini dimulai dengan pendakian Gunung Bromo oleh masyarakat Tengger untuk membawa sesaji ke kawah gunung. Sampai di puncak, masyarakat melakukan ritual pencucian upas, yaitu mengolesi air suci yang terbuat dari bunga dan rempah-rempah di wajah mereka, dan puncak acaranya adalah melarung sesaji ke dalam kawah Gunung Bromo. Kemudian yang kesembilan, Tumpeng Sewu, dilakukan oleh masyarakat suku Oseng di desa Oseng Kemiren, Kecamatan Glagah Banyuwangi. Tumpeng Sewu merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disebut dengan Tumpeng Sewu karena setiap keluarga wajib membuat tumpeng pecel pitik ataupun tumpeng pecel ayam. Mereka biasanya melaksanakan tradisi ini pada bulan Zulhijjah dengan lampu jalan yang dimatikan oleh dan obor-obor yang dinyalakan. Kemudian yang terakhir, Kedok Beji. Ini tradisi Kedok Beji sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di beberapa Jawa Timur ya, seperti Ngawi, Magetan, Blitar. Kemudian juga Kedok Beji sendiri merupakan tradisi yang dilakukan untuk membersihkan sendang atau danau sebagai sumber air pertanian dan air pemandian. Upacara ini juga dilangsungkan selama 5 hari. Masyarakat mulanya akan mengadakan upacara selamatan panggang tumpeng, kemudian berkumpul untuk melakukan selamatan juga bersih desa. Pada hari terakhirnya, masyarakat membuat gunungan di halaman sumber beji ini dan memasang hisan janur untuk melakukan mandi bersama. Mengetahui tradisi Jawa Timur bisa membuka jendela kita untuk memahami nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Jika kita berasal dari daerah Jawa Timur, tradisi di atas bisa dilihat saat waktu-waktu tertentu sambil menjelajah wisata dan coba untuk melihat budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Itu, pendengar, ada 10 tradisi yang masih terus dilakukan di tradisi-tradisi Jawa Timuran ya, di mana 10 tradisi Jawa Timuran dari upacara adat sampai dengan ke tolak balak. Bukan hanya pesona alam yang memukau, tradisi Jawa Timur juga memiliki kekayaan budaya yang menarik untuk wisatawan. Tradisi ini juga dilakukan untuk mencerminkan nilai luhur dan kearifan lokal yang terus bisa terjaga, dan masyarakat mewarisi tradisi tersebut secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain menjadi petunjuk yang menarik, masing-masing tradisi di bawah ini juga memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Itu pendengar, 10 tradisi yang selalu hadir di wilayah Jawa Timur, dan ini upacara sampai adat tolak balak. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk Anda di program Khasanah Budaya Jawa Nuantar Pro Satir Batam Terbunuh. Dan insya Allah kita akan bersama kembali ke depan di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di Pro 1 Batam. Matur sembah nuwun untuk Anda yang sudah terus setia bersama kami. Insya Allah minggu depan kita bersama lagi. Dan saya pamit dari Khasanah Budaya Jawa Nuantar Pro 1 Batam. Nuwun.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Surah Sobat Kepala Sater Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 17 Juli 2026. Diawali dari rri.co.id di mana kebakaran hutan besar melanda Kanada dan Amerika Serikat dan memaksa ribuan orang mengungsi serta menyebabkan kualitas udara memburuk di sejumlah wilayah, dan sebanyak 836 kebakaran hutan masih aktif di Kanada dan 112 diantaranya masih berada di luar kendali. Sebagian besar kebakaran terjadi di wilayah Kanada, termasuk di Manitoba, kemudian juga di Ontario. Hingga kini sekitar 1,9 juta hektar lahan telah terbakar akibat kebakaran tersebut, dilansir dari Sky News pada Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya masih dari rri.co.id di mana ketahanan ekonomi Indonesia dinilai tergantung pada reformasi dan pengelolaan risiko domestik dan gejala ekonomi global dianggap membuka peluang sekaligus tantangan baru. Ketua Yayasan Taruma Negara Aryawan Gunadi menilai transformasi ekonomi harus cepat atau terus dipercepat. Langkah ini juga mencakup hilirisasi, investasi strategis dan juga penguatan tata kelola. Informasi yang terakhir dari Batam, di mana Kepala BP Batam Amsa Karamat bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra meninjau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Rempang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, memenuhi standar teknis, serta mendukung target penyelesaian proyek Sekolah Rakyat Merah Putih dibangun di atas lahan sekitar 18,5 hektar yang berada di kawasan hak pengelolaan lahan atau HPL BP Batam, dan saat ini proyek memasuki tahap awal berupa pembersihan lahan sebagai pondasi sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 R Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali di Surah Sama Koma Satir Batam. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Air mata di hari persandinganmu dari Persembahan Lestari hadir untuk Anda, mengantarkan kita ke 16 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam di program Ruang Rindu Serumpun hingga menjelang pukul 22.23 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami dimanapun Anda berada. Kabar baik, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah harapan saya untuk Anda. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 di line telepon dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Saya langsung bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811-778-1051. Terima kasih untuk Kak Fari dari Palu Sekarwangi di Tanjung Pinang juga sudah bergabung. Ada Putri Cantik di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ari, apa kabar? Sehat selalu dari Putri. Salamnya untuk Mama Bo, Mama Dewi, dan juga untuk Bang Udin Buton, dan juga untuk Bu Leva, kemudian Kak Jamila, kemudian Kak Norma, Abinego, kemudian Roni, Nevegi, dan juga untuk Kak Raha, Kak Ana, kemudian juga ada Ika, ada Nesyakira, ada Kak Mila, dan juga ada Cemos. Lagunya dari Lestari di Air Mata di Hari Persandingan. Mudah kita putarkan menurut ribur ya. Terima kasih juga untuk Yani di Seberas. Salamnya untuk Kinara, dan juga untuk Imam Mancung, dan juga untuk Ajis, kemudian ada Kak Zul, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk DJ-nya. Terima kasih kembali Kak Yani. Kemudian ada Ruang Rindu dari Bu Leva, requestnya Bu Hijadi Permadani. Salamnya untuk kembar Nek Vegi, kemudian Mak Dia, Mama Aziz, dan juga untuk Bu Asri, Wak Normi, kemudian Bang Gafar, Cik Mustafa, Bu Putri, kemudian juga ada Uni Desi ya, ada Pak Mur, Kamila, Melati, Mas Didar, Mama Fajar. Salam satu untuk semua, untuk Mas Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariel, apa kabar? Salam dari apa nih? Oh, kirim salam buat Bang Udin Buton ya, untuk Monik, untuk Nesyakira, Bu Leva, dan juga untuk Bang Roni, Abik Nego, dan juga untuk Mama Dewi, kemudian Mama Boy, Bang Andi, Sekarwangi, Nesyakira, Kak Mila, Kak Norma, kemudian juga Prabu. Lagunya dari Spin, Mengusung Rindu. Terima kasih. Dari Melati di Tanjung Berlian ya, Tanjung Berlian ini Tanjung Batu. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Norma ya. Salamnya untuk Kak Puspa, Kak Raha, dan juga untuk Ika, Kak Ana, Long Astri, ya, Mak Dinda, kemudian Nek Yasmin, Nek Azwa, Mas Lidar, Bang Fauzi, kemudian juga ada Bang Kumis, Bang Iman, Abang Benego, Roni, Bang Tohat, Andilo, Bang Udin, Bang Tingku, Mama Fajar, Kak Juliana, Kak Jamila, Mama Leni, kemudian juga Panga, Mama Boy, Mas Prabu, dan satu untuk semua ya, untuk Mang Ari, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Syakira ya. Salamnya untuk Iman, Benego, Prabu, Roni, dan juga untuk Roy, kemudian juga untuk Pak Kumis, Bang Andi, Amira, Durais, dan juga untuk Cemos, Abang Seman, Pak Sulimin, Nirmala ya, Kafat, Jamila, Siti Jamila, juga untuk Uni Desi, Mama Dewi, dan juga untuk Karaha, Nek Kembar, Maazi, Nek Kari, Nek Fiki, dan juga untuk Kasarnya QQ, Melati, dan juga Nenek Azwa. Ku kunci rindu buatmu dari Izal ya. Oke, okay. Lagunya ya untuk Ariel, terima kasih, selamat bertugas ya selalu ya, dari Izal. Oke, okay, nanti kita cek ya. Kemudian langsung aja sahabat cekan dari Roni di STV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mahligai Seribu Mimpi dari Iklim, yang salamnya untuk Karaha, Kak Sarina, Betty Lafia, Putra Langsang, Nek Vegi, dan juga untuk Putri Cantik, Prabu, Toci, Tengku Ardiansah, ada Cikgu Norma, kemudian Emira, Bang Tua, Durasa, juga untuk Nek Karim, Mak Normi, dan juga untuk Monik, Jamila, dan juga untuk Pak Sulimin, Syakira, Nek Syakira ya, kemudian Azwa, Ika, dan juga untuk Indur Bilkis, Jamila, Pak Alang, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Karaha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selat Panjang, requestnya Sesaat Dalam Rindu ya. Salamnya untuk Iman, Roni, Putri Cantik, Monik, Emira, dan juga untuk Rama, Ana di Kawah Tujuh, dan juga untuk Norma, Mama Boy, Mama Azi, Kak Jamila, Juliana, Nek Kembar, dan juga Nek Syakira, Bang Udin, dan juga untuk Bang Toha, Pak Alang, Betty Lafia, Rika, Sekarwangi, Syarina, dan juga salam satu untuk semua, untuk penyanyinya, terima kasih. Kemudian ada Bang Piniko, salamnya untuk Nek Kembar, Nek Nuswa, Nek Syakira, dan juga untuk Nek Karin, Kak Pa, dan juga untuk Mak Dinda, Mak Dewi, Mak Lina, Juliana, Jamila, Panmawati, Siti Jamila, Putri Cantik, dan juga untuk Iman Iwan, dan juga untuk Rajelang, Kak Mila, Wak Normi, Roni, dan juga di Seyongkong ya. Ada Kakak Tona, Lili, Kakak Ci, dan juga Senap, Cik Seman, ya, Cik Den, ya, di Bungur, dan juga untuk Abang Norma, Izar, dan juga Inas, ya. Oke, kita hadirkan di 463351. Kak Lukas Bulan, terima kasih sudah bergabung, ya, di Facebook area. Terima kasih, selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra, saya Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam ini pilihannya apa nih, Bang?
1: Nah, ini Serumpun kan?
0: Oke, Serumpun, betul.
1: Mencari alasan.
0: Mencari alasan eksis ya. Oke. Ya. Siap. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salamkan buat Arel selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu dipanjangkan umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Lancarkan segala urusannya ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Jangan lupa juga nih buat Kak Tensam, selamatkan umur Kak Tensam. Saya selalu dipanjangkan umur, murah rezeki.
0: Amin, amin ya Allah, amin, amin.
1: Diselamatkan dunia, manfaat darat.
0: Amin.
1: Itu buat Moni, salam kompak, mudah-mudahan sehat selalu, keluarga. Dipanjangkan umur murah rezeki Moni. Dan juga buat penunggu-penunggu yang lain lah ya.
0: Okey, siap.
1: Selamat malam Sabtu. Itu aja, ditunggu lagi.
0: Okey, siap. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Putra mengawali perjumpaan kita mencari alasan ya. Nanti kita hadirkan dari Exist ya, sudah bergabung. Kemudian di belakangnya Putra, silakan 463351, 463351. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu Serumpun.
2: Lagu apa malam ini?
0: Lagu Melayu Rock ya. Oh, siap.
2: Malaysia boleh?
0: Malaysia apa tuh? Wah.
2: Lagu New Boy.
0: New Boy ya. Okay. Sejarah terulang. Oke. Okay. Wah.
2: Untuk Ariel Segarga, seluruh penyiar Radio Fakta.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan saya selalu banyak umur.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin.
2: Nah, untuk Pak Mor, sudah Pak Mor dah balik ke rumah dah.
0: Alhamdulillah.
2: Aku puak lewat rumah Pak Mor.
0: Oh gitu.
2: Jauh lagi ada acara besok rumah adik dia.
0: Oke, okay, siap.
2: Untuk Ibu Ci, untuk Nek Zegi, Nek Zilapia, anak Nego, Roni, Amira, Pak Tohat, keluarga, Pak Zaini, keluarga, Arman, Mariati, ini pergi tinggal juga, Re. Untuk Putri Linen, Mama Jihan, untuk TNG, Juliana, untuk Nek. Jadi sudah tadi. Untuk Mama Aziz.
0: Mama Aziz.
2: Sudah Mama Aziz dikelimin. Ya Nuni ha. Pak Fauzi.
0: Bang Fauzi.
2: Bang Zaiman. Bagi Idrus,
0: bagi Idrus. Oke.
2: Untuk Nek Kembar, kita Udin Butut, untuk Kucik, Pak Alang di Pulau Parit, untuk Mami Pati di Baran 2 Merah Kota. Siapa lagi?
0: Siapa gitu?
2: Untuk semua pendengar radio.
0: Okay. Siap. Wah.
2: Selalu banyak umur.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin ya Allah.
2: Terima kasih Ariel.
0: Terima kasih Wak. Okay Wak. Waalaikumsalam ya. Ada Wak Nurmi sudah bergabung bersama kami di 105.1 RRI Batam ya. Di belakangnya Wak Nurmi, kita cek kembali 463351 ya. Oke, ada yang minta tadi buih jadi permadani. Oke, siap. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, bagi-bagi rindu.
0: Dari Tanjung Pinang nampaknya ya.
3: Minta lagu.
0: Apa lagunya? Wangi-wangi.
3: Dari Rena boleh tak Bang Aril?
0: Dari siapa?
3: Rena.
0: Apa judulnya?
3: Torres Sembilu.
0: Oh, Torres Sembilu ya. Oke. Okay. Torres Sembilu. Oke. Okay. Oke, okay, siap.
3: Oke, Rena.
0: Oke.
3: Ulangnya hati-hati, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah.
3: Pak Mas Sura, baik Mas Lidar, buatnya Desi, buatnya Monik, buatnya Pak Tensam, buatnya Pak Sulimi, buatnya Mama Fajar, buat Norma, Bang Iman, buatnya Kak Raha, Kak Isha, buatnya Nek Fedi, Nek Fedi, banyak Bang Aji, Kak Aji, banyak Pak Tohat, nah Bunda Lima ya.
0: Bunda Lima, oke.
3: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buatnya tadi Wak Normi ya?
0: Wak Normi, Mak Itam.
3: Wak Normi, salam kenal. Buatnya Bang Saiman juga.
0: Bang Saiman.
3: Buatnya siapa lagi ya? Siapa? Buatnya ini, Madia.
0: Madia, betul. Mak Kun ya.
3: Buatnya Bang Ayam Koko ya.
0: Oke. Okay.
3: Buatnya Bang Andi. Buatnya buat semua lah Bang.
0: Buat semua ya.
3: Yang lupa mohon maaf Bang Rilia, pokoknya di
0: sini. Iya, pokoknya dapat singgung semua dari Sukawangi.
3: Buatnya
0: Kak Fa. Betul Kak Fa ya. Oke.
3: Selamat semua
0: aja lagunya. Terima kasih, ditunggu lagunya Rena. Oke. Waalaikumsalam ya. Terima kasih untuk Sukawangi ya, ada Mak Itam, Putri Berakit, Pak Kumis juga, Pak Anda-Manda ya. Mak Yudi juga terima kasih, ada Kak Arus juga yang di Purwopulo ya, ada Kak Sarina, ada Kak Rasmiati, ada Mama Reza di Bulang, Mama Daniel di Lengkang, Bang Sony juga di Hinterland ya, dapat salam semua. Di Guntung ada Bunda Maya, ada Bang Alek juga, ada Bang No ya, kemudian juga ada matur saya, ada Rina, ada Nini di Air Tawar ya. Kawan-kawan di Pulau Sambu ya, terima kasih semua. Ada Bang Andik juga yang ada di Mandah dan sekitarnya ya. Di Pulau Burung ada Bang Yudi, di Durai ada Abang Zainal ya. Ada Mak Jihan, ada Kak Jamila, ada Pak Sulimin, ada Pak Hitam Noir ya. Ada Kak Syam ya. Oke, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam, kita angkat lagi satu ya. 463351 Bang Roy juga terima kasih, Bang Boy Tasaka juga, Bang Iman, Bang Mail, Bang Haji ya. Assalamualaikum. Saya dengan
4: ini sama Betty lagi
0: ya. Oh, Kak Betty, apa kabar Kak Betty?
4: Kabarnya lagi kurang enak.
0: Kurang enak, ya, kurang sehat sikit ya. Siap. Apa tuh?
4: Minta lagu dari Ilusi.
0: Ilusi judulnya apa tuh?
4: Lagu judulnya apa Bang Arif?
0: Dari Ilusi yang jelas ya. Si lagunya anu deh, roman Ilusi nih. Oke, okay. Ilusi saya sebut salah satunya ya, nanti mudah-mudahan tahu ya.
4: Salam buat Kak Araha.
0: Untuk
4: Armi Taji. Kak Moni. Bang Udin Gusto, Arif Effendi, ada Bang Arif
0: nak? Saudara sepupu. Segalanya aku terima boleh ya dari Ilusi. Oke, okay, siap.
4: Ini salamnya tadi buat Karina Kiu-Kiu, Arto Enji, semuanya Bang Arif.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam Kak Betty ya. Nanti kita putarkan segalanya ku terima dari Ilusi ya. Ini lagu hit-hit di tahun 90-an awal ya. Di belakangnya Kak Betty kita terima 463351 masih di Ruang Rindu ya. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Norma, sehat selalu Kak.
5: Iya, Bang
0: Ade. Siap. Ya, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Oke, siap.
5: Kita masih pedak nih kan tadi. Kita nak mati ya. Memang nak mati kan, kan makan
0: cuci ubi kan asin ya. Ah, kan? Cuci ubi kan asin cocok memang tuh ya. Cili api ya.
5: Kata Mak Dinda, kebanyakan makan tuh. Kita nak mati. Tapi orang ingat mati belum nih.
0: Siu penyenormah ni. Allahuakbar. Siap. Silakan. Ada pilihan?
5: Ini pilihan serumpun.
0: Pilihan serumpun, betul.
5: Kalau serumpun, nak dari Bang Salim lah iklim ni.
0: Okey.
5: Dengan apa? Selamat tinggal penderitaan.
0: Selamat tinggal penderitaan. Moy, kau main lagi judulnya.
5: Kita buang aja penderitaan. Walaupun dari itu kita ambil lagi.
0: Selamat tinggal penderitaan dari Salim. Nanti kita putarkan ya. Okey, siap. Pak
5: Gamare, nomor tunggu. Tadi dah dibaca Bang Arif di WhatsApp. Makasih banyak.
0: Okey.
5: Semua yang ada ketinggalan Kak Sekerwangi dengan Mak Ita. Ini ya.
2: Ternua kita kecil.
0: Baik ternua, jangan ya. Jangan tak harapnya nunggu dia.
2: Salam sehat aja buat semua yang ada.
0: Siap.
2: Jangan makan cuk ubi nak masuk. Kata Bang Ara, tentang cukup ni.
0: Betul. Siap. Okey, Kak Norma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norma. Sudah bergabung bersama Pro Satar Batam ya. Kita cicil ya, mak kita cicil ya. Kita serenda-serenda ya, kita awal ya. Oke, banyak lagu-lagu yang dari request nanti kita siapkan ya. Ada yang minta tadi sejarah mungkin berulang ya. Kemudian ada minta dari Isis juga mencari alasan ya. Oke. Kita dengarkan dulu dari Nobus ya, dan ya, dari Eksis dulu, lepas dari Nobus ya, mencari alasan di Pro Satar Batam pilihan dari Abang Putra.

0: dengarkan Ruang Rimis Rumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bang.
1: Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Kembali di Surabaya 5,1 Batam, Dato Syik dengan Umi mengantarkan kita ke 10 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura yang terus setia bersama kami di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Kak Ika di Jambi sudah monitor. Selamat malam, salam hangat dan juga sehat selalu bersama keluarga di Jambi ya. Kemudian dari Sekarwangi ada Bunda Bella, terima kasih Bunda Bella. Kak Puspa dan juga untuk Mama Mia ya. Terima kasih juga untuk Eka di Jambi. Kemudian ada Monik di Tanjung Mas sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam ya. Salamnya untuk semua saja mendengar Pro 1 dari Batam dimanapun Anda berada. Ada Kak Kostia dari Sting requestnya. Salamnya untuk Kak Temsa, Mak Siti dan juga untuk Mamalina, Nur Birkis, Kak Jamila, Kak Juliana, Sekarwangi, Nek Karin, Ma Dewi, Malini dan juga untuk Madia, Nek Kembar dan Kebeti. Kemudian juga Wak Nurmi, Karaha, Panga dan juga untuk Rama. Kemudian Waji Gemo dan juga Udanggala, Ika. Kemudian memboy ke Mas Tura ya. Kemudian kokanya Putra Rangsang, Uni Desi, Majian, Ciasna dan juga untuk Atunika Kawin, Aisyah, Ania dan juga untuk Maitam. Untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam dapat salam dari Monik ya. Kemudian di belakangnya mari kita cek kembali di 463351 ya. Apa kabar juga untuk Abang Alang juga, Bang Afar juga ya. Kemudian juga untuk Papi Mami. Ania juga ya, kita cek ruang rindu. Selamat malam, halo.
1: Ya Ril, apa kabar?
0: Baik, Abang Saleh. Sehat Abang Saleh.
1: Yalah, Abang Saleh sehat.
0: Alhamdulillah Abang
1: Saleh. Ril, kalau ya, ini ya, salam ingatan dari Tati di masa di hati.
0: Oke, siap.
1: Oke Ril, ini paham ya, siapa si cantik manis
0: siapa
1: tu ya.
0: Siapa dia ya, oke.
1: Oke, ini saya nak minta lagu inilah, Syarifah Aini.
0: Syarifah Aini judulnya apa tu bang?
1: Seri Dewi Malam.
0: Seri di Seri Dewi Malam. Oke, siap.
1: Itu itu ada kena mengenai dengan singgulan cantik di mata.
0: Oh, gitu ya.
1: Lagu tu kan, lagu tu kan ada cakap sipan kalah rahsiaku dan dia kan, jika kawanku yang setia kan. Kawan kawan setia dia kan Dian Sazlani itu.
0: Betul Diani ya. Okay, siap.
1: Yang datang sana kan dia okay. Yang datang dekat ini.
0: Siap.
1: Okey Ril, kita nak pantai ni senggol untuk Monik okay. Dan untuk Mak Kun dan lagi satu untuk itu Ril. Untuk siapa? Nenek Kembar.
0: Nenek Kembar.
1: Dan Nur Bilkis lah, dan Mak Lina.
0: Okey siap.
1: Ini antara orang, ini antara kaum-kaum hawa yang baik selalu ingat saya, senggol saya. Dan lagi satu untuk siapa tu yang Putra Rangsang eh?
0: Oh, Putra Rangsang, betul.
1: Dia sering juga lah senggol saya. Lagi siap. Satu dan untuk koko ayam tu eh.
0: Cik Mus ya. Okey.
1: Untuk Ril. Ril, cuma saya nak tanya eh. Maaf eh. Bukan apa tanya apa lah.
0: Apa tu?
1: Kalau satu hari saya nak jumpa Ril. Saya ingin nak kunjung inilah Ril. Ke tempat ini almarhum Umar punya tempat dia disebumikan. Ril tahu mana tadi?
0: InsyaAllah nanti. InsyaAllah. Okey.
1: Tapi tak pernah dengar di mana eh. Dia cakap di Tanjung Umar lah.
0: Dekat ini. Perkuburan umum lah. Bang. Besar nanti bang. Siap.
1: Tapi Ril pernah tak melawat di kunjung kat situ?
0: Ada.
1: Itulah kalau saya berhajat lah satu hari lah kalau kita digerakkan jumpa.
0: Insyaallah.
1: Saya ingat nak ziarah lah sekadar inilah kalau ada kalau diizinkan lah tak janji lah dia. Tapi
0: siap.
1: Kita selalu fatihakan dia kan.
0: Amin.
1: Okay. Dan lagi satu Ril. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan kalau jodoh tak diundang tu terima kan aja lah. tak ada bergurau dia. Kalau jadi kenyataan pun satu bonus juga dia. itu dia.
0: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Nanti kita putarkan dari Datuk Syarifah ini ya. Seri Dewi Malam ya. Lagu best ni kita cek nanti di belakangnya Mas Ali 463351. 463351 ya. Selamat malam.
2: Dah masuk dah. Selamat malam. Selamat malam.
0: Dah masuk.
2: Dah masuk, Ril.
0: Mana Mak Mur?
2: Aduh.
3: Belum tidur lagi?
0: Ya Allah.
2: Emang ditunggu.
3: Oh, lagi lah tidur ya. Karena hujan-hujan gerimisnya cepat tidur.
2: Belum tidur. Emang nunggu.
3: Apa lagu kita, Kamila? Oh,
2: Ril. Dapat tak lagu di sini tonggal?
3: Ya, boleh. Boleh.
2: Lagu dia Rayuan Maut.
3: Rawi Umar Rayuan Maut.
2: Kenangan lama
3: iyalah, siap Rayuan Maut eh. Boleh Rayuan Maut, boleh Rayuan Mematikan eh. Okey Kak Mila, silakan salam-salam.
2: Salam pertama Bu Arif, keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur,
3: murah rezeki. Amin ya Allah, doain
2: salam. Supaya dipanjangkan jodoh.
3: Amin ya Allah.
2: Akhirat.
3: Amin ya Allah.
2: Arif jangan selingkuh.
3: Amun ada lingkuh itu tu.
2: Jangan selingkuh ya.
3: Okey, siap.
2: Wak Normi.
3: Belum tidur dia tu.
2: Rabu bangkit. Belum tu. Dia tu rumah pupuri tu.
3: Okey. Ya, ada acara ya di Rewang ya?
2: Ada, besok.
3: Besok, siap.
2: Apa kata orang sebelah? Cukur rambut.
3: Oh, cukur rambut. Kalau kami bilang cuci lantai. Cuci lantai. Orang-orang dulu bilang cuci lantai. Okey. Siap, silakan.
2: Bu Lepa, Bu Selimen, Tu Engki, Norma, Nek Peggy, Monik, Puden Buton, Mayar Udang Gala, Andi, Puteri Cantik, Mama Dewi, Nur Bekis, Mustafa, Roni, Mira, Melati, Mak Fajar, Nek Kembar, Pak Haji Gemoy, Putera Rangsang, dan satu untuk semuanya.
3: Okey, siap.
2: Terima kasih semua dari ya.
3: Terima kasih, Kak Mila.
2: Aduh,
3: sama-sama.
2: Kita selingkuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Mila. Pak Mur juga, keluarga di sana ya. Kita bergabung bersama perusahaan terbuat yang kita hadirkan nanti, Rayuan Maut ya. Bukan macam film ya, judulnya Rayuan Maut ya. Okay. Dari edisi Litonga ya. Selamat malam.
4: Selamat malam, Maril.
3: Ya, Alhamdulillah, Mbak Ima, apa kabar saya, Bang?
4: Alhamdulillah, Bang. Ya.
3: Okay. Alhamdulillah, sehat. Ayin kencang malam ini, hati-hati ya.
4: Kencang ini kan,
3: apa lagu itu, Bang?
4: Lagu apa, Bang?
3: Lagu Serumpun.
4: Serumpun.
3: Melayu rock.
4: Rock. Kita minta lagu dari Mercy lah ya.
3: Apa? Dari?
4: Dari siapa nih? Sampaikan salam.
3: Oh, Eliket. Okey, siap. Oh, Eliket. Okey, sampaikan salamku. Iya betul, lama ya. Sampaikan salam ya dari Eliket. Siap. Silakan Bang, salam-salamnya.
4: Salam dapat salam dari Roni ya Bang. Roni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni ya, tunggu Roni ya. Lagu Roni belum naik lagi nih. Seribu mimpi ya. Oke, okay, siap.
4: Terima kasih Bang yang itu gaya.
3: Oke.
4: Kami dari Rangsang juga di Rangsang.
3: Dari Rangsang.
4: Roni baru sendiri ya. Ada Kak Juliana, ada Bang Abinengku, ada Rama di Kendaru, ada
3: Kembaru.
4: Jadi ambil Raha kita ya.
3: Raha.
4: Terus kita ke Bang Durais kita.
3: Bang Durais.
4: Ada Andi, ada Pak Bulini, Pak Jamila, Mama Lina. Ada siapa juga, Mak Jihan ya.
3: Mak Jihan, betul.
4: Juliana, ada Malewi di Tengah, Siti Amila di Guntung, ke Tanjung Batu ada Bang Roy.
3: Tanjung Batu.
4: Roy, apa kabar Bang Roy?
3: Bang Roy.
4: Ada Kakak.
3: Bang Saiman ya.
4: Saiman. Terus ada Mama Nia.
3: Mama Nia, Mama Fajar.
4: Mama Leni. Terus ada Tengah Kawin kita, Kaisah kita. Ada Sali kita di Kendur. Kemudian kita ke Radang, ada Kaisah yang tengah
3: lupa. Kaisah, okey.
4: Pak Haji kita, Kebihani ya. santun kita ke Karimun lah. Mm-hmm. Karimun ada nak banyak karim. Mm-hmm. Ada mak cucu kita. Mm-hmm. Ada pangga sama bunda juga. Mm-hmm. Terus ada Iwan gitu. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Yuda. Selamat Yuda dah melahirkan eh. Yuda Laila.
0: Oh, Yuda Laila.
4: Melahirkan dia bang.
0: Alhamdulillah.
4: Terus ada Cik Junur Mah gitu ya. Ada Cik Junur Mah sama Kak Ani.
0: Kak Ani.
4: Kak Ana gitu tuan tujuh. Ada sama Siti, ada Bang Ismail gitu, ada Satira gitu. Ke Moneng, ada
0: Cik
4: Sapa gitu. Bang Udin Butun, Mas Bau Bangkit. Ada milisi gitu ya. Kak Karina gitu, Jasmine gitu, Ayu Binang. Mak Hitam gitu. Kak Karina, ini Cikarwangi.
0: Cikarwangi, betul.
4: Aku mes gitu di Pancu, di Dai.
0: Di Dai, ya.
4: Ada tu Teh Umi, mas. Teh Umi di Bandung.
0: Oke.
4: Okay. Farida.
0: Kak Farida.
4: Ada Bang Syaun Amerika,
0: Jadi
4: buat semua, mas.
0: Okay, bang. Siap, bang.
4: Buat bang Arif, sama
0: kita, bang. Terima kasih, Bang Iman. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Iman, ya. Pak Iman sudah bergabung sama Pro 1 Air Batam, Bang Andi juga, Mas Prabu ya, Teguh Ardiansa, Kak Ika juga tadi, terima kasih. Kemudian juga untuk Bang Haji ya, Abang Mahir, Bang Wahab ya, Abang Amri juga, Bang Alang ya, Abang Salim bersama Bunda juga, terima kasih. Kemudian Mak Kun, saya selalu Mak Kun ya, Mak Kun, Anis juga Mawi ya. Kemudian Kak Dinda ya. Kemudian Kak Farmawati, Longri ya, Mak Dia ya, Pak Iman. Kemudian Bang Fauzi, Abang Tohat, Kak Lima juga terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 Air Batam. Kita break, kita hadirkan request-request yang sudah ditunggu ya. Yang sudah di request di WhatsApp dan juga di teleponnya. Dari Salim Iklim dengan Maligai Seribu Mimpi.

Sirius Rasuma 1 RRI Batam dari Sting. Ada Kak Kostia mengantarkan kita ke 40 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami baik di Batam, di Jogja, dan juga di Singapura ya. Terima kasih untuk Bunda Bella, kemudian juga ada Kak Jambi, kemudian ada Monik tadi di Tanjung Mas bergabung, ada Bang Sade juga yang ada di Singapura ya. Bang Junedi di Johor Baru, Kamaria juga, Kak Asmani tadi Kuala Lumpur. Terima kasih. Sekarwangi di Tanjung Pinang, Abang Abenego, Karhadi Selat Panjang. Terima kasih juga untuk Abang Aroni di STB, Abang Emira ya. Kemudian juga ada Anik Syakira, terima kasih. Kemudian Kak Norma juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Bulefa juga yang sudah bergabung di Pro 1 pada kesempatan malam hari ini. Putri Cantik, Mama Boy, kemudian juga Kak Farida ya. Kemudian juga ada Bang Saiman, ada Kak Fah di Sungai Panas. Kemudian juga ada Mama Dewi di Pulongan. Terima kasih juga untuk Cikgu Sauri ya. Abang Zaini juga sudah bersama Pro 1 Batam ya. Abang Teguh Ardiansa, Mas Rabu juga. Kemudian juga ada Mama Reza juga, Nenek Naila ya. Kak Fauzia di Barelang ya. Ada Mama Daniel juga, terima kasih di Pengelengkang ya. Ada Bang Putra Ningga, ada Bang Damak juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga.

0: Mas Lidar, Kak Mas Tura, ya, tapi Mami Kak Ania, ya, Kak Ana di Kawah Tujuh, kemudian juga ada Bunda Rodia juga, ada Mama Boy, ya, selamat istirahat Mama Boy, yang pindah bersama orang-orang tersayang tentunya. Kembali kita buka di satu line telepon, jelas di kesempatan malam hari ini masih di ruang Rindu Serumpun Perusahaan Terimantam, ya. Datu Engki, terima kasih Kak Aisyah juga, ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Penyalai. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Monik, silakan. Oke, siap.
1: Kemarin.
0: Oke, thank you juga.
1: Kemarin boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Namanya buatnya Bang Ari, dia bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Selalu ya Bang Ari.
0: Oke.
1: Sang pemuda India, Mak Siti
0: kita. Mak Siti kita.
1: Satu untuk semuanya.
0: Oke. Terima kasih, Monik. Waalaikumsalam. Salam untuk Bang Teni, ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Kemarin menelpon terakhir di kesempatan malam hari ini dan cukup sampai di sini perjumpaan kita di ruang Rindu Serumpun malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda, kebersamaan Anda dan kesetiaannya bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Yang pasti syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini yang sudah Allah berikan pada Anda dan keluarga. Yang pasti kalau kita terus bersyukur, maka anugerah-anugerah terindah yang Allah akan berikan kepada kita, keluarga dan juga orang-orang tersayang. Yang pasti yang baik kita jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan, ya. Apa yang kita tanam akan kita tuai, maka tanamkan kebaikan di mana-mana Anda berada. Terima kasih, salam hangat, salam cinta, salam sayang dari kami di Pro 1 RRI Batam. Selain ada Serambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Sekar! Jangan mainan tanah liat kok.
1: Aku bikin istana dong, Bu.
0: Istana apaan? Ibu dimarahin.
2: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
3: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?
4: Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Sabtu 18 Juli 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abuliyatama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati akhir pekan mendengar, selamat beristirahat, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Utrianto dengan judul Hikmah Sholat dalam Membentuk Akhlak. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Batam. Semoga pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu hikmah salat dalam membentuk akhlak. Pagi ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD, selaku dosen pendidikan agama Islam di Institut Teknologi Indobaru Nasional, juga guru PAI di SMKN 1 Batam, sekaligus pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Utrianto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pada pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Tasya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami pagi ini ya, Ustaz.
1: Ya.
0: Baik. Pagi ini kita akan membahas tema hikmah salat dalam membentuk akhlak ya, Ustaz ya.
1: Betul.
0: Saya penasaran juga ini, bagaimana salat berperan penting dalam membentuk akhlak kita sehari-hari. Baik, Ustaz, boleh disampaikan secara langsung untuk pemaparan pada pagi hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita, hikmah salat dalam membentuk akhlak. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa ada orang yang rajin sholat tetapi masih mudah marah, masih suka berkata kasar, masih sulit memaafkan, bahkan terkadang masih berbuat tidak jujur? Padahal sholat bukan hanya ibadah yang menggugurkan kewajiban. Salat adalah sarana untuk mendidik hati dan membentuk akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimish shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegahmu dari berbuat keji dan yang munkar. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa salat yang benar akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau semakin rajin dia salat, tentu seharusnya semakin baik pula tutur katanya, semakin lembut hatinya, dan semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Salat bukan sekedar gerakan. Saudara-saudaraku, salat bukan hanya kita berdiri, ruku, sujud, lalu salam. Salat adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Bayangkan 5 kali setiap hari Allah memanggil kita. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bukan untuk meminta sesuatu dari kita, tetapi untuk memberikan ketenangan, ampunan, dan petunjuk. Kalau setiap hari kita memenuhi panggilan Allah, mengapa hati kita masih gelisah? Mungkin bukan salatnya yang salah, tetapi kita perlu memperbaiki cara kita menjalankan salat. Kita perlu menghadirkan hati, memahami bacaan yang kita baca, dan merasakan bahwa kita benar-benar sedang berdiri di hadapan Allah. Salat yang memang kita maknai, salat yang memang kita pahami, akan membentuk kita menjadi pribadi yang mempunyai akhlakul karimah. Salat mengajarkan disiplin. Karena melaksanakan salat harus sesuai dengan itu yang telah ditentukan. Salat mengajarkan kita kejujuran. Karenanya Allah yang mengetahui kualitas ibadah kita. Salat mengajarkan kita rendah hati. Saat sujud, dahi kita menyentuh tanah. Itulah pengingat bahwa setinggi apapun kedudukan seseorang di hadapan Allah, semua hanya hamba. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat juga mengajarkan kesabaran. Ketika menghadapi masalah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Artinya, ketika hati sedang berat, jangan hanya mencari tempat untuk mengadu kepada manusia, tetapi datangilah Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Akhlak adalah bukti salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makharimal akhlaq." Aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki budi pekerti akhlak manusia. Artinya ukuran keberhasilan ibadah bukan hanya banyaknya amal yang kita lakukan, tetapi sejauh mana amal itu memperbaiki perilaku kita. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, orang yang benar sholatnya, orang yang benar sholatnya akan terlihat dari sikapnya. Ia pasti akan menjaga lisannya. Ia menghormati orang tua. Ia akan menyayangi keluarganya. Ia akan jujur.

lebih sabar. Sudahkah sholat ini menjadikan kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain? Sudahkah sholat membuat kita lebih jujur dan lebih amanah? Kalau jawabannya belum, jangan berputus asa. Maka kuncinya, tingkatkan kualitas sholat kita. Tingkatkan kualitas, perbaiki diri kita. Kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai tantangan. Kemajuan teknologi, kesibukan dalam bekerja, dan berbagai persoalan hidup seringkali membuat hati menjadi lelah. Hadirin para pendengar RRI Persatuan yang dimuliakan Allah, karena itu jangan pernah menjadikan sholat sebagai beban. Jadikan sholat sebagai tempat kita kembali, tempat menenangkan hati, dan tempat memperbaiki akhlak kita. Godaannya ada nggak Pak Ustaz? Banyak. Zaman sekarang godaan kita sangat banyak. Kita sering scroll TikTok, scroll Instagram, main game kita berjam-jam. Kadang waktu kita habis tanpa terasa. Begitu azan berkumandang, sebentar lagi 5 menit berubah menjadi 1 jam. Padahal Allah memberikan kita waktu. Jangan sampai kita lebih cepat membalas chat teman daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan-persoalan kehidupan kita hari ini tidak lepas dari kualitas ibadah sholat yang kita lakukan. Kita sering terburu-buru melaksanakan sholat. Kita sering tergesa-gesa untuk melakukan sholat dan untuk menyudahi sholat kita. Padahal kita bisa berjam-jam melihat medsos kita tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa lelah. Tapi kenapa ketika kita sholat, Allahu Akbar, terkadang bayangan hati kita tidak lagi khusyuk kepada Allah. Terkadang jiwa kita melayang entah kemana-mana, sehingga banyak yang lupa rakaat sholatnya. Banyak yang tidak lagi memahami makna yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhlak yang baik tergambar dari Bismillahirrahmanirrahim adalah orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Kita berniat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah sholat lillahi ta'ala, karena Allah. Maka di dalam niat karena Allah itu tergambar akhlakul karimah di situ. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik, tidak hanya untuk mengharapkan banyak follower kita, tidak hanya mengharapkan nanti banyaknya puja dan pujian dari follower kita, namun lebih-lebih yang kita pentingkan adalah Allah redo atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Pendengar RRI Persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki diri kita, yang selalu memperbaiki

0: sholat kita. Karena jika sholat kita amburadul, jika sholat kita salah, maka wajar kehidupan kita tidak pernah akan berubah. Wajar hati kita masih banyak was-was. Wajar hati kita penuh dengan kegelisahan. Wajar hati kita penuh dengan kekhawatiran yang luar biasa, karena kualitas sholat kita belum mampu untuk membawa kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, seperti yang Allah katakan, mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaiki sholat kita, terus memaknai sholat kita dalam kehidupan kita, membawa nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka pantaslah nanti dan betul-betullah bahwa sholat adalah merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Jika ternyata baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, sholatnya amburadul, maka amalan yang baik yang lainnya akan menjadi ikut tidak baik. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita tanamkan di dalam doa iftitah selalu kita sebutkan, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar sholatnya, insya Allah akan berbuah berupa akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik tentu akan membuat kenyamanan dan ketenteraman dalam kehidupan ini, kapan dan dimanapun saja. Dia akan menjadi pribadi yang lebih sabar, dia akan menjadi pribadi yang lebih jujur, dia akan menjadi pribadi yang amanah jika diberikan amanah, dia akan menjadi pribadi yang senantiasa mudah senyum ketika berjumpa dengan orang lain, dan itu menyenangkan. Begitu untuk sementara, Mbak Tasha. Jika ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini, Ustadz. Izin bertanya satu pertanyaan ini ya, Ustadz.
2: Boleh, boleh.
1: Jika seseorang merasa ibadah sholatnya masih belum mampu mengubah akhlaknya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan ini, Ustadz?
0: Baik. Jika sholat kita belum mampu untuk merubah kepribadian kita, karakter kita, akhlak kita, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kembali. Satu, sudahkah kita disiplin dalam melaksanakan sholat kita sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah? Atau jangan-jangan kita gampang menunda-nunda waktu sholat? Atau jangan-jangan kita tunggu dulu deh, kita abaikan panggilan Allah dan kita lebih memilih panggilan hamba? Yang kedua, hendaknya perhatikan betul kualitas dari ibadah sholat kita itu sendiri. Jangan-jangan kita hanya sholat sekedar ruku dan sujud, namun tidak berpengaruh terhadap pribadi kita, tidak berpengaruh terhadap hati kita. Maka tentu mulai dari bacaan harus kita perbaiki. Kemudian kita tahu dong, harus tahu apa yang kita baca. Seperti tadi, dalam doa iftitah sudah terkandung, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang tidak paham maknanya, tak berbekas dalam hatinya. Tapi orang ketika dia mempelajari, ini doa iftitah. Apa sih maksudnya? Maksud dari doa iftitah itu adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, jangan ingat yang lain lagi. Dan pikirkan yang lain lagi. Seolah-olah kita di saat itu adalah berhadapan langsung dengan Allah, berkata-kata dengan Allah. Kita curhat kepada Allah. Nah, solat-solat yang demikian, itulah yang akan mampu merubah. Kalau zaman sekarang kan banyak ya Mbak Tasha, dia solat tapi perilakunya bikin membuat orang, sering membuat orang tidak nyaman. Dia sholat juga, tapi dia berkata dengan kasar, dia ngomong kasar, sering nyakitin hati orang. Dia sholat, tapi kadang-kadang bohong juga, banyak bohong daripada jujurnya. Sebenarnya yang salah bukan sholatnya itu, tapi pribadi orang yang melaksanakan sholat. Dia belum mampu untuk menjadikan sholat itu sebagai tameng dalam kehidupan dia. Dia belum mampu menjadikan sholat itu, dia terhindar dari perbuatan keji dan yang mungkar. Padahal Allah sendiri sudah jamin itu. Kalau benar-benar kita sholat mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sholat itu akan mencegahnya dari berbuat keji dan yang mungkar. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah jelas katakan, wa aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang tentu, yang khusyuk yang kita lakukan, yang kita paham dengan apa yang kita baca di dalam sholat, kita paham apa hikmah dari gerakan-gerakan dalam sholat kita. Maka itu yang akan merubah kepribadian kita. Jadi langkahnya tidak banyak-banyak, Matasa. Satu, kembali bermuasabah. Kembali lihat lagi, sudahkah kita melakukan sholat kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah kan begini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kalau sekarang kan kita tidak mungkin melihat Nabi sholat ya. Namun berapa banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bagaimana Nabi melaksanakan sholat, bagaimana Nabi rukuknya, bagaimana Nabi sujudnya. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika rukuk dan sujud itu kan bisa kita pelajari melalui hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak Tasha.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini Ustadz. Tidak terasa pendengar, kita telah berada di penghujung program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Semoga pembahasan mengenai hikmah sholat dalam membentuk akhlak semakin menyadarkan kita bahwa sholat bukan hanya kewajiban yang mengukurkan tuntutan ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk pribadi yang jujur, disiplin, sabar, rendah hati, dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD, atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Ustadz sudah berkenan memberikan informasi pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Tasha.
1: Baik, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar yang telah setia mendengarkan program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Batam dari awal hingga akhir ini ya pendengar. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai amal jariah. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Melakukan pemeliharaan ya, di lampu, di mana kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita terkait dengan penerangan.
3: Kedepannya Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan saru berita. Banyak kecelakaan akibat gelap. Pemerintah Kabupaten Karimun benahi infrastruktur penerangan jalan secara bertahap. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun mulai benahi infrastruktur penerangan jalan untuk tekan angka kecelakaan malam hari. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Ada ibu-ibu yang komentar, apa sakit jantung gara-gara banyak nabrak entah apalah ya gitu. Nah ini mungkin salah satu bentuk kami ya,
4: respon. Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan pembenahan pada infrastruktur yang dibutuhkan. Setelah melakukan peninjauan sampah beberapa waktu lalu, kini pemerintah Kabupaten berjuluk Bumi Berazam ini mulai melakukan pemeliharaan dan penambahan penerangan jalan. Bupati Karimun Ing Iskandar Syah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, masyarakat khawatir dengan banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya dan tidak terawatnya penerangan jalan. Maka itu, Pemkab Karimun melakukan pembenahan penerangan jalan yang nantinya akan dilakukan secara merata hingga ke hinterland.
2: Alhamdulillah kami bersama Pak Kadis Pertim dan Pak Kalkabitnya dan teman-teman ini lagi melakukan pemeliharaan ya. Nanti lampu, di mana kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita terkait dengan penerangan. Ada ibu-ibu yang komentar, apa sakit jantung gara-gara banyak nabrak entah apalah ya gitu. Nah ini mungkin salah satu bentuk kami ya, respon kami lah ya. Kalau mungkin itu perlu bertahap. Tahap ini mungkin mulai di Pulau Karimun, besok katanya di Pulau Gundur ya tak, nanti ada di Moro. Pokoknya semua tempat lah kami kita
4: jemput. Sebelumnya Iskandar Syah juga sempat melakukan peninjauan ke beberapa ruas jalan di mainland utama Karimun yang dilaporkan masyarakat tidak mendapatkan penerangan dengan baik. Setelah memproses laporan, Pemkab Karimun secara perlahan kini mulai melakukan pembenahan di bagian penerangan untuk mengurangi angka kecelakaan. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya mendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam terus melanjutkan proses revitalisasi underpass Pelita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, keselamatan, kenyamanan, serta mempercantik wajah kawasan perkotaan di Kota Batam. BP Batam menyebut sejumlah pekerjaan utama dalam proyek revitalisasi telah selesai dikerjakan. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan untuk memastikan seluruh fasilitas dapat berfungsi secara optimal. Anggota atau deputi bidang infrastruktur BP Batam, Maurice Limanto mengatakan, proses peremajaan dilakukan dengan tetap mempertahankan struktur utama underpass agar kekuatan konstruksi bangunan tidak terganggu. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pembuatan penutup drainase serta pemasangan struktur penguat lightbox agar lebih kokoh, stabil, dan memiliki daya tahan yang lebih baik. Sebagai bagian dari peningkatan keamanan fasilitas publik, BP Batam juga telah memasang sejumlah kamera pengawas atau CCTV di kawasan underpass Pelita. Pemasangan CCTV bertujuan mendukung pengawasan kawasan sekaligus mencegah aksi vandalisme maupun pencurian komponen infrastruktur yang dapat merusak fasilitas umum. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, khususnya dalam bidang kemaritiman dan perikanan, untuk menjadikan Kepri sebagai pusat pendidikan di kedua sektor tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Riau mengingat posisi geografis daerah yang dikelilingi lautan dan memiliki potensi besar di sektor kemaritiman dan perikanan. Menurutnya, Kepri harus menjadi pusat pendidikan unggulan di bidang kemaritiman dan perikanan dengan kurikulum yang relevan dan menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di industri maritim dan perikanan global. Sebagai daerah dengan wilayah laut yang luas, Iman Sutiawan menyarankan agar pendidikan di Kepri lebih banyak fokus pada keahlian-keahlian kemaritiman. Hal ini tidak hanya mendukung sektor industri utama daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian provinsi.
3: Kedepannya Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah Kepulauan Riau yang sesuai kebutuhan industri saat ini. Provinsi Kepulauan Riau harus menonjol pada pendidikan ilmu kemaritiman dan perikanan karena 96% Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kita akan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pendidikan kemaritiman dan perikanan.
5: Iman menyampaikan Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil di sektor ini. Dengan pengembangan pendidikan yang fokus pada kemaritiman dan perikanan, Kepri tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi provinsi dalam sektor-sektor vital tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dan akan mendeportasi atau mengusir setiap warga negara Israel yang terdeteksi memasuki wilayah negeri jiran karena Malaysia memiliki pendirian yang jelas untuk tidak mengakui Israel. Dilansir dari Bernama, Anwar Ibrahim mengatakan semua badan keamanan terkait saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh atas isu adanya warga negara Israel yang terdeteksi memasuki Malaysia dengan memanfaatkan dokumen kewarganegaraan ganda. Pernyataan itu disampaikan Anwar menanggapi kabar adanya warga negara Israel yang memiliki dua dokumen kewarganegaraan dan berhasil masuk ke wilayah negeri Johor, Malaysia. Anwar menegaskan masalah tersebut sedang ditangani oleh pihak berwenang dan hasilnya segera disampaikan kementerian terkait. Sebelumnya, Malaysia selidiki isu warga Israel masuk wilayahnya bila tertangkap bakal dideportasi. Negara bagian Johor mendesak Kementerian Dalam Negeri atau KDN dan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap operasi sekolah jaringan di Forest City, negeri Johor yang diduga dihadiri oleh warga negara Israel. Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi mengatakan bahwa warga negara Israel itu diduga kuat telah menggunakan paspor dari negara lain untuk memasuki Malaysia guna berpartisipasi dalam program tersebut. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo menegaskan Julian Alvarez tidak akan kemana-mana di musim depan. Bomber Argentina itu sedang santer diincar oleh Barcelona. Barca menginginkan Julian Alvarez untuk menggantikan pos yang ditinggalkan Robert Lewandowski. Kabarnya Blaugrana sudah mengajukan tawaran kepada Atletico sebesar 100 juta euro atau sekitar 2,42 triliun rupiah. Belum lama ini Presiden Barcelona Joan Laporta tampak memberikan tekanan kepada Atletico dengan mengatakan bahwa tawaran itu punya masa kadaluarsa. Sementara itu Julian Alvarez sudah mengemukakan keinginannya untuk menyeberang ke Barca. Namun Atletico justru bergeming. Julian Alvarez saat ini diketahui sedang membela Argentina yang sukses maju ke final Piala Dunia 2026. Sekembalinya ke klub nanti, Julian Alvarez berpotensi dimusuhi supporter Atletico Madrid karena pernah meminta dijual ke Barcelona. Dari ajang sepak bola luar negeri lainnya, Yuri Tillmans mengungkap alasan bergabung dengan Manchester United yang merasa gabung MU merupakan lompatan besar pada karirnya. MU mendatangkan Yuri Tillmans dari Aston Villa. Setan Merah dilaporkan harus mengeluarkan dana sebesar 36 juta pound sterling atau setara dengan 872 miliar rupiah untuk menebus kapten Belgia tersebut. Tillmans menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama MU hingga 2031. Pemain 29 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah MU. Tillmans tampil konsisten bersama Villa dalam 3 musim terakhir sebelum merapat ke Old Trafford. Tillmans diketahui total telah membuat 134 penampilan dengan Villa di seluruh kompetisi dengan torehan 10 gol dan 35 assist. Ia turut mengantarkan The Villains juara Liga Eropa dan finish di posisi keempat di Liga Inggris pada musim lalu. Pemain yang pernah memperkuat Leicester City ini mengungkap alasan mau menerima MU. Tillmans merasa gabung ke Setan Merah merupakan langkah besar dalam karirnya. Hal ini dikarenakan Manchester United memiliki ambisi yang sangat besar. Selain itu, The Red Devils juga banyak pemain berkualitas di mana Tillmans bertekad untuk mengantarkan MU meraih banyak gelar. Sekian berita olahraga, saya Irfan Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Banyak kecelakaan akibat gelap, pemerintah Kabupaten Karimun benahi infrastruktur penerangan jalan secara bertahap. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 yang diambil secara langsung dari website bmkg.go.id. Pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 82% hingga 86%. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau cerah dengan suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 76%. Kemudian pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat terpantau hujan ringan dengan suhu berkisar antara 29 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 69% hingga 73%. Kemudian pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat terpantau berawan dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 70% hingga 73%. Kemudian pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 71% hingga 77%. Kemudian pada pukul 18 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 80%. Kemudian pada pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat akan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 83% hingga 95%.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pendengar, akan kami hadirkan informasi harga komoditas pangan per Sabtu 18 Juli 2026 untuk wilayah Kota Batam ya pendengar. Untuk beras terpantau stabil di harga Rp15.350. Kemudian untuk daging ayam mengalami sedikit kenaikan yang bermula di harga Rp41.500 menjadi Rp42.500. Kemudian untuk daging sapi terpantau stabil di harga Rp122.500. Kemudian untuk telur ayam juga terpantau stabil di harga Rp27.900. Kemudian untuk bawang merah mengalami sedikit kenaikan dari harga Rp33.000 menjadi Rp34.850. Kemudian untuk bawang putih mengalami sedikit penurunan dari harga Rp29.000 menjadi Rp28.350. Kemudian untuk cabai merah mengalami kenaikan dari harga Rp47.500 menjadi Rp51.350. Kemudian untuk cabai rawit mengalami kenaikan juga dari harga Rp60.900 menjadi Rp67.650. Kemudian untuk minyak goreng terpantau stabil di harga Rp21.250. Kemudian untuk gula pasir juga terpantau stabil di harga Rp17.500.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Mendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah